0: Masyarakat untuk mewaspadai potensi terjangkit penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, campak dan TBC di puncak musim kemarau. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan.
1: Memasuki puncak musim kemarau, Puskesmas Parei Kabupaten Kediri mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap sejumlah penyakit yang berisiko muncul atau meningkat pada kondisi cuaca saat ini. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Parei, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa keluhan batuk dan pilek yang mengarah pada infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA masih menjadi kasus yang paling banyak ditemukan. Selain ISPA, Puskesmas Parei juga memantau sedikitnya ada 12 pasien anak yang masuk kategori suspek campak, serta sekitar 50 pasien TBC yang masih menjalani pengobatan. Sementara itu, kasus varisela atau cacar air di wilayah kerja Puskesmas Parei juga masih ditemukan, namun jumlahnya tidak signifikan dibandingkan dengan kasus ISPA.
2: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek yang cukup banyak kasusnya. Nah, ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
3: Termasuk batuk pilek. Ya. Berarti itu tetap yang mendominasi ISPA ya?
2: Iya, ISPA itu sudah dulu. Okay. Kalau cuacanya seperti ini, mesti ISPA-nya banyak. Kemudian sekarang yang lagi marak lagi itu campak. Kemarin kita ada 12 kasus kalau nggak salah, yang suspek. Masih diduga nih, masih diduga campak. Itu penyebabnya karena memang riwayat imunisasinya dia tidak imunisasi campak. Kemudian yang sedang marak lagi adalah TBC ya. TBC masih tetap menjadi kasus kami yang paling ya membutuhkan perhatian. Kalau TB itu sekarang kita pasiennya ada sekitar 50
3: TBC ya.
2: Yang varisela nih, varisela cacar itu sekarang kasusnya tidak terlalu. Terlalu banyak mungkin karena memang sudah kekebalan nih, walaupun ada itu enggak parah.
1: Di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit pada musim kemarau ini, kondisi serupa juga dirasakan oleh salah satu pasien yang datang berobat ke Puskesmas Parei. Salah satunya adalah Nadia yang mengalami flu dan batuk selama sekitar 2 pekan dan mengarah pada kondisi gejala ISPA. Kondisi yang tidak kunjung membaik mendorongnya untuk mendapatkan pemeriksaan medis di Puskesmas Parei Kabupaten Kediri.
4: Tadi batuk pilek sih, Kak, sama kayak hampir ISPA gitu sih kata dokternya. Udah hampir 2 mingguan sih ini. Iya, karena udah mengganggu banget sih, Kak. Udah kayak rasa demam gitu, gak enak banget. Pokoknya jadi ya mau gak mau ya harus ke puskesmas gitu.
1: Saat ini, masyarakat diimbau untuk menjaga daya tahan tubuh dengan memenuhi asupan gizi, termasuk mengkonsumsi buah dan sayur, serta protein hewani bagi balita. Sementara bagi masyarakat yang telah mengalami gejala penyakit, pencegahan penularan juga perlu dilakukan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Ana Kusuma melaporkan.
0: Kamar Dagang dan Industri Gadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center, JICC. Selengkapnya dilaporkan Leni Kurniawati.
5: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
6: Kamar Dagang dan Industri atau Kadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center hari ini. Wakil Ketua Umum Bidang Kebudayaan Kadin, Rahayu Saraswati, menjelaskan Nusantara Rising merupakan gerakan kolaboratif yang tujuannya memperkuat pengaruh budaya Indonesia di tingkat global.
5: Inilah semangat dari Indonesia Soft Power Paper yang telah diinisiasi oleh Kadin Indonesia bersama para pelaku industri dan pemangku kepentingan terkait. Dokumen ini adalah fondasi dan peta awal untuk bergerak bersama. Dan sebagai kelanjutan dari gagasan tersebut, hari ini Kadin Indonesia memperkenalkan Nusantara Rising, Indonesia's Collective Soft Power Movement.
6: Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan, Kadin Sinta W. Kamdani, menjelaskan Indonesia perlu mengubah pendekatan pengembangan industri budaya dari sektoral menjadi sirkular.
7: Pendekatan kita terhadap industri budaya bersifat sektoral, bukan sirkular. Film berjalan sendiri, gym berjalan sendiri, fashion berjalan sendiri, kria berjalan sendiri. Padahal nilai yang sesungguhnya lahir justru ketika sektor-sektor ini saling menarik dan saling memperkuat. Sebagaimana?
6: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Nasional Republik Indonesia Fadli John menjelaskan Indonesia merupakan negara yang sangat kuat dari sisi kebudayaan dan pihaknya mengapresiasi komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di bidang kebudayaan dengan didirikannya Kementerian Kebudayaan pertama kali di Indonesia.
8: Kementerian Kebudayaan ini baru berusia hampir 2 tahun. Atas komitmen Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, baru pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia kita punya Kementerian Kebudayaan yang berdiri sendiri, ya, stand alone ministry gitu ya. Dan ini merupakan satu hal yang menurut saya satu komitmen besar, karena kita ini memang negara yang sangat kuat secara budaya. Boleh dibilang kita ini negara yang sebenarnya adalah superpower di bidang kebudayaan.
6: Sekedar informasi, Nusantara Rising lahir dari tindak lanjut Indonesia Soft Power Paper yang diinisiasi Kadin serta pelaku industri dan berbagai pemangku kepentingan. Dari Jakarta International Convention Center, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Indonesia akan memanfaatkan kerjasama dengan Irlandia untuk memperluas akses pasar produk Indonesia ke kawasan Uni Eropa. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
9: Tahun 2026 menandai 42 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Irlandia. Selama kurun waktu tersebut, kemitraan Indonesia dengan Irlandia terus berkembang di berbagai bidang seperti pendidikan, investasi, dan perdagangan. Tahun 2025, total nilai perdagangan Indonesia dengan Irlandia mencapai 228,6 juta dolar Amerika Serikat. Dan sepanjang Januari hingga Juli 2026, perdagangan Indonesia dengan Irlandia sudah mencapai 145,5 juta dolar. Angka tersebut belum mencerminkan semua potensi yang masih bisa dikembangkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi kedua negara. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Priyo Pambudi dalam keterangan pers bersama Duta Besar Irlandia untuk Indonesia Sharon Lennon di Jakarta Jumat 4 September 2026. Menurut Edi, kerjasama dengan Irlandia semakin penting mengingat saat ini Irlandia sedang mengemban mandat presidensi Dewan Uni Eropa. Irlandia, menurut Edi, bisa menjadi pintu masuk bagi produk Indonesia untuk mengakses pasar yang lebih luas di Uni Eropa. Apalagi kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau EEU CEPA sudah pada tahap akhir.
10: Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau EEU CEPA yang akan datang juga membuka peluang yang signifikan bagi Indonesia dan Irlandia. Telah mulai berlaku, 90,4% pos tarif Indonesia akan langsung mendapatkan tarif nol, sementara tambahan 8,37% pos tarif akan mendapatkan penurunan tarif secara bertahap dan fasilitas tarif rate kuota. Kami meyakini bahwa presidensi Irlandia pada Dewan Uni Eropa yang berlangsung dari 1 Juli hingga 31 Desember 2026 juga memberikan peluang yang penting untuk semakin memperkuat kerjasama ekonomi Indonesia dan Irlandia, sekaligus memperdalam keterlibatan Indonesia dengan Uni Eropa secara lebih luas.
9: Sementara itu, Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon, mengatakan sebagai pihak yang juga mewakili Presidensi Dewan Uni Eropa, momentumnya sangat tepat menjelang penandatanganan EEU CEPA. Menurut Lennon, momentum ini pantas untuk dirayakan, sekaligus melipat gandakan komitmen kedua negara.
11: That I stand here as the representative of the presidency of the Council of the European Union for this period, and it is very proudly that we do so.
9: Saya berdiri di sini juga sebagai perwakilan dari presidensi Dewan Uni Eropa, dan kami melaksanakan presidensi itu dengan bangga. Irlandia sangat serius menjalankan keanggotaan kami di Uni Eropa. Momen ini hadir di saat Uni Eropa dan Indonesia semakin dekat dengan akan ditandatanganinya perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Uni Eropa. Menurut saya, ini adalah sebuah momen yang tidak hanya patut dirayakan, tetapi juga momen untuk melipatgandakan komitmen bersama. Upaya untuk memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Irlandia diwujudkan dengan penandatanganan Letter of Intent Kerjasama Ekonomi dan Bisnis pada Jumat kemarin. Dengan penandatanganan tersebut, Indonesia dan Irlandia sudah membidik sejumlah sektor yang akan menjadi prioritas. Di antaranya teknologi digital dan kecerdasan buatan, energi terbarukan, farmasi, penerbangan, dan pembiayaan berkelanjutan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia membuka peluang penguatan kemitraan strategis kedua negara, terutama di sektor ekonomi dan investasi. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
12: Laporan khusus.
13: Presiden Prabowo Subianto memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Rusia melalui kunjungannya ke Vladivostok untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau IEF ke-11. Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama dalam forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor serta negara-negara kawasan untuk membahas perkembangan ekonomi timur jauh Rusia. Di sela forum tersebut, Presiden Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral yang berlangsung dalam format working lunch pada Kamis kemarin. Dalam pertemuan itu, Presiden Putin menilai intensitas pertemuan dan komunikasi langsung kedua pemimpin mencerminkan sifat strategis hubungan Rusia dan Indonesia.
14: Восточные регионы России привлечено около 25 триллионов рублей.
15: Saya ingin mencatat bahwa selama 11 tahun sekitar 25 triliun rubel investasi modal telah ditanamkan di wilayah-wilayah timur jauh Rusia. Dinamika aktivitas investasi, pertumbuhan industri, dan pembangunan di kawasan ini secara konsisten melampaui rata-rata nasional Rusia.
14: Увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп. За этими цифрами показатели.
13: Pertemuan kedua pemimpin juga membahas sejumlah peluang kerjasama ekonomi, mulai dari investasi, perdagangan, energi, perikanan hingga industri. Di sektor energi, Presiden Prabowo mengajak perusahaan asal Rusia untuk terlibat dalam pengembangan 138 blok eksplorasi energi yang telah dibuka di Indonesia. Indonesia juga tengah membahas sejumlah proyek bersama dengan kelompok usaha Rusia, termasuk pembangunan kilang dan terminal penyimpanan energi. Adapun Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia tetap terbuka terhadap pemanfaatan teknologi Rusia dan pengembangan proyek bersama. Meski untuk sejumlah sektor, Indonesia memiliki pasokan LNG yang cukup.
16: The Pacific Ocean touches the shores of Russia.
17: Samudra Pasifik menyentuh pantai Rusia dan pantai Indonesia. Samudra Pasifik tidak memisahkan kita, justru menghubungkan kita. Samudra Pasifik bukanlah tembok di antara kita. Samudra ini harus menjadi jalan raya bagi kedua perekonomian kita.
16: We believe in enterprise, initiative, creativity, and innovation.
13: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani mengungkapkan sejumlah kerjasama konkret yang dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Putin. Ia mengatakan Presiden Putin menawarkan kerjasama perkapalan berupa kapal berteknologi tinggi sepanjang lebih dari 102 meter untuk pengolahan langsung hasil perikanan Indonesia. Selain itu, Indonesia bersama Pupuk Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan joint study terkait potensi pengembangan pabrik urea di Vladivostok. Hal ini karena lokasi Vladivostok yang menghadap kawasan Pasifik dinilai strategis karena kawasan tersebut merupakan salah satu pasar utama pupuk Indonesia. Kemudian, Indonesia dan Eurasian Economic Union juga akan segera meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang diharapkan memperluas perdagangan dan investasi kedua belah pihak.
12: Ya, salah satu juga adalah untuk kerjasama di bidang perkapalan. Presiden Putin juga menawarkan untuk perkapalan yang panjangnya lebih dari 102 meter yang mutakhir untuk pengelolaan langsung ikan-ikan kita jika kita menjadi lebih baik kualitasnya. Itu juga salah satu yang dibicarakan, dan dari Pak Presiden akan mengirim timnya segera untuk mempelajari. Dan yang setelah juga baru akan di FTA dengan Eurasia, dengan Indonesia juga segera diratifikasi, sehingga tentunya ini akan memberikan dampak yang positif yang besar terhadap perdagangan. Jadi momentumnya sangat baik, momentumnya sangat pas, sehingga ini memperluas dari segi perdagangan, kerjasama, partnership, investasi terhadap kedua negara.
13: Rangkaian agenda tersebut menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Rusia kini telah diarahkan pada kerjasama ekonomi yang lebih konkret. Bagi Rusia, keterlibatan Indonesia sebagai tamu kehormatan utama menegaskan posisi Jakarta sebagai salah satu mitra penting di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, bagi Indonesia, forum IIF menjadi pintu untuk memperkuat akses terhadap investasi, teknologi, perdagangan, dan kerjasama industri di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia, bentuk penguatan kemitraan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Vladivostok, Rusia, bukan sekadar agenda politik. Di balik kehadiran sebagai tamu kehormatan utama Eastern Economic Forum atau IIF ke-10, ada kepentingan ekonomi yang cukup besar bagi Indonesia. Presiden Prabowo hadir atas undangan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam forum yang menjadi ruang pertemuan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan negara-negara kawasan. Forum ini membahas pengembangan ekonomi timur jauh Rusia, sekaligus membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas. Lantas, apa kepentingan Indonesia berada di forum ekonomi tersebut? Jawabannya adalah membuka akses terhadap peluang investasi dan perdagangan baru di tengah perubahan peta ekonomi dan geopolitik Asia Pasifik. Kita tentu tidak ingin hanya menjadi pasar, tetapi juga ingin menjadi bagian dari rantai produksi dan perdagangan kawasan. Peluang itu terlihat nyata dari tren hubungan perdagangan kedua negara. Nilai perdagangan Indonesia-Rusia pada tahun 2025 lalu mencapai sekitar 4,84 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara hingga bulan Juli 2026 ini, nilainya bahkan sudah menembus sekitar 3,6 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu, berapa besar target investasi yang dibawa Indonesia dari Rusia? Pemerintah memang belum menetapkan satu angka investasi bilateral sebagai target final. Namun, yang ditekankan adalah setiap kesepakatan harus memiliki nilai proyek, skema pembiayaan, dan tahapan pelaksanaan yang jelas. Hal yang menarik dari kunjungan tersebut adalah Presiden Vladimir Putin secara khusus menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Pernyataan ini menunjukkan tingginya posisi strategis Indonesia di tengah dinamika perubahan konfigurasi ekonomi dan geopolitik global. Tetapi posisi strategis tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi keuntungan nyata bagi rakyat Indonesia. Diplomasi ekonomi tidak boleh berhenti pada seremoni, penandatanganan nota kesepahaman, atau sekedar pengumuman angka investasi di atas kertas. Indonesia membutuhkan proyek konkret yang benar-benar berjalan, membuka lapangan kerja baru, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan ekspor dan menghadirkan alih teknologi. Oleh karena itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Vladivostok harus menjadi momentum penting untuk mengubah kepercayaan politik menjadi kerjasama ekonomi yang terukur. Kemitraan strategis Indonesia-Rusia baru akan bermakna jika manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebab investasi wajib menciptakan lapangan pekerjaan, perdagangan harus memperluas pasar, dan diplomasi harus mampu menghadirkan nilai tambah bagi kemajuan perekonomian nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana kantor kepresidenan Korea Selatan belum memutuskan dan masih meninjau rencana pengerahan pasukan ke Selat Hormuz. Berdasarkan hukum Korsel, pengerahan pasukan ke luar negeri memerlukan keputusan Dewan Keamanan Nasional, pembahasan oleh Kabinet, serta persetujuan dari Majelis Nasional. Sedangkan usulan tersebut dapat diajukan ke Parlemen paling cepat pada bulan ini. Dari dunia olahraga, 2 gol Alexander Isak mengantarkan Liverpool mencetak kemenangan perdana Liga Inggris pada musim ini setelah mengalahkan tuan rumah Ipswich Town dengan skor 2-0 pada Jumat malam waktu setempat atau Sabtu dini hari waktu Indonesia. Kemenangan ini membuat Liverpool menempati peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 5 poin dari 3 pertandingan, terpaut 1 poin dari Manchester City di puncak klasemen. Selanjutnya kami ajak kembali Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Brigadir Treslinda.
19: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Treslinda, silakan.
20: Dan selamat pagi pendengar Pro 3, kami akan mengupdate informasi yang selalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Semanggi dan lurus mengarah ke Tebet, Manggarai masih dalam keadaan relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari arah Semanggi yang akan berbelok kanan ke arah Pasar Minggu juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Ke kiri ke arah Tebet dan Manggarai juga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan juga kita tinggalkan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Permai, Koja, Jakarta Utara. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan mengarah ke Yosudarso ataupun Tanjung Priuk dalam keadaan ramai dan lancar. Kita juga melihat dari CCTV kami dominasi kendaraan angkutan barang. Ini adalah kendaraan-kendaraan yang akan mengarah ke Tanjung Priuk. Kami juga mengharapkan bagi pengendara roda 2 maupun minibus yang mengikuti di belakang kendaraan bus dan juga truk-truk angkut muat agar menjaga batas blind spot, di mana blind spot ini kendaraan yang mengikuti di belakang tidak terpantau pada kaca spion sopir bus maupun truk angkut muat. Tentunya hal ini perlu diantisipasi bagi setiap pengguna jalan yang mengikuti. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Yosudarso yang akan mengarah ke Tanjung Priuk sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kita beralih ke Jawa Timur, tepatnya dari Simpang Japanan Porong. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Malang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, mengingat memang saat ini arus lalu lintas di kawasannya cukup ramai dengan dominasi kendaraan angkutan barang maupun kendaraan minibus dan juga kendaraan roda 2. Untuk arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Mojokerto dan juga Malang sampai saat ini juga masih dalam keadaan relatif lancar. Dan pendengar Pro 3 yang terakhir, CCTV kita pantau dari Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dari kedua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan kalau kita melihat ini terjadi peningkatan volume kendaraan di akhir pekan,
3: akan terjadi hingga sore hari nanti, kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka, mengingat memang aktivitas akhir pekan untuk kawasan wisata ini akan terjadi dominasi wisatawan. Untuk arus lalu lintas dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Dewi Sartika juga sampai saat ini dalam keadaan kondusif lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian kami juga menginformasikan data RSMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 x 24 jam ini terjadi 125 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 18 orang, 33 orang luka berat serta 127 orang luka ringan. Dari data tersebut 69% terjadi pada waktu siang hari. Kemudian kami juga menginformasikan hingga saat ini Polda Metro Jaya, maksud kami Korlantas Polri melakukan penilangan melalui ETLE ataupun Electronic Traffic Law Enforcement, di mana berdasarkan data IRSMS, angka pelanggaran lalu lintas di seluruh Indonesia ini tercatat sebanyak 5.086 pelanggaran. Dengan pelanggaran tertinggi, Polda Metro Jaya sebanyak 1.246 pelanggaran. Kemudian untuk Polda Jatim 735 pelanggaran dan Polda Jabar 621 pelanggaran. Tiga polda ini juga menurut catatan Korlantas Polri dengan angka pelanggaran tertinggi pada hari kemarin. Ini tentunya menjadi catatan bagi para pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas, terutama tentang rambu dan marka. Untuk rambu dan marka ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 283. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan peduli tentang keselamatan antar sesama. Ini juga membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun menurunkan fatalitas korban laka lantas. Demikian Brigadir Tres Linda melaporkan. Kembali ke Saini di studio. Silakan.
19: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah kamu, sebelum Indonesia memiliki Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, para pendiri bangsa harus melewati perdebatan panjang di sebuah ruang sidang. Tahun 1945, Jepang membentuk BPUPKI, badan yang bertugas menyelidiki berbagai hal untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Sidang pertamanya berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Disinilah muncul pertanyaan besar, apa yang akan menjadi dasar bagi negara Indonesia yang merdeka? Berbagai tokoh menyampaikan gagasannya, mulai Muhammad Yamin, Supomo, hingga Soekarno menyampaikan pandangan tentang dasar negara. Hingga pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya dan memperkenalkan 5 dasar yang ia namai Pancasila. Namun perjuangan belum selesai. Sidang kedua BPUPKI berlangsung 10 hingga 17 Juli 1945, membahas rancangan Undang-Undang Dasar dan berbagai hal penting bagi negara yang akan lahir. Jadi, Indonesia tidak dibangun dalam sehari. Ia lahir dari gagasan, perdebatan, dan kompromi panjang para pendiri bangsa.
1: Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setyo Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsanya. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, berkata ada masih bersama kami di program 1 RRI Madiun. Dan pagi hari ini, pendengar, nanti di jam 8 kami hadirkan untuk Anda di program Madiun pagi ini dengan hadirkan satu atau beberapa informasi tentang Asta Cita. Tetap bersama kami, pendengar.

0: tier 1 telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

Selamat pagi pendengar, info terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono mengungkapkan percobaan bunuh diri pada siswa meningkat 2,7 kali lipat berdasarkan data kesehatan terbaru. Ia menyebut persentasenya meningkat dari 3,9% pada 2015 menjadi 100,7% pada 2023 di kalangan siswa. Dante mengatakan berdasarkan data Global School Based Student Health Survey, persentase siswa yang mencoba mengakhiri hidup meningkat signifikan terus. Persentasenya meningkat dari 3,9% pada 2015 menjadi 10,7% pada 2023 di kalangan siswa secara nasional Indonesia. Lebih lanjut, Dante menegaskan peningkatan percobaan bunuh diri siswa menjadi perhatian serius pemerintah saat ini. Ia mengatakan persoalan kesehatan jiwa anak dan remaja perlu ditangani sejak dini melalui deteksi serta pendampingan yang tepat. Ia juga mengatakan angka siswa yang memiliki pikiran untuk mengakhiri hidup meningkat 1,6 kali lipat. Kondisi itu menunjukkan persoalan kesehatan mental pada kelompok usia sekolah perlu mendapatkan perhatian lebih besar. Menurut Dante, usia 11 hingga 17 tahun menjadi kelompok yang rentan mengalami persoalan kesehatan jiwa. Karena itu, deteksi dini diperlukan untuk mencegah kondisi berkembang menjadi lebih serius. Informasi yang baru saja kami hadirkan, pendengar bisa Anda baca selengkapnya di portal resmi kami, rri.co.id.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Medin, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya juga kami masih dan terus akan hadirkan untuk Anda. Program Asta Cita gitu ya, informasi tentang program Asta Cita, di mana pendengar informasi pasti berkolerasi. Ada kolerasi antara Asta Cita dan juga BGN, SPPG, dan MBG begitu ya. Nah, dalam hal ini pendengar, BGN akan memperkuat standarisasi SPPG dan keamanan pangan MBG tahun 2027. Iya, Badan Gizi Nasional memperkuat standarisasi dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi penyelenggara program 2027. Langkah teknik tersebut disiapkan untuk mendukung layanan makan bergizi gratis, bergratis bagi 72 juta penerima manfaat, 72 juta lebih ya. BGN mengalokasikan anggaran kegiatan non-MBG sebesar 373 miliar guna memperkuat pemantauan mutu pangan. Rencana kerja anggaran tersebut dipaparkan dalam rapat bersama Komisi 9 DPR pada hari Kamis 3 September kemarin lusa. Kepala Badan Gizi Nasional, saudaranya Sudaryono, menjelaskan pentingnya penguatan kapasitas seluruh petugas penjamah makanan tersebut. Penerima manfaat mencakup 60 juta lebih peserta didik serta 11 juta lebih ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dukungan anggaran non-MBG juga menyasar pengembangan sistem informasi serta kegiatan promosi dan edukasi gizi. Penguatan rantai pasok bahan pangan berkualitas dilaksanakan guna menjamin kelancaran distribusi di seluruh wilayah. Penguatan seluruh komponen diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat penerima manfaat secara terukur, dan BGN berkomitmen penuh menjalankan program pemenuhan gizi nasional secara terintegrasi dan akuntabel hingga tahun depan.
1: Ya, lonceng tadi menjadi tanda hadirnya penjual es drop, jajanan legendaris yang wajib dicoba saat jalan-jalan ke Kota Blitar. Es drop sendiri sejenis es lilin yang memiliki panjang sekitar 10 cm, berbahan dasar gula merah dan santan yang membuat teksturnya lembut sehingga menjadi ciri khas utama jajanan menyegarkan ini. Selain itu, stick es drop menggunakan bambu atau lidi yang menyerupai tusuk sate. Uniknya lagi, kemasan es drop hanya dibungkus dengan selongsong kertas yang menutupi bagian tengah, sementara ujung atas dan bawah tetap terbuka. Kesan kuno dan tradisional pun dapat dirasakan. Es drop sudah eksis sejak zaman penjajahan Belanda, tepatnya di tahun 1937. Es drop diproduksi pertama kali oleh pabrik es drop Burung Betet yang kini sudah dikelola oleh generasi ketiga. Hebatnya, resep asli tetap digunakan dan pembuatannya masih secara tradisional demi menjaga keautentikan rasa. Varian rasa es drop cukup beragam, ada vanila, coklat, kacang hijau, durian, stroberi, melon, dan puding. Sejak dulu, es drop dijajakan secara keliling menggunakan sepeda atau berjalan kaki sembari membunyikan lonceng.

Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 ada di Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Lagi-lagi BGN menargetkan program makan bergizi gratis menjangkau sebanyak 72 juta lebih penerima manfaat tahun depan. Lembaga pemerintah tersebut telah mempertahankan sasaran pelayanan meski ada efisiensi anggaran bantuan sebesar 30 triliun rupiah. Langkah tersebut merupakan langkah penyesuaian dana memangkas alokasi bantuan pemerintah dari semula 262 triliun menjadi 232 triliun rupiah. Total pagu anggaran lembaga secara keseluruhan ditetapkan secara resmi pada angka sebesar 240,20 triliun rupiah. Kepala BGN Sudaryono memaparkan rencana kerja tersebut pada hari Kamis 3 September. Pemaparan program kerja itu berlangsung dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 9 DPR RI. Target penerima manfaat tersebut mencakup sebanyak 60.599.777 peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan formal. Sasaran sekolah tersebut meliputi pendidikan anak usia dini hingga santri di seluruh pesantren Nusantara. Kelompok sasaran lain mencakup sebanyak 11.865.109 orang dari kategori warga rentan kebutuhan gizi harian. Pagu anggaran lembaga terbagi menjadi dua program kerja utama untuk operasional tahun 2027, yakni program pemenuhan gizi nasional mendapat anggaran 232,82 triliun rupiah, sedangkan program dukungan manajemen 7,33 triliun rupiah. Sudaryono berharap Komisi 9 DPR RI menyetujui dokumen rencana kerja serta alokasi anggaran lembaga. Persetujuan parlemen tersebut bertujuan agar pelaksanaan program bantuan nutrisi gratis dapat berjalan secara optimal. Instansi tersebut berkomitmen mengoptimalkan seluruh sumber daya demi ketepatan sasaran layanan pemenuhan gizi masyarakat. Penguasaan ekosistem pendukung mencakup pemantauan mutu pangan serta pengawasan rantai pasok secara berkelanjutan di lapangan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

sekilas mirip tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

Pembagian program mencakup penyusunan menu, pemenuhan kebutuhan gizi, standar higienis, sanitasi, dan sinergi lintas kementerian. BGN juga menjadikan seluruh masukan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan serta operasional layanan bagi seluruh penerima manfaat. Kepala BGN Sudaryono menyatakan forum diskusi bersama Kementerian Kesehatan dan para pakar akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan. BGN juga berencana membangun mekanisme konsultasi berkesinambungan untuk mendukung evaluasi dan penyempurnaan program secara konsisten.

0: Masa depan sebuah bangsa tidak hanya dibangun dari beton dan baja, tapi dari kualitas manusia-manusianya, menjadikan SDM unggul sebagai jantung pembangunan.
1: Melalui pendidikan yang lebih bermutu, pelayanan kesehatan yang merata, hingga akses teknologi yang menjangkau pelosok negeri, semua punya kesempatan untuk pintar dan sehat.
0: Namun, maju saja tidak cukup. Kita harus maju bersama. Pemerintah berkomitmen mendorong kesetaraan gender, memberi ruang lebih bagi perempuan, menggerakkan potensi pemuda, dan merangkul rekan-rekan penyandang disabilitas untuk berkarya di semua sektor pembangunan.
1: Karena saat semua terlibat, Indonesia melompat lebih hebat.
0: Mari bangun sumber daya manusia yang berdaya dan setara.

Ya, berkata Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 Radio Madiun. Dan kita bergeser ke segmen berikutnya nanti di jam 9. Kami ajak Anda semuanya, adik-adik ya, yang di kesempatan pagi hari ini libur sekolah, kami hadirkan program Taman Putra untuk adik-adik semuanya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, Pak Degar dan adik-adik yang berbahagia, pagi hari ini kami hadirkan untuk adik-adik semuanya Taman Putra yang akan dihadirkan oleh teman-teman adik-adik semuanya dari IG TKI Kabupaten Madiun, TK Sawahan. Selamat mendengarkan.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar di media sosial TikTok yang memperlihatkan tangkapan layar unggahan berisi narasi dokumen rahasia BPOM bocor, vaksin polio NOPV2 membahayakan kesehatan publik.
3: Tapi itu hoax.
4: Faktanya,
2: setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci dokumen rahasia BPOM bocor yang menyebut vaksin polio membahayakan kesehatan, hasilnya ditemukan artikel penjelasan publik di laman resmi Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, pom.go.id yang tayang Agustus 2024. BPOM menegaskan informasi tentang dokumen rahasia BPOM bocor yang dimuat dalam laman investigasi.org itu merupakan informasi yang tidak benar, karena tautan dokumen yang dicantumkan dalam pemberitaan tersebut merupakan informasi publik yang dapat diakses masyarakat dan bukan merupakan dokumen rahasia, sehingga tidak terjadi kebocoran dokumen rahasia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

adik-adik, sesaat lagi saatnya kita hadirkan siaran Taman Putra Pro 1 RRI Madiun. Yuk dengerin cerita seru, lagu-lagu lucu, dan banyak permainan. Duduk manis ya adik-adik, kita mulai acaranya sekarang.

anak-anakku yang ada di studio dan pendengar setia RRI dimanapun kalian berada, alhamdulillah pada hari ini kita dapat mengisi acara di RRI Madiun dengan sehat dan gembira. Kami dari Gugus 1 TK Kecamatan Sawahan yang terdiri dari TK Sido Mulyo, TK Rejosari, TK Kanung, TK Bakur, TK Pucang Rejo, TK Krokeh, dan TK Lebak Ayu. Saya Bu Eki yang akan dibantu oleh Bu Rika, Bu Tuti, Bu Vera, Bu Yanti, Bu Tari, Bu Dian, dan teman-teman semuanya akan mengajak kalian semua untuk belajar dan bernyanyi bersama. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dahulu ya.

0: Nah, tadi kita kan sudah berdoa. Sekarang Bu Eki mau tanya, anak-anak ini sekolahnya di mana ya?
1: Taman Kanak-kanak.
0: Sesuai sekolah anak-anak, selanjutnya kita akan bernyanyi Mars Taman Kanak-kanak. 1, 2, 3.

0: Tepuk tangan semuanya. Sebelum kita lanjutkan belajar sambil bernyanyi, sekarang Bu Eki mau tanya, kita ini ciptaan siapa ya?
1: Tuhan.
0: Tuhan kita siapa?
1: Allah.
0: Sekarang Bu Eki mau bertanya sambil bernyanyi, nanti dijawab ya.
1: Iya.

Nah, sebagai umat Islam, kita harus taat ibadah kepada Allah. Salah satunya menghafal ayat-ayat suci Al-Quran. Selanjutnya, teman-teman kalian dari TK Pucang Rejo akan menampilkan hafalan surat An-Nas dan surat Al-Ikhlas. Kita panggilkan Ananda Izam, Ananda Aji, Ananda Rafa, dan Ananda Alwi. Satu, dua, tiga. Solo.

0: anak-anakku yang soleh, sebagai umat Islam, kita semua wajib hafal dua kalimat syahadat, yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul. Karena syahadat adalah salah satu rukun Islam. Nah, teman-teman kalian dari TK Kanum akan membacakan syahadat dan artinya. Kita panggilkan Ananda Alivia, Ananda Ashkia, Ananda Nimas, dan Ananda Sania. Satu, dua, tiga.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah.
1: Tepuk tangan semuanya. Anak-anakku yang soleh, selain kitab suci Al-Quran, umat Islam juga mempunyai pedoman hidup, yaitu hadis Nabi. Teman-teman kalian dari TK Lebak Ayu akan menghafalkan 7 hadis Nabi. Kita panggilkan Ananda Ausa, Ananda Najwa, Ananda Farah, dan Ananda Tata. 1, 2, 3.

0: Tepuk tangan semuanya. Wow, hebat sekali. Sekali lagi tepuk tangannya mana? Anak-anakku yang hebat, masih semangat semuanya?
1: Asik.
0: Kita bermain tepuk yuk.
1: Ayo.
0: Tepuk anak soleh.
1: Aku anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oh yes yes.
0: Sekali lagi tepuk tangan semuanya. Oh iya, Bu Eki mau tanya, kalian semua kalau mau melakukan kegiatan berdoa dulu apa tidak ya? Iya, kita harus berdoa agar selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman kalian dari TK Pucang Rejo akan menghafal doa sehari-hari. Kita panggilkan Ananda Izam, Ananda Aji, Ananda Rafa, dan Ananda Alwi. Satu, dua, tiga.
2: Dua.

0: tepuk tangan semuanya. Nah, anak-anakku yang soleh, siapa yang sayang sama mamanya? Siapa yang sayang sama ayahnya? Mama dan ayah adalah orang tua kalian. Sebagai anak yang soleh-solehah, kita harus selalu mendoakan kedua orang tua kita agar mereka selalu sehat, bahagia, dan disayang Allah. Nah, teman-teman kalian dari TK Sidomulyo akan menghafal doa untuk kedua orang tua. Kita panggilkan Ananda Akila, Ananda Jessica, Ananda Rasya, dan Ananda Gibran. 1, 2, 3.
1: Doa.

0: Nah, anak-anakku yang hebat, sebagai anak Indonesia, kita mempunyai 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang harus kita lakukan setiap hari. Apakah kalian tahu kebiasaan apa saja? Iya, pintar semuanya. Sekarang kita bermain tepuk yuk.
1: Ayo.
0: Tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.

kalian semuanya. Anak-anakku yang hebat, selain tepuk, ada lagunya juga loh. Yuk kita dengarkan bersama lagu 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat yang akan ditampilkan oleh teman-teman kalian dari TK Mbakur. Kita panggilkan Ananda Putri, Ananda Anindra, Ananda Miftahul, dan Ananda Azila. 1, 2, 3.

Tepuk tangan semuanya. Anak-anak yang ibu banggakan, sebagai anak Indonesia hebat, kita wajib menjunjung tinggi adab dan sopan santun kepada orang tua, guru, teman-teman, dan semua orang. Contohnya, menyapa orang dan teman dengan sopan. Teman-teman kalian dari TK Rejosari akan menampilkan lagu Jawa dengan judul Sugeng Enjing. Kita panggilkan Ananda Brisa, Ananda Mita, Ananda Arsyaka, dan Ananda Bara. 1, 2, 3. Yeay!

Anak-anakku yang hebat, Indonesia adalah negara yang beraneka ragam. Baik budaya, agama, suku, bahasa, dan lain sebagainya. Sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua, yaitu Indonesia. Nah, sebagai suku Jawa yang tinggal di Pulau Jawa, kita mempunyai bahasa daerah yang harus kita lestarikan. Teman-teman kalian dari TK Krokeh akan menampilkan lagu Boso Kromo Perangane Awak. Kita panggilkan Ananda Naila, Ananda Davin, Ananda Atta, dan Ananda Ayeski. Satu, dua, tiga.

Tepuk tangan semuanya. Anak-anakku yang hebat, Bu Eki mau tanya, siapa di antara kalian yang ingin sehat dan kuat? Kalau kita ingin sehat dan kuat, maka kita harus makan makanan yang bergizi seimbang. Salah satunya makan buah dan sayur. Ayo sebutkan buah kesukaan kalian apa saja? Apel, mangga. Iya, pintar semuanya. Nah, teman-teman kalian dari TK Lebak Ayu akan menyanyikan lagu Pohon Apel, dilanjutkan dengan lagu Namana Buah dalam bahasa Inggris. Kita panggilkan Ananda Ausa, Ananda Najwa, Ananda Farah, dan Ananda Tata. Satu, dua.

0: Wow, tepuk tangan semuanya. Nah, tadi anak-anak sudah mendengarkan lagu tentang buah. Selain buah, kita juga harus banyak makan sayur. Coba sebutkan macam-macam sayur yang kalian ketahui.
1: Brokoli,
0: wortel. Iya, pintar semuanya. Sekarang teman-teman kalian dari TK Rejosari akan menampilkan tepuk sayur. Kita panggilkan Ananda Brisya, Ananda Mita, Ananda Arsyaka, dan Ananda Bara. 1, 2, 3.
2: Tepuk sayuran.

0: semuanya. Anak-anakku yang hebat, masih semangat semuanya. Mana suaramu? Mana semangatmu? Tepuk semangat. Iya, sekarang Bu Eki mau tanya, apa sih nama negara kita?
1: Indonesia.
0: Terus dasar negara Indonesia itu apa?
1: Pancasila.
0: Pancasila terdiri dari berapa sila? Teman-teman kalian dari TK Sidomulyo akan bersyair Pancasila. Kita panggilkan Ananda Akila, Ananda Jessica, Ananda Rasya, dan Ananda Gibran. Satu, dua, tiga.
2: Persailatan.

Anak-anakku yang hebat, tadi kalian sudah bersyair Pancasila. Di perisai Garuda Pancasila ada 5 simbol, yaitu sila pertama bintang, sila kedua rantai, sila ketiga pohon beringin, sila keempat kepala banteng, sila kelima padi dan kapas. Teman-teman kalian dari TK Kanung akan menyanyikan lagu simbol Garuda Pancasila. Kita panggilkan Ananda Alivia, Ananda Askia, Ananda Nimas, dan Ananda Sania. 1, 2, 3.

teman-teman kalian sudah bersyair Pancasila dan menyebutkan simbol-simbol yang ada di Garuda Pancasila. Sekarang saatnya kita bernyanyi Garuda Pancasila bersama-sama. Are you ready? 1, 2, 3.

0: anak-anakku yang hebat, siapa tahu bendera kebangsaan negara Republik Indonesia. Apa sayang namanya?
1: Merah putih.
0: Merah artinya?
1: Merani.
0: Putih artinya?
1: Suci.
0: Nah, teman-teman kalian dari TK Mbakur akan menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku yang diciptakan oleh Ibu Sud. Kita panggilkan Ananda Putri, Ananda Anindra, Ananda Miftahul, dan Ananda Azila. 1, 2, 3.

anakku yang hebat, siapa di antara kalian yang suka melihat langit saat malam hari? Ada apa saja ya? Bulan dan bintang. Nah, teman-teman kalian dari TK Krokeh akan menyanyikan lagu Bintang Kejora. Kita panggilkan Ananda Naila, Ananda Davin, Ananda Atta, dan Ananda Ayeski. 1, 2, 3.

semuanya. Nah, anak-anakku yang hebat, tadi teman-teman kalian sudah menghibur kita semua dengan tampilan-tampilan yang sangat indah dan menarik. Sebelum kita akhiri siaran ini, mari kita bernyanyi bersama-sama. Mari pulang. 1, 2, 3.

0: Nah, anak-anakku yang ada di studio dan pendengar setia RRI dimanapun berada, demikianlah belajar kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bu Eki ada pantun, dengarkan ya.
1: Iya.
0: Hati gembira bebarengan teman. Bergembira ria di bawah jembatan.
1: Cakep.
0: Seandainya kita diizinkan Tuhan.
1: Cakep.
0: Tentu berjumpa di hari kemudian.
1: Yeay.
0: Terima kasih semuanya. Marilah siaran acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum.

0: Wah, tidak terasa ya adik-adik, acara siaran Teman Putra mau selesai. Gimana? Seru kan? Terima kasih ya sudah mendengarkan siaran Teman Putra hari ini. Semoga adik-adik senang dan bisa belajar hal-hal baru. Sampai jumpa.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

Selamat pagi, pendengar info terkini pukul 10 waktu di Indonesia Barat. Hasil pengujian laboratorium menunjukkan 93% sampel beras yang diklaim fortifikasi atau penambahan zat gizi tertentu tidak memenuhi ketentuan. Kepala Badan Pangan Nasional Amdi Amran Sulaiman menelusuri produk dan pelaku usaha terkait dugaan penyalahgunaan klaim tersebut. Amran mengatakan pengujian dilakukan terhadap beras fortifikasi yang beredar di masyarakat. Pemerintah kini mendalami produk serta pelaku usaha di balik temuan tersebut. Pernyataan dari Amdi Amran Sulaiman disampaikan saat meninjau sawah di Sukamandi, Jawa Barat, Rabu 2 September 2026. Ia menyebut temuan itu menunjukkan adanya persoalan serius pada produk beras yang mengklaim memiliki kandungan gizi tambahan. Amran menyoroti produk yang dipasarkan dengan harga jauh lebih tinggi dibandingkan beras biasa. Kondisi tersebut dinilai merugikan konsumen apabila kandungan gizi tidak sesuai dengan klaim produk. Ia mengatakan selisih harga tersebut menjadi persoalan ketika produk tidak memenuhi kandungan gizi yang dipersyaratkan. Konsumen berpotensi membayar lebih mahal untuk manfaat yang tidak sesuai dengan klaim. Informasi yang baru saja kami hadirkan, pendengar, bisa Anda baca selengkapnya di portal resmi kami rri.co.id dan RRI News, serta bisa Anda akses melalui RRI Digital yang bisa Anda unduh di Play Store atau App Store Anda.

0: Ya ampun, seru banget aku sedina ini, sumpah ya Allah.
1: Ya apa tuh gue, lu gue sih, lu gue, lu gue.
0: Ya panas sih, panas sih, butuh es sih.
1: Iya, ngomong es sih, lu.
0: Es. Duh, aku itu, gue sepeng telu ini. Wira-wiri ngurus KTP, tapi jadi-jadi jadi sistemnya error terus ngulang sampai bingung iki.
1: Yo sabar to, Ti. Jenenge wae sistem. Kadang yo mlaku, kadang yo ana error e. Kaya lalu lintas Madiun ngono kae lho nek pas lagi jam macet.
0: Bingung aku jane ngene iki nek ngadu ning sapa ngono lho aku bingung ngono lho.
1: Ya sabar toh, kuwi karo diombe sik esuk kuwi.
2: Ya pendengar, untuk Anda yang mungkin merasa ada semacam keluhan ataupun juga Anda menemukan fasilitas yang tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan di sekitar Anda, silakan Anda boleh bergabung di Halo RRI.
0: Catet Yon, catet.
1: Telepon di 0351 459 198, atau WhatsApp di 0811 366 9907.
0: Wah, tak WA nih wah ya, tak WA nih langsung ngono wah ya. Halo RRI, Kulo Siti dari Madiun, tolong dibantu ya. Ini saya udah 3 kali ngurus KTP, tapi belum selesai juga ini loh. Katanya masuk sistemnya error terus, masuk tiap hari itu ya. Mohon solusinya ya, terima kasih. Yowala, yon, bingung aku.
2: Kali ini kita akan coba menanggapi permasalahan ataupun juga keluhan dari Siti yang akan kita coba.
1: Ih, kalau semua orang jajal ya? Wih, dijawab langsung
0: ya. Ya, cepet momen ya.
1: Cepet banget ya responnya ya.
0: Iya, wah, sip tenan ini.
2: Makanya, kalau ada masalah, jangan cuma ngeluh di warung kopi. Ngadu aja ke Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya Anda ikuti program acara Ruang Disabilitas dan Inklusi Program 1 RRI Madiun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun. Kabar baik ya, mudah-mudahan Anda semuanya di kesempatan pagi hari ini. Senang sekali pagi hari ini saya Miftahil Karim bisa menjumpai Anda di program Ruang Disabilitas dan Inklusi Pro 1 RRI Madiun untuk edisi siar hari ini Sabtu 5 September 2026 dan sudah tersambung via Zoom bersama narasumber kita, pendengar. Beliau Bapak Arif Budi Santoso yang merupakan pemilik sekolah anak autis and special need Delta Ozora Kabupaten Madiun. Di sambungan Zoom langsung saja kita sapa beliau Bapak Arif. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Arif.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mas Miftah.
1: Oke, sehat Pak Arif ge?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah. Dan pagi hari ini kita bersama-sama untuk hadirkan topik ya untuk pendengar dengan topik gangguan tumbuh kembang anak usia sekolah. Nah, pendengar, gangguan tumbuh kembang anak usia sekolah sekali lagi menjadi topik bahasan kita di Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk pagi hari ini. Tentunya juga untuk Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami di telepon 459198 atau di WhatsApp 0811-366-9907, kami tunggu Anda semuanya pendengar. Dan Pak Arif, gangguan tumbuh kembang anak usia sekolah ini menjadi perhatian harusnya bagi orang tua. Dan apa saja kira-kira gangguan tumbuh kembang anak usia sekolah ini Pak Arif?
2: Baik, terima kasih Mas Mita. Gangguan tumbuh kembang pada usia sekolah itu kita batasi antara usia 6 sampai dengan 12 tahun. Meskipun usia sekolah anak itu kan sampai usia 18 tahun ya Mas Ipah ya, tapi kita batasi sampai dengan usia 12 tahun.
1: Iya, artinya 6 sampai biasanya, 12 tahun.
2: Iya, 12 tahun. Biasanya mulai masuk SD itu kan antara usia 6 sampai 7 ya, Mas. Jadi kita persempit lagi, ini adalah gangguan yang muncul saat usia sekolah dasar. Nah, seperti itu. Ya, biasanya boleh terlihat jelas, itu biasanya ketika anak sudah mulai berinteraksi dengan lingkungannya, dengan teman-temannya, dengan gurunya, ataupun dengan orang lain di lingkungan sekolah. Biasanya kalau yang menjadi persoalan adalah tidak melulu ke aspek akademik Mas Ita, tapi bagaimana anak berperilaku, bagaimana anak berinteraksi, bagaimana anak bisa menyampaikan sesuatu kepada orang lain, atau bagaimana anak bisa mengikuti regulasi atau aturan yang ada pada tempat tersebut, sekolah tentunya. Nah, kalau untuk aspek akademik, biasanya pihak sekolah, guru atau tenaga kependidikan tidak terlalu dalam tanda kutip mempersoalkan. Selama anak berperilaku yang baik, patuh, menurut, tidak mengganggu suasana belajar, hal ini sudah cukup bagi sekolah untuk bisa menerima kehadiran anak tersebut. Kan kita belum tahu nih anak ini termasuk berkebutuhan atau tidak. Nah, yang jelas adalah bagaimana respon dari lingkungan terhadap keberadaan anak tersebut. Kalau anak-anak yang memiliki perilaku-perilaku yang misalkan mudah marah, aktif, overaktif ya, kemudian terlalu mengganggu suasana belajar, ya kemungkinan pihak sekolah akan merasa keberatan tentang keberadaannya di sekolah itu. Nah, biasanya tadi saya sebutkan kan gangguannya dari sisi kemampuan interaksi sosial, perilaku, dan kognitif. Tetapi memang untuk jenjang sekolah formal atau sekolah reguler kan selalu mempersyaratkan adanya kecakapan minimal yang bisa dikuasai oleh anak.
1: Yeah.
2: Misalkan untuk kemampuan membaca, menulis atau berhitung. Nah, anak-anak yang mengalami gangguan perkembangan, terutama gangguan belajar atau disabilitas intelektual yang berkaitan dengan kognitif, tentunya akan mengalami gangguan dari ketiga hal tersebut. Misalkan dari sisi menyerap, mengolah informasi, ataupun tingkat dari sisi inteligensinya. Nah, biasanya rata-rata untuk kemampuan intelektual mungkin saja dalam batas normal atau mungkin sedikit di bawah normal, yang dikategorikan adalah disabilitas intelektual. Jadi kalau dulu disebut dengan gangguan mental retardasi atau kesulitan belajar, sekarang lebih diarahkan kepada disabilitas intelektual, karena tidak hanya melulu kepada kemampuan intelektual, biasanya juga aspek kemampuan berkomunikasi atau berbahasa. Misalkan jadi kesulitan untuk membaca, mengeja, menggabungkan huruf menjadi suatu bunyi atau kata tertentu, yang gangguannya disebut dengan disleksia. Jadi gangguan berbicara atau membaca. Jadi mungkin mereka bisa membaca huruf, membaca suku kata, tapi apabila digabung menjadi suatu kata yang bermakna menjadi kesulitan. Ini disebut dengan gangguan disleksia. Disebut dengan disleksia. Jadi suatu gangguan yang spesifik pada kemampuan membaca, ya tentunya kalau kemampuan membacanya kurang optimal atau tidak bisa konsisten mengucapkan, biasanya juga kesulitan untuk memahami maksud dari kalimat atau bacaan tersebut. Sehingga apabila ada suatu pertanyaan yang berkaitan dengan kalimat yang agak panjang, mereka menjawabnya tidak sesuai dengan konteks yang dipertanyakan. Misalkan ditanya, apa yang kamu lakukan ketika hari hujan misalnya. Jawabannya adalah bisa memakai payung,
1: berteduh,
2: atau memakai jas. Tapi mereka karena tidak paham kalimat tadi maksudnya apa, mungkin menjawab hal yang lain. Nah, seperti itu. Ini disebut dengan disleksia. Jadi tidak hanya membacanya saja, tapi juga memahami kandungan, konten, atau isi dari kalimat tersebut kesulitan. Nah, ini tentunya apabila ditarik konteks yang lebih luas atau lebih panjang, misalkan membaca suatu kalimat pendek, membaca sebuah cerita pendek, kemudian ditanyakan apa sih maksud dari tadi uraian tadi, apakah maksud dari cerita tadi, tentunya mereka sulit seperti itu. Mungkin bisa membaca, tapi tidak paham terhadap apa yang ada di dalam bacaan tersebut. Padahal untuk tingkatan jenjang tingkatan kelas yang lebih tinggi, hal ini sangat krusial, karena nanti kita harus bisa menyimpulkan isi bacaan, kemudian menjawab pertanyaan dari bacaan tersebut dengan kalimat-kalimat tertentu. Apa misalkan, apa, bagaimana, siapa, di mana, misalnya dari suatu cerita. Misalkan, di mana, kapan, itu kan dari bacaan tadi. Nah, ini pun kesulitan, bahwa di mana itu tentunya konteksnya adalah tempat. Siapa itu konteksnya adalah orang. Mengapa itu konteksnya adalah sebab. Suatu proses. Ya, seperti itu. Mengapa kok kamu memakai payung? Ya, karena panas, bisa karena hujan dan sebagainya. Nah, ini dari sisi disleksia, kemampuan kognitif. Kemudian, ini juga termasuk gangguan perkembangan nih, maksud saya. Gangguan perkembangan. Kemudian juga materi yang berkaitan dengan berhitung. Jadi, kesulitan memahami konsep matematika yang secara fundamental memahami angka, misalkan angka 1, 2, 3, 4, bentuknya seperti apa, kemudian latihan untuk menuliskannya, kemudian menguraikan kata menjadi bilangan, menjadi kalimat. Misalnya angka 4 itu terdiri dari huruf E, M, P, A, dan T. Angka 5 L, I, M, dan A. Itu juga lebih kompleks lagi. Ataupun menguraikan suatu huruf, suatu angka, baik puluhan atau ratusan, menjadi uraian yang lebih kecil, misalkan angka 125. Itu terdiri dari apa? Angka 100, angka
1: 20, dan 5.
2: Angka 5. Nah, ini di sekitar kuliah, ya kan penguraian menjadi sebetulnya lebih kecil. Kemudian konsep-konsepnya adalah menghubungkan antara angka dengan jumlah. Angka 5 itu bisa terdiri dari 5 buah apel, sama-sama 5 jumlahnya kan angka dengan jumlah. Bisa 5 buah jeruk, bisa 5 buah ayam, sama-sama 5. Seperti ini, kemudian mereka kesulitan. Ataupun menghubungkan antara angka dengan jari tangan. Coba angka 1 bagaimana? Oh, 1 seperti ini. Angka 2 bagaimana? 2 seperti ini. 3 yeah. seperti ini. Mengkonversikan antara bilangan dengan jumlahnya. Itu mereka kesulitan. Akibatnya apa? Kalau mereka dari sisi ini kesulitan untuk bisa mengkonversikan angka ke dalam bentuk jumlah, akan kesulitan dalam hal penjumlahan. Dengan angka 5 tambah 4. Loh, ini berapa ya? 5-nya berapa? Bagaimana? 4-nya bagaimana? Kemudian totalnya bagaimana? Apakah menggunakan jari tangan, menggunakan himpunan, atau menggunakan alat bantu yang lain, misalkan lidi atau kelereng atau kacang untuk mewakilkan angka 5 dengan 5 buah kelereng, angka 4 dengan 4 buah kelereng dijumlahkan. Tapi kalau untuk bentuk angka yang sederhana mungkin masih bisa, tapi kalau udah angka puluhan kan sulit, Mas.
1: Yeah.
2: 20 tambah 6, maksudnya 20 kelereng dia nyari 20 dulu.
1: Betul.
2: Itu. Ini mereka kesulitan. Yeah. Nah, jadi gangguan perkembangan yang berkaitan dengan kemampuan belajar atau kognitif. Kemudian tadi sudah disleksia membaca, diskalkulia itu berhitung, kemudian disgrafia. Nah, ini kesulitan dalam hal menulis. Ini merupakan tingkatan yang paling tinggi dalam tanda kutip, Mas. Menulis itu kan tidak hanya sekedar menggerakkan tangan atau motorik halus ya, tapi adalah lebih ke aspek kemampuan untuk bisa menggerakkan sesuai dengan pola. Jadi tidak hanya sekedar bergerak saja, tidak hanya sekedar mencoret-coret saja, tidak hanya sekedar meniru saja, tapi adalah konsep yang lebih luas. Misalkan kesulitan, biasanya kesulitan dalam hal menuliskan apa yang dia ucapkan. Nah, misalkan, coba apa ini? Misalkan buah jeruk, tulis jeruk. Dan mereka sudah bisa label atau menyebutkan buah tadi kan, tapi begitu diminta untuk menuliskan ke dalam kalimat, ke dalam tulisan, mereka kesulitan, baik kesulitan dalam memahami konsepnya ataupun menggerakkan huruf untuk menulis huruf J, E, R, U, dan K. Biasa-biasa saja mungkin bisa menuliskan huruf tadi, kalimat tadi, tapi mungkin bentuknya besar, melewati garis ataupun jaraknya terlalu panjang, terlalu jauh sehingga tidak rapi, tidak sesuai dengan batasan yang ada pada buku. Nah, ini termasuk disgrafia. Jadi tidak hanya sekedar kesulitan menulis, tapi adalah kesulitan dalam konsepnya.
1: Konsep
2: misalkan, ya konsep menulis itu kan ada konsep yang tidak hanya menyalin saja kan. Kalau menyalin mungkin dia bisa menyalin kalimat, menyalin kata, tapi untuk menuliskan ke dalam bentuk yang lebih kompleks, misalkan dikte ataupun menuliskan, coba sebutkan nama temanmu yang laki-laki, atau sebutkan makanan yang kamu suka. Itu kan abstrak ya, nggak ada contohnya. Kan, oh saya suka makan sate, saya suka makan tahu. Ya, dia harus menuliskan dong, sate itu dalam bentuk tulisan, tidak hanya sekedar diucapkan, tapi dalam bentuk tulisan. Ini yang biasanya kesulitan, bisa hurufnya itu tidak lengkap, ada huruf yang mungkin bisa AT, S-nya kurang, ataupun kalau tahu mungkin gak ada huruf U-nya, jadi tinggal TA dan H saja. Nah, ini termasuk gangguan perkembangan yang berkaitan dengan pelajaran di sekolah tadi, disleksia, diskalkulia, dan diskraf. Demikian, Mas.
1: Oke. Berarti secara umum ini gangguan ataupun juga problem yang dihadapi anak usia sekolah adalah tiga hal itu ya, Pak Arief ya.
2: Yang berkaitan dengan kognitif. Yang berkaitan dengan kognitif.
1: Oke, ada disleksia, ada diskalkulia, dan disgrafia gitu ya. Kalau disleksia ini bagaimana ia membaca, diskalkulia ini berhitungnya gitu ya. Kalau disgrafia ini menulisnya, begitu ya Pak Arief ya.
2: Betul.
1: Dari ketiga ini Pak Arief, Tentunya kan ini kognitif, nanti selain itu pasti ada selain dari kognitif.
2: Yang
1: kan?
2: Lainnya. Ya. Yeah.
1: Nah, kalau yang dari ketiga ini, Pak Arief, apa yang faktor yang menyebabkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak ketiga ini?
2: Ya, pertanyaan bagus. Jadi memang, kan tadi saya sudah sebutkan adanya yang disebut dengan disabilitas intelektual. Jadi berkaitan dengan inteligensi atau kognitif. Bisa sejak dia lahir. Anak-anak dengan kondisi Down syndrome jelas bisa menyebabkan gangguan pada ketiga hal tersebut. Di pertumbuhannya, misalkan mikrosefalus, jadi otak itu kecil, jadi nggak bisa berkembang dengan bagus, sehingga berpengaruh kepada aspek kognitif ataupun aspek intelektual dari si tadi, disleksia, diskalkulia ataupun disgrafia. Tadi sudah Down syndrome, kemudian karena paparan virus ya bisa juga seperti itu, atau karena sakit, jadi dia sering kejang, mengalami step, berpengaruh terhadap ketiga hal tersebut. Kemudian juga trauma yang disebut dengan brain damage, jadi cedera otak. Mungkin dia pernah jatuh, dia cedera otak sehingga menyebabkan gangguan perkembangan dari si kemampuan intelektual tadi itu, bisa jadi penyebab seperti itu. Ataupun nanti bisa berkaitan dengan yang saya uraikan di bawah nanti, adalah kemampuan konsentrasi. Jadi, bisa juga ketiga hal tersebut tadi tidak ada masalah, dia mungkin bisa membaca, berhitung menulis, tapi untuk materi yang jumlahnya agak banyak, materi yang jumlahnya mungkin menurut dia sulit, dia kesulitan untuk memusatkan perhatian atau konsentrasi. Nah, ini masuk ke dalam nanti gangguan perilaku atau emosi, misalkan dia ADHD, attention deficit hyperactivity disorder, bisa menyebabkan gangguan dari aspek kognitif, diskalkulia, disgrafia, dan disleksia tadi, Mas. Ini bisa karena sejak lahir ya Down syndrome, kemudian karena paparan virus mikrosefalus. Ya, bisa kemudian yang tiga adalah kejang, ataupun karena
1: trauma,
2: adanya
1: brain damage,
2: cedera otak. Ya, betul, brain damage.
1: Oke. Jadi ketiga-tiga ini juga sebenarnya bisa jadi ada sebab, bisa juga tanpa sebab. Artinya tanpa sebab kan kita tidak tahu di dalam otak itu orang tua kita sudah mengusahakan makan yang baik dan sebagainya. Tapi kalaupun ada gangguan kan itu di luar kemampuan manusia juga ya, Pak Arief ya, artinya begitu ya. Nah, Pak Arief, kemudian yang menjadi pertanyaan ini bagaimana cara membedakan gitu ya keterlambatan pertumbuhan dengan gangguan? Iya, halo Pak Arief, bisa terima suara saya? Halo Pak Arief, oke, cek Pak Arief, baik. Kita jeda sesaat, pendengar, untuk hadirkan satu lagu berikut ini untuk Anda semuanya. Karena kita agak ada gangguan ya Pak Arief ya. Di kesempatan kali ini belum bisa terima kami kembali nih. Pak Arief masih mencari sinyal yang bagus juga. Iya, apakah itu dari kami di studio atau dari Pak Arief? Kami hadirkan untuk Anda, pendengar, satu lagu yang ku tahu cinta itu indah dari Afgan untuk Anda semuanya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.
4: Rame banget ya, Jo. Lagi pada antri apa sih itu?
5: Itu ruang transfusi darah, Mel. Lagi banyak pasien yang membutuhkan darah. Makanya PMI terus mengajak masyarakat buat donor darah.
4: Kasihan juga ya. Aku sebenarnya pengen donor, tapi masih takut sakit.
5: Enggak sakit kok. Cuma 15 menit. Malah abis donor darah, badan jadi lebih fit.
4: Wah, jadi pengen coba deh. Kalau di Madiun itu biasanya donor darahnya di mana?
5: Bisa langsung ke PMI Kota Madiun aja, Mel. Lokasinya juga deket kok dari sini.
4: Selain bantu orang lain, donor darah punya manfaat lain nggak?
5: Pastinya sih bisa membantu menyelamatkan nyawa orang lain ya, Mel. Buruan donor darah mumpung PMI Kota Madiun lagi ada program kupon undian berhadiah dengan tema Natal dan Tahun Baru. Bagi warga Madiun yang mendonorkan darahnya di unit donor darah PMI Kota Madiun, hadiahnya ada kulkas, oven, blender, dan masih banyak lagi.
4: Wah, menarik sekali. Besok aku kesana deh.
6: Tunggu apa lagi? Buruan datang ke unit donor darah PMI Kota Madiun. Jangan lewatkan program kupon undian berhadiah PMI Kota Madiun hingga 31 Desember 2026. Raih kesempatan memenangkan berbagai door prize menarik dan bantu selamatkan nyawa sesama. PMI Kota Madiun, setetes darahmu sejuta harapan mereka.
7: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 15919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
8: Anda masih menyimak program acara Ruang Disabilitas dan Inklusi. Hadir sebagai ruang dialog, edukasi, dan informasi tentang disabilitas, aksesibilitas, serta inklusi sosial di berbagai bidang kehidupan.
9: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Ruang Disabilitas dan Inklusi bersama dengan Bapak Arief Budi Santoso yang di kesempatan pagi hari ini membahas tentang gangguan tumbuh kembang anak usia sekolah. Tadi di awal, sangat awal tadi dibatasi oleh Pak Arief usia 6-12 tahun, artinya ini usia sekolah dasar. Tadi sudah disampaikan oleh beliau, disabilitas intelektual ada disleksia, diskalkulia, dan disgravia yang tentunya ini disebabkan oleh Down syndrome, sering kejang, ada trauma brain damage, dan hal-hal yang lainnya yang tentunya ini berkaitan dengan disabilitas yang lain. Nah, Pak Arief tadi dikatakan disabilitas intelektual. Nah, selain disabilitas intelektual, ada gangguan apa lagi, Pak Arief, yang berpotensi terjadi atau dialami oleh anak-anak usia sekolah 6-12 tahun?
10: Baik, terima kasih Mas Miftah. Jadi memang ragam disabilitas itu, jadi ada yang disebut dengan disabilitas intelektual, kemudian disabilitas mental, disabilitas fisik, dan disabilitas sensoris. Tapi tadi usulnya intelektual ya, kalau yang sensoris itu misalkan gangguan sensori pendengaran,

0: sesuatu hal, takut kalau ditinggal ibunya di sekolah, kan biasanya ada anak-anak yang harus didampingi terus tuh ya, kalau nggak ada ibunya dia atau orang tuanya dia cenderung takut, menangis, takut pergi ke sekolah, takut dengan lingkungan sekolah, kemudian sesuatu ya, halo, Pak Cipta?
1: Lanjut, Pak Arif.
0: Bisa? Oh
1: Oke.
0: ya, iya. Gangguan kecemasan atau depresi pada anak ini bisa berpengaruh terhadap emosi dia di kemudian hari. Jadi misalkan anak ini mudah marah, sensitif. Perilakunya tuh mood disorder. Kadang-kadang dia gembira, tertawa. Lalu di berikutnya adalah
1: Oke, cek. Iya. Oke, lanjut, Arif.
0: Ya, bisa mendengar suara saya ya.
1: Iya,
0: Ya.
1: oke.
0: Dia cenderung marah. Tadi hilang gambarnya ya.
1: Iya. Hilang-hilang sinyalnya ya, Pak Arif ya.
0: Oke, ya.
1: oke.
0: Nah, kemudian gangguan kecemasan atau depresi ini, tadi saya ulangi lagi, bisa mengganggu proses apa ya, relasi hubungan dia dengan orang lain. Nah, akibatnya adalah menjadi anak ini menjadi anak yang dicap sebagai sesuatu yang bandel, kemudian tidak taat aturan, kemudian agresif, membangkang. Sehingga ada gangguan yang disebut dengan conduct disorder. Artinya adalah gangguan perilaku yang cenderung melanggar aturan. Jadi menentang. Nah, ini adalah gangguan perilaku yang memungkinkan ada pada usia 6-12 tahun. Jadi dia cenderung tidak mau sekolah, menentang terhadap guru. Ini yang termasuk dengan gangguan perkembangan atau disabilitas mental. Nah, ada lagi yang saya sebut di awal tadi adalah gangguan yang sifatnya konsentrasi atau perhatian. Jadi, sulit untuk fokus, terburu-buru, hiperaktif, sehingga mengganggu proses aktivitas belajar. Nah, jadi gangguan ini kalau terjadi pada suatu anak, mungkin dari sisi intelektual dia cukup baik. Bagus, nggak ada masalah. Tapi karena gangguan yang sifatnya adalah perkembangan mental, perilaku, akibatnya dicap anak ini adalah anak yang membangkang,
1: nakal,
0: bandel, nakal, kemudian tidak mandiri, mudah cemas atau depresi terhadap situasi yang ada di lingkungannya. Akibatnya sama, tugas-tugas yang diberikan juga tidak pernah tuntas. Sering apa ya, hasilnya di bawah rata-rata. Karena dia mungkin bukan nggak bisa, tapi dia mudah bosan, nggak fokus. Misalkan ada 5 soal, mungkin yang dia kerjakan hanya 1 atau 2 soal, sehingga hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan ketuntasan minimal yang dipersyaratkan oleh pihak kurikulum atau pihak sekolah. Nah, inilah yang sering menjadi gangguan tumbuh kembang pada anak usia sekolah. Jadi selain intelektual, juga masalah yang tadi saya sebutkan, masalah perilaku, kecemasan, masalah perhatian dan sebagainya. Demikian Mas.
1: Oke, berarti gangguan kecemasan yang tadi sudah disampaikan Pak Arif, kemudian apa ya, ini gangguan perilaku ini termasuk ke dalam gangguan mental selain dari autisme.
0: Perkembangan mental, iya. Nah, kalau autisme lebih ke aspek gangguan perkembangan.
1: Gangguan perkembangan, oke.
0: Ya, karena terutama perkembangan sosial dan komunikasi. Nah, jadi karena tidak semua anak autisme itu berperilaku negatif. Maksudnya negatif itu menentang, mudah marah, itu tidak semua. Karena itu, autisme saat ini lebih digolongkan ke dalam aspek gangguan perkembangan sosial dan komunikasi. Jadi bisa dipahami perbedaannya maksudnya.
1: Betul,
0: kalau tadi, yang pertama intelektual, misalnya contohnya Down syndrome, gangguan perkembangan mental.

0: lebih ke aspek konsentrasi dan emosi,
1: Ya,
0: misalkan anak
1: kecemasan
0: ADHD,
1: sosial,
0: ya
1: kecemasan.
0: kecemasan karena mungkin takut sekolah, menentang aturan. Kemudian yang ketiga adalah gangguan perkembangan sosial. Nah, ini beda lagi.
1: Ya.
0: Jadi mungkin emosinya tidak tidak ada masalah. Sisi intelektual nggak ada masalah. Tapi kok anak ini kok cenderung nggak mau berinteraksi sosial dengan orang lain ya. Kemudian kesulitan memahami norma sosial. Kemudian ada pola-pola perilaku yang sifatnya individualistik yang berulang. Apa misalkan sering berjalan hilir mudik bolak-balik. Bedanya dengan anak dengan kondisi ADHD, kalau ADHD itu sama-sama bergerak, tapi dia lebih variatif, dengan kutip, lebih loncat sana, loncat sini, naik sana, naik sini. Kalau anak dengan kondisi autisme, lebih ke berulang. Misalkan bolak-balik di depan pintu, bolak-balik tepuk-tepuk meja,
1: Ya, ngomong
0: bolak-balik
1: sendiri.
0: tepuk-tepuk, ya, bicara secara berulang,
1: Ya.
0: repetisi, kata-kata diulang. Nah, ini beda lagi kan dengan tadi.
1: Ya,
0: Kemudian
1: ya.
0: adalah yang berikutnya adalah karena anak ini mengalami kesulitan sosialisasi dan komunikasi, otomatis ada gangguan dari sisi kemampuan bahasa dan bicara. Jadi kesulitan menyusun satu kalimat, misalkan memahami petunjuk, ini mirip dengan gangguan disleksia, maksudnya yang
1: Disleksia,
0: mirip,
1: betul,
0: jadi
1: betul.
0: mirip ya. Jadi kesulitan untuk menyampaikan kata-kata, misalkan saya atau aku mau pipis.
1: Ya.
0: Kesulitan mereka, jadi karena kesulitan akhirnya sudah kebelet ke kamar mandi, akhirnya ngompol
1: Ngompol.
0: gitu ya.
1: Ya, ya, ya.
0: Ataupun mereka mau bilang tapi karena ada perilaku yang repetisi yang berulang, misalkan dia mau ke kamar mandi tapi dia lebih cenderung bolak-balik aja, nggak setir ke kamar mandi, akhirnya jadi ngompol seperti itu.
1: Iya, iya.
0: Jadi bukan karena dia nggak ada kemauan untuk menyampaikan sesuatu, tapi adalah kesulitan
1: Kesulitan menyampaikan
0: dalam
1: sesuatu.
0: menyampaikan. Iya, jadi orang lain harus harus paham. Oh,
1: Iya.
0: sudah nampak gelisah ini bolak-balik, oh ini kemungkinan mau pipis seperti itu. Nah, ini lah yang menonjol pada kasus gangguan tumbuh kembang pada anak dengan kondisi autisme. Jadi bukan karena sisi intelektualnya,
1: Iya.
0: bukan dari sisi emosinya, tapi dari sisi kemampuan menjalin relasi
1: Iya.
0: dengan lingkungan, dengan
1: Sulit
0: orang lain.
1: sulit berinteraksi begitu ya Pak Arif ya.
0: Ya, ini yang paling menandakan gangguan tumbuh kembang pada anak usia sekolah, khusus pada autisme tadi itu. Jadi kalau yang nomor satu tadi, misalkan gangguan intelektual, misalkan Down syndrome bisa. Yang kedua lebih ke aspek ADHD, yang lebih mewakili ya. Yang ketiga adalah aspek autisme. Jadi gangguan perkembangan ini lebih ke aspek autisme.
1: Ya.
0: Karena memang sampai usia dewasa pun, Mas Nita ya,
1: Ya.
0: anak-anak dengan gangguan autisme ini memang kesulitan untuk bersosialisasi. Jadi mereka bisa kuliah sampai perguruan tinggi, lulus, bisa mandiri mungkin.
1: Ya.
0: Halo,
1: Ya,
0: Nita?
1: ya, ya, Pak Arif.
0: Bisa mendengar suara saya ya?
1: Iya,
0: Ya.
1: bisa, Pak Arif.
0: Tapi untuk bersosialisasi, menjalin hubungan itu kesulitan. Jadi ini yang paling nampak pada anak dengan kondisi autisme. Ini.
1: Ya. Baik. Pak Arif, ini
0: Ya.
1: Orang tua kan tidak semuanya, tidak sepenuhnya memahami ya bahwa anaknya seperti mengalami gangguan-gangguan tersebut, Pak Arif. Nah, bagaimana kita atau edukasinya ke pendengar, ke masyarakat bahwa anaknya mengalami semacam gangguan-gangguan atau mengalami disabilitas yang
0: Ya.
1: disebutkan tadi, karena nggak semuanya orang tua kan memahami, dianggapnya anak, oh ini wajar, ini belum bisa baca tulis umur sekian,
0: Ya.
1: padahal idealnya anak usia tertentu kan sudah harus bisa baca tulis, bisa
0: Ya.
1: menulis dan sebagainya. Bagaimana Pak Arif kalau terjadi orang tua belum memahami bahwa anaknya mengalami gangguan tersebut?
0: Ya, baik, Mas. Bisa mendengar suara saya, Mas?
1: Iya,
0: Bisa mendengar
1: bisa,
0: ya?
1: bisa Pak Arif.
0: Ya,
1: Aman.
0: baik, ya. Jadi memang harus dilihat gejala awalnya.
1: Gejala awal.
0: Ya, jadi kan tidak muncul tiba-tiba nih.
1: Iya.
0: Jadi karena dia sudah sekolah, kita lihat prestasi akademiknya kok menurun ya. Nah, seperti itu. Yang tadinya nilai-nilainya bagus kok mengalami penurunan. Kemudian anak ini kok sulit berteman dengan orang lain. Jadi cenderung menyendiri.
1: Iya.
0: Kemudian juga anak ini kok nggak paham perintah terhadap dari lingkungan ya, misalkan disuruh baris dia cenderung keluar barisan, tidak paham perintah sederhana dari guru atau orang tua, kemudian mengalami regresi tadi saya sebutkan seperti mengompol tiba-tiba, mendadak tidak mau bicara. Jadi bukan karena dia mengompol itu bukan karena bandel, tidak, karena kesulitan di dalam hal
1: menyampaikan,
0: untuk menyampaikan sesuatu. Iya, jadi bukan anak ini loh kok jorok misalnya, enggak, bukan seperti itu. Jadi mereka kesulitan untuk menyampaikan sesuatu sehingga dianggapnya bahwa kalau dia nggak ke kamar mandi itu adalah karena dia memang mau pipis di situ karena sudah kebelet dan nggak bisa menyampaikan kepada orang lain. Nah ini beberapa ciri-ciri yang harus dipahami.
1: Okay.
0: Nah, setelah diketahui baru bisa dilanjutkan dengan proses dengan pihak sekolah konsultasi. Apakah harus ada terpun berikutnya, harus ada konsultasi psikolog atau panitia psikiater. Ini kan maksudnya.
1: Oke. Artinya setelah dipahami itu yang tadi disampaikan dari gejala awal gitu, akan dilakukan treatment, konsultasi kepada guru, kepada pihak sekolah dan akhirnya kepada orang-orang yang berkompeten begitu ya Pak Arief ya.
0: Iya. Okay. Jangan sampai nanti terlambat sehingga anak itu dicap sebagai anak yang tidak patuh, bandel, kemudian tidak nurut dan sebagainya, yang sampai menjadi suatu judge yang tidak sesuai dengan
1: tidak sesuai. Oke. Ya. Baik. Sebenarnya masih ada banyak hal yang harus kita sampaikan ke pendengar ini, Pak Arief. Hanya saja kita di penghujung acara.
0: Waktunya.
1: Oh, ya. Mungkin ya. Minggu depan kita bisa tuntaskan ya, Pak Arief ya, dengan tema yang sama, ya. Tidak
0: baik.
1: Berganti tema.
0: Iya, baik, monggo.
1: Baik. Konklusi atau closing statement-nya dari Pak Arief tentang gangguan tumbuh kembang anak usia sekolah ini seperti apa, Pak Arief?
0: Baik. Jadi gangguan ini tidak muncul secara tiba-tiba.
1: Ya.
0: Dia harus disadari sejak awal gejala-gejala awal yang mungkin muncul. Jadi tidak harus diperhatikan secara mendalam, tapi kita juga tidak harus bisa melihat secara menyeluruh. Kok prestasi akademiknya menurun ya? Kenapa ya? Nggak mau bergaul atau berinteraksi, nggak patuh. Kemudian anak mengalami kemunduran dari segi kemandirian, misalkan. Tadi itu tiba-tiba ngompol, tiba-tiba nggak mau makan, nggak mau minum dan sebagainya, sehingga ini kalau dibiarkan akan mengarah atau mengakibatkan anak ini mengalami kemunduran dari berbagai aspek. Jadi akibatnya bisa muncul emosi negatif, kemudian nggak mau mengerjakan tugas, melawan guru dan sebagainya. Demikian Mas Mita.
1: Oke. Baik, harus memahami gejala awal yang tentunya ini sekali lagi gangguan dari gangguan perkembangan anak ini tidak muncul tiba-tiba pada intinya begitu ya Pak Arief ya.
0: Ya, demikian.
1: Terima kasih Pak Arief waktu dan ilmunya di pagi hari ini. Bapak Arief sehat selalu, kita bisa jumpa di lain waktu Pak Arief.
0: Baik, terima kasih.
1: Baik, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Arief, selamat beraktivitas.
0: Waalaikumsalam.
1: Dan akhirnya berdengar dari Mejen Pajiatan 10 Kota Madiun, saya Miftal Karim dan Bapak Arief Budi Santoso pamit undur diri dari Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk edisi hari ini Sabtu 5 September 2026. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Perbedaan bukan penghalang, kesetaraan adalah kekuatan.

acara Ruang Disabilitas dan Inklusi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Setiap Sabtu mulai pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat di Program 1 RRI Madiun.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Real Betis meraih kemenangan mengejutkan atas Real Madrid dengan skor 1-0 pada pekan keempat Liga Spanyol 2026-2027. Bermain di Stadion La Cortuja di Sevilla pada dini hari waktu Indonesia Barat, Betis tampil efektif memanfaatkan peluang. Real Madrid sebenarnya mendominasi permainan sejak awal pertandingan. Los Blancos bahkan mencatat 74% penguasaan bola dalam 15 menit pertama. Arda Güler menjadi salah satu pemain Madrid yang tampil menonjol dengan beberapa kali menembus pertahanan Betis. Namun penampilan solid kiper Álvaro Vargas membuat Madrid kesulitan mencetak gol. Memasuki babak kedua, Madrid terus berusaha mencari gol pembuka. Tetapi peluang Kylian Mbappe masih belum mampu mengubah keadaan. Betis kemudian mengejutkan Madrid pada menit ke-81 melalui Troy Parrott. Ia memanfaatkan bola muntah hasil upaya Diosa dan mencetak gol lewat sundulan. Madrid sempat menyamakan kedudukan melalui sepakan voli SP, namun gol tersebut dianulir VAR karena SP berada dalam posisi offside. Drama kembali terjadi pada masa tambahan waktu. Madrid mendapat hadiah penalti setelah Nathan melakukan tackle terhadap Vinicius Junior dan Kylian Mbappe yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya. Tendangannya ditepis Álvaro Vargas yang kembali menjadi penyelamat Real Betis. Hingga pertandingan berakhir, Real Betis tetap mempertahankan keunggulan 1-0 dan hasil ini membuat Madrid gagal menggusur Barcelona dari puncak klasemen dan ditempel ketat Betis di posisi ketiga.

0: Pecinta olahraga 2 gol Alexander Isak ke gawang Ipswich Town mengantar Liverpool meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool akhirnya meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini setelah menundukkan Ipswich Town dengan skor 2-0 di Portman Road dini hari tadi. Alexander Isak menjadi pahlawan dengan 2 gol cepat dalam 9 menit pertama pertandingan. Isak tampil sebagai pembeda. Gol pertama memperlihatkan kekuatan dan tekniknya saat melepaskan tembakan yang tak mampu dijangkau kiper Ipswich. Gol kedua bahkan lebih istimewa, kontrol tenang dan penyelesaian tempat gerakan yang berlebihan. 2 gol tersebut menjadi fondasi utama kemenangan Liverpool dan sekaligus mengubah jalannya pertandingan. Isak layak dinobatkan sebagai man of the match. Usai lagi kapten Liverpool, Virgil van Dijk menilai penampilan yang bagus dari timnya.
2: Ya, itu penampilan yang bagus. Saya rasa kami lebih lugas di awal. Jelas itulah yang kami mau. Kami ingin menempatkan bahaya di pihak mereka. Ciptakan sedikit kekacauan, pertarungan bola kedua, dan tentunya dengan kualitas yang kita punya. Gol-gol yang hebat.
1: Senada dengan kapten gelandang Liverpool, Cody Gakpo menyebut kemenangan ini sangat dibutuhkan bagi timnya.
2: Dan menurut saya, itu adalah pertandingan yang hebat dari pihak kami hari ini. Jelas masih ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki, tetapi itu kemenangan yang sangat dibutuhkan dari kami. Dan sangat senang kami mendapatkan 3 poin. Dan senang dengan penampilannya.
1: Penampilan Isak memperlihatkan alasan Liverpool berani mengeluarkan lebih dari 100 juta euro untuk membawanya ke Anfield. Setelah musim pertamanya terganggu cedera, penampilan di Portman Road membuktikan kemampuannya dan kualitasnya. Atas kemenangan ini, Liverpool naik ke urutan kelima dengan 5 poin, sedangkan Ipswich di posisi ke-13 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Paris Saint-Germain kembali gagal meraih kemenangan di Ligue 1 setelah takluk dari Monaco 2-1 di Parc des Princes dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang awal musim buruk PSG bersama dengan pelatih Luis Enrique. PSG sempat unggul lebih dulu melalui Marquinhos pada menit ke-31. Gol tersebut sempat diperiksa VAR, tetapi akhirnya disahkan dan membawa PSG memimpin 1-0. Monaco kemudian bangkit pada babak kedua dan menyamakan kedudukan lewat Nazinho pada menit ke-58. Stanis Idumbo membawa Monaco berbalik unggul 2-1 pada menit ke-72. PSG sempat mencetak gol melalui Ferran Torres pada menit ke-84, namun gol tersebut dianulir karena Torres berada dalam posisi offside. Hingga laga berakhir, Monaco mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang 3 poin. Dan PSG pun masih belum meraih kemenangan di Liga 1 musim ini setelah sebelumnya bermain imbang melawan Reims dan Lille.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua atau F1 GP Italia 2026 di sirkuit Monza. Pebalap Mercedes itu mencatat waktu terbaik, unggul 0,120 detik atas Charles Leclerc. Andrea Kimi Antonelli menempati posisi ketiga, diikuti oleh Lando Norris dan Lewis Hamilton. Oscar Piastri melengkapi 6 besar, sementara Max Verstappen hanya berada di posisi ke-9. Para pebalap kini bersiap menghadapi sesi kualifikasi dan balapan utama di Monza pada akhir pekan ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. Arema FC menang telak 4-0 atas Izen Mulang FC di laga pembuka BRI Super League musim 2026-2027 kemarin sore. Laporan selengkapnya disampaikan oleh William Nathan dari RRI Malang berikut ini.
1: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan 4 gol tanpa balas atas tim promosi Izen Mulang Kalteng FC bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore kemarin. Arema FC langsung mengambil inisiatif serangan. Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6, disusul Diego Landis 8 menit kemudian. Arema menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol setelah Marcos Vinicius mencetak gol pada masa tambahan waktu. Pada babak kedua, Arema tetap menjaga kendali permainan. Penyerang anyar Mauro Zylstra kemudian melengkapi kemenangan menjadi 4-0 pada menit ke-85. Mauro tampil sebagai pemain pengganti dan langsung mencetak gol dari satu percobaan tembakan. Gol tersebut menjadi catatan awalnya bersama Arema FC. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai efektivitas bola mati menjadi salah satu faktor kemenangan. Variasi set piece yang disiapkan tim pelatih dinilai berhasil diterapkan dalam pertandingan.
2: He was very happy for the players who scored the goals. But also that was a work behind the scenes, you know, to choose the players.
3: Dia senang para pemain bisa mencetak gol dan menghargai kerja keras dalam memilih pemain sesuai visi tim. Namun, dia mengingatkan tim agar tetap membumi karena pertandingan di turnamen ini sangat berat.
2: Because we wanted them here, so they scored. That was very good, but we need to put our feet on the ground because the tournament is very hard, it's difficult, and we still have a lot of games.
1: Marcos juga mengapresiasi kontribusi Mauro meski kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih. Namun dia mengingatkan tim agar tidak cepat puas karena kompetisi masih panjang. Sementara itu Mauro menyebut dirinya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem permainan dan rekan-rekan barunya. Dia memperkirakan proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 pekan. Mauro juga mulai memahami instruksi bertahan dari tim pelatih Arema. Saat kehilangan bola, tim dapat menggunakan pola 4-4-2 dengan pressing yang disesuaikan dengan karakter lawan.
4: Beberapa minggu lalu, saya harus beradaptasi tanpa dia, sistem, dan para pemain. Jadi kami saling bertanya dan berdiskusi dengan pelatih jika ada yang perlu diketahui.
1: Kemenangan atas Izen Mulang membuat Arema mengoleksi 3 poin dengan selisih gol plus 4 dan membuat Arema berada di puncak klasemen sementara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di laga lainnya, Bali United mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan atas PSS Sleman. Bermain di Stadion Iwayan Dipta Gianyar pada Jumat malam, Bali United menang 2-1. Bali United membuka keunggulan melalui penalti TP Yachida menjelang akhir babak pertama. Kemudian Kevin Da Silva menggandakan keunggulan Serdadu Tridatu pada menit ke-67. Bali United sempat mencetak gol ketiga pada menit ke-82 tetapi dianulir oleh VAR. Dan PSS Sleman memperkecil ketertinggalan melalui Melvin Lorenzen pada penghujung laga. Hingga pertandingan berakhir, Bali United mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu di laga perdana Super League.

0: Pecinta olahraga RRI, kompetisi Super League 2026-2027 resmi bergulir dengan kemenangan telak Arema FC dan 3 poin dramatis Bali United. Pekan pertama musim ini juga langsung akan menghadirkan laga-laga seru lainnya. Bagaimanakah analisa babak-babak awal Super League musim ini? Berikut kita dengarkan wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP berikut ini.
1: Kompetisi Super League musim 2026-2027 akhirnya resmi bergulir dan langsung menyajikan drama serta hujan gol di hari pertama kemarin. Dua laga pembuka yang sukses mencuri perhatian ada Arema FC yang tampil tanpa celah dengan mengalahkan tim promosi Isen Mulang Kalteng FC 4 gol tanpa balas. Kemudian ada Bali United yang juga harus bersusah payah nampaknya ya untuk mengamankan 3 poin penuh saat menjamu PSS Sleman dengan skor tipis 2-1. Pekan pertama Super League ini masih akan menyajikan pertandingan-pertandingan yang tidak kalah seru. Nah, seperti apa kira-kira prediksi dari jalannya babak-babak awal ya di Super League musim ini? Kita akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat dua laga pembuka Super League musim ini? Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang 4-0 ya, dan kemudian ada Bali United yang menang tipis atas PSS Sleman 2-1.
2: Iya, pada dua laga pembuka Super League musim ini kita langsung disuguhi ya bagaimana kemapanan tim yang memang sudah berpengalaman di kasta tertinggi begitu. Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang dan Bali United yang mengalahkan PSS. Isen Mulang dan PSS ini musim ini statusnya adalah tim promosi dari Liga 2 ya. Meski kita tahu PSS itu misalnya juga sudah memiliki pengalaman bermain di Super League, tetapi terdegradasi di musim 2024 lalu gitu. Nah, namun ketika kembali lagi tampil di kaca tertinggi memang butuh adaptasi menurut saya. Ya setidaknya butuh 1 atau 2 pertandingan lagi buat PSS untuk bisa memperlihatkan pengalamannya bermain di Super League seperti dulu. Nah, sebaliknya Isen Mulang saya kira dengan skor yang didapat di kandang Arema cepat kemarin skornya 0-4 itu sepertinya butuh konsolidasi tim yang cepat baik dari sektor taktik maupun strategi. Jadi pertandingan pekan kedua nanti setidak-tidaknya mereka Isen Mulang ini jangan sampai kalah lagi begitu, supaya dalam tanda kutip itu tidak ketinggalan kereta untuk bersaing. Soalnya dalam sistem kompetisi yang panjang seperti ini, kalau di pekan awal sudah sering kalah begitu ya, kedepannya akan berkubang di posisi menghindari degradasi saja gitu, sulit untuk bersaing di papan tengah atau bahkan papan atas. Kalau dari sisi Arema, kemenangan mereka saya kira wajar ya, selain mereka bermain di kandang, taktik yang digelar coach Marco Santos memang sudah matang untuk mengamankan kemenangan di pekan pertama. Begitu juga dengan Bali United, meski terus ditekan di menit-menit terakhir pertandingan oleh para pemain PSS sampai kebobolan 1 gol gitu ya, menurut saya performa Bali United ini masih aman begitu.
1: Ya, Bung Ari, apakah Garuda Yaksa FC sebagai tim promosi seperti halnya Isen Mulang Kalteng ini dan juga PSS Sleman juga menurut Anda bisa bernasib sama menelan kekalahan di pekan pertama ini? Garuda Yaksa nanti akan menghadapi Java United, tim reinkarnasi dari Malut United ya di pekan pertama.
2: Iya, bisa saja semua kemungkinan itu bisa terjadi ya skornya gitu. Dan namun kembali yang menjadi catatan saya itu adalah bermain di kasta tertinggi berbeda atmosfernya dengan kasta kedua gitu atau Liga 2 kemarin. Nah, faktor itu yang harus diperhatikan tim pelatih dan para pemain Garuda Yaksa. Walaupun juga dalam tim Garuda Yaksa itu banyak pemain berpengalaman yang sudah sering beredar di Super League sebelumnya. Hanya saja atmosfer dan tekanannya itu tetap berbeda buat tim promosi. Namun beruntung saya melihat Java United ya yang akan dihadapi Garuda Yaksa itu akan bermain sebagai tuan rumah dan belum memiliki basis supporter yang kuat di Jawa Tengah begitu. Sehingga dukungan di lapangan tuh kelihatannya akan sedikit, tidak seperti ketika mereka masih menjadi Malut United gitu ya, main di Ternate gitu. Nah, jadi saya kira di pertandingan nanti Garuda Yaksa masih punya potensi untuk mendulang poin.
1: Pekan pertama ini juara bertahan Persib akan menghadapi PSM. Bukan tim yang mudah tentunya untuk dilewati, tetapi Persib akan bermain sebagai tuan rumah. Menurut Anda seperti apa, Bung Ari?
2: Iya, Persib tetaplah Persib ya. Selain juara bertahan dalam beberapa musim terakhir, mereka juga sangat kuat ketika bermain di depan publik sendiri. Dan kebetulan di pertandingan nanti, di pekan pertama, Persib akan menjamu PSM gitu ya sebagai tuan rumah. Nah, saya kira Bobotoh di pertandingan Persib melawan PSM nanti akan memberi dukungan maksimal seperti biasanya, sehingga mampu melucut semangat para pemain Persib gitu ya. Ini faktor di luar non teknis yang saya kira selalu menjadi modal kuat buat Persib menghadapi lawan-lawannya di Bandung gitu. Nah, kemudian dari segi teknis saya kira Igor Tolik sebagai pelatih sudah memiliki komposisi yang kuat itu untuk bisa mengamankan poin atas PSM di pertandingan pekan pertama, karena bagaimanapun pekan pertama itu memang selalu susah gitu. Tapi saya kira Persib punya persiapan yang sudah matang untuk mengamankan poin menghadapi PSM nanti. Tinggal bagaimana nanti Persib itu para pemainnya tidak banyak melakukan kesalahan sendiri saja gitu. Sebaliknya buat PSM, saya menilai peluang mereka untuk bisa membawa pulang poin dari Bandung itu masih relatif berat ya. Di luar aspek teknis, motivasi para pemain Persib untuk mencetak kemenangan di pekan pertama itu, apalagi di rumah sendiri, akan sulit dihadapi PSM. Jadi ini yang faktor-faktor ini yang saya kira saya memprediksi Persib masih layak diunggulkan untuk meraih kemenangan atas PSM di pertandingan pekan pertama ini.
1: Sementara Persija pada pekan pertama ini nanti akan bermain di Samarinda menghadapi Borneo FC. Kalau prediksi Anda seperti apa?
2: Iya betul, saya kira kita para pecinta sepak bola Indonesia ya sangat menanti bagaimana kiprah Shin Tae-yong bersama Persija gitu di pekan pertama ini menghadapi Borneo di Super League gitu. Nah, mampukah mantan pelatih timnas kita itu memberi kemenangan di pekan pertama, supaya apa? Supaya kesan positif dan ekspektasi tinggi penggemar terhadap STJ itu tetap tinggi, tidak hanya penggemar Persija ya, karena kita tahu STJ juga memiliki penggemar di luar Persija gitu ya, terutama saat menang timnas. Nah, citra positif STY ini ketika menangani timnas, Semarang pasti ingin melihat lagi apakah masih bisa dipertahankan ketika menangani Persija gitu ya, lengkap dengan segala pendekatannya dia terhadap pemain, terhadap supporter, kemudian juga bagaimana dia menangani tim dengan permainan-permainan yang saya kira membuat publik di ketika dia menangani timnas itu bisa senang gitu ya melihat permainannya gitu. Tapi saya kira kembali lagi bahwa Borneo dengan bermain di depan publik sendiri dan beberapa musim terakhir sebagai langganan papan atas, saya kira bukan pekerjaan yang mudah gitu buat Persija dengan squad barunya di bawah coach STY itu bisa mengamankan poin gitu. Ini yang saya kira faktor yang perlu kita cermati di pertandingan Borneo menghadapi Persija nanti.
1: Baik, terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya dan juga analisisnya. Kita tinggal tunggu bagaimana laga-laga menarik yang akan tersaji di pekan pertama BRI Super League untuk musim ini. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
3: Baik Mbak Luna, terima kasih. Salam olahraga, jaya selalu. Selamat siang.

0: Pecatur International Master atau IM Satria Duta Cahaya berhasil mencuri kemenangan saat melawan International Master atau IM Kuong Dao pada babak ke-6 turnamen Japva Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao semakin menarik pada hari keempat turnamen Java Chess Festival 2026 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Pada babak keempat catur standar, Satria Duta mampu bermain remis dengan Huang Dao. Satria memegang bidak hitam namun mampu mengimbangi permainan pecatur Vietnam untuk mencegah raih kemenangan. Pada babak kelima yang memainkan catur cepat, Satria harus mengakui keunggulan Huang Dao, namun di babak ke-6 Satria mampu mencuri kemenangan dengan bidak hitam sehingga mengumpulkan 2,5 poin sementara Huang Dao dengan 3,5 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul di 3 babak yang dimainkan dengan skor total 5-1 atas Laisa. Dalam rangkaian Java Chess Festival 2026 juga berlangsung talkshow yang mengusung tema menggagas kolaborasi pembinaan catur junior Indonesia. Kemajuan catur di Indonesia diharapkan bisa dilakukan oleh berbagai pihak. Dewan Pembina PB Percasi Eka Putra Wirya memberikan apresiasi tinggi kepada Java yang dinilai konsisten membangun ekosistem catur Indonesia mulai dari level pembibitan hingga jenjang internasional selama hampir 3 dekade.
2: Ya tentunya pertama saya berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi buat Java karena Java sangat konsisten dengan membangun ekosistem catur di Indonesia dari level bibit sampai level dunia. Itu yang dilakukan oleh Java. Dan kalau kita lihat juga tahun 2025 Java diakui sebagai mendapatkan penghargaan Distinguished ASEAN Sponsor dari ASEAN Chess Federation. Itu kan suatu tanda bahwa mereka juga melihat bagaimana sepak terjang Java di dunia catur Indonesia.
1: Sementara itu, R. Adsanti Alif, Vice President Head of Social Investment PT Java Confit Indonesia mengatakan bahwa kerjasama dengan PB Percasi selama ini terjalin berkat komunikasi yang baik.
3: Selama 26 tahun, bahkan kemarin Pak Utut Adianto mengatakan bahwa bukan cuma 26 tahun, tetapi 28 tahun hubungan kami dengan Percasi kami jaga dengan baik. Artinya kami selalu semakin lama semakin ikrip gitu loh.
2: Ikrip ya?
3: Ikrip. Jadi kalau kita nggak komunikasi gimana kita tahu gitu. Keberlanjutannya di mana ya kalau nggak ada komunikasi, putus hubungan, selesai dong gitu.
1: Selain itu Java bersama PB Percasi akan menggelar pemusatan latihan terpadu bertajuk Chess Camp. Sebanyak 12 pecatur muda terbaik hasil seleksi Java for Kids akan digembleng mulai 7 September hingga 16 Oktober mendatang. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
1: Ya baik, pernah 3 RRI, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat tahun 2026. Menurutnya, Kota Bekasi memiliki sejumlah venue bertaraf atau standar internasional dan siap digunakan pada gelaran Porprov. Ia juga menjelaskan sebagai tuan rumah, Kota Bekasi juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk penyediaan venue tambahan. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto.
2: Lapangan untuk pendamping sepak bola juga kita selesaikan. Maksud lapangan untuk apa namanya bola voli Bekasi. Dan juga kita juga kerjasama dengan beberapa klub yang kemudian nanti akan kita gunakan sebagai venue-venue tambahan sebagai pendukung dari kegiatan sepak.
1: Dan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga menegaskan saat ini ada beberapa venue yang tengah dikebut pengerjaannya mulai dari trek atletik, lapangan basket, dan sejumlah fasilitas lainnya. Bahkan ia memastikan bahwa seluruh fasilitas akan diselesaikan dalam waktu dekat sebelum gelaran Porprov dimulai. Sekedar informasi, pada Porprov kali ini Kota Bekasi bertindak sebagai tuan rumah bersama daerah lainnya seperti Kota Bogor dan Kota Depok. Dan rencananya pembukaan Porprov akan dilangsungkan di Kota Bekasi dan ditutup di Kota Bogor. Dari Bekasi Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 5 September 2005, jatuhnya pesawat Mandala Airlines di Medan. Mandala Airlines penerbangan RI-091 merupakan sebuah pesawat Boeing 737-200 milik Mandala Airlines yang jatuh di kawasan Padang Bulan Medan. Kecelakaan ini terjadi saat pesawat sedang lepas landas dari Bandara Polonia Medan. Pesawat tersebut menerbangi jurusan Medan Jakarta dan mengangkut 117 orang, terdiri dari 112 penumpang dan 5 awak. Penumpang yang tewas berjumlah 100 orang dan 49 orang di darat turut menjadi korban. Sedikitnya 17 penumpang dilaporkan selamat.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

Ya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Madun dimanapun Anda berada. Kelenangan siang hadir di Madun siang ini untuk hari Sabtu tanggal 5 September 2026.

0: Baik pendengar, pukul 11:35 waktu Indonesia Barat. Saatnya Pro 1 RRI Madiun mengumandangkan azan duhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

أشهد أن

أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Ya, pendengar adzan duhur sudah berkumandang. Saya Adi Heraswadi mewakili segenap kerabat kerja dari Pro 1 RRI Madun yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur buat Anda. Semoga amal ibadah kita hari ini dapat diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin.
2: Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga 30 September 1930. Dari masa kolonial Hindia Belanda hingga masa pendudukan Jepang, beliau berkiprah di ranah jurnalistik terutama radio. Tahun 1943, Yusuf bergabung dengan radio militer Jepang Hosokyoku. Beliau bersama Bahtiar Lubis menjadi penyiar di Hosokyoku hingga Jepang kalah di Perang Asia Timur Raya. Pada 17 Agustus 1945, pukul 19 waktu Indonesia Barat, Yusuf, Bahtiar, dan pemuda lainnya berhasil menyebarkan kabar kemerdekaan Indonesia hingga ke mancanegara. Inilah suara Yusuf Ronodipuro saat menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Perhatian untuk pengumuman penting berikut ini. Tadi pagi, jam 10, Bung Karno telah mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Inilah bunyi proklamasi kemerdekaan Indonesia itu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikian para pendengar, pengumuman penting.
2: Tahun 1951, Yusuf berinisiatif untuk merekam ulang pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia 1945 yang dibacakan oleh Bung Karno dengan tujuan untuk bahan pembelajaran sejarah penerus bangsa di masa depan. Atas kesabaran beliau membujuk Bung Karno, alhasil Bung Karno bersedia membacakan kembali teks proklamasi yang sampai saat ini rekamannya bisa kita dengarkan.

0: Ya apa budu minta ke resep itu?
1: Bukan, resep itu kalau penuh lama nyusano aku. Bujuku tak kon melayu sedino petang kilo monggo jongko waktu telung bulan. Sampai saya kenggol tekan dikak ketemu ya.

Info terkini pukul 12 waktu Indonesia Barat, pendengar, Ishak Hajar diragukan bisa tampil di Grand Prix Spanyol. Red Bull mengatakan Hajar masih membutuhkan waktu lebih lama untuk pemulihan dari cedera pergelangan tangannya. Melansir dari Motorsport, kondisi Hajar sebenarnya sudah menunjukkan perkembangan. Meski demikian, kondisinya belum cukup prima untuk kembali ke balapan. Kapten tim Red Bull, Lauren Mekies, mengatakan Ishak dalam kondisi baik, tetapi dia belum bisa mengemudi sekarang. Mekies mengatakan enggan terburu-buru dan hanya akan fokus pada proses pemulihan Hajar. Mantan kepala tim Racing Bulls itu juga tidak mau mengambil resiko yang dinilai tidak perlu. Selengkapnya mengenai berita ini, pendengar, bisa Anda akses di portal resmi kami rri.co.id atau di aplikasi RRI News.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Iya pendengar, kita masih bersama-sama di kelenengan siang untuk Madun siang ini di hari Sabtu tanggal 5 September 2026. Kali ini ada Norbayan bersama Aris S. Aglis dengan lagu Cepat Hati.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: lali-laline milik gindong lali nindake Pakartiyono. Demen ngopeni darbe ing liyan. Bisa kewirangan. Jenenge dadi rusak. Terus angel golek sandang pangan, jalaran wis kelangan kapitayan liyan. Nah, sing bener menungso urip iku golek jeneng. Prasaja jujur ora demen milik gindong lali, teman jenenge dikormati, rezeki bakal teko dhewe. Jalaran jeneng wis becik, bisa diajeni dipercaya, tindak tanduk munamunine nandur kebecian, bakal ngunduh kebecian. Kosok bahal ini nandur angkara murka, bakal entuk piwalese kang kuwasa.
1: Aku turun serigala iki opo sih?
2: Mak, ojo percaya. Awakmu duduk turunan serigala. Wis ndang disurani raimu.
1: Ngono iya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat dari Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, saya Satya. Inilah Dinamika Siang Radio Republik Indonesia Madiun, edisi khusus hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia bersama pembaca berita tamu kami, Septian Madiun Ngemil Mamil, Maulida Ikrima Tim Madiun AE, dan Zain Tim Selintas Madiun.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
2: Selamat siang saudara, Dinamika Siang RRI Madiun kembali menjumpai Anda dengan serangkaian informasi, di antaranya warga sumber sawit Sidorejo Magetan digegerkan dengan penemuan bayi laki-laki yang dilahirkan oleh perempuan seorang diri. Sang jabang bayi ditemukan di bawah pohon kebun belakang rumah warga.
3: Realisasi penyaluran bantuan pangan oleh Perum Bulog di Ponorogo saat ini sudah mencapai 60%.
4: Rancangan peraturan daerah Raperda penyelenggaraan santunan kematian mulai dibahas pemerintah dan DPRD Kota Madiun. Nominal santunan diajukan mengalami peningkatan. Selain tiga topik tersebut, Dinamika Siang juga akan kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun redaksi. Inilah Dinamika Siang selengkapnya, edisi Sabtu 5 September 2026. Bersama saya Zain,
2: saya Septian,
3: dan saya Maulida.
2: Dinamika Siang. Warga sumber sawit Sidorejo Magetan digegerkan dengan penemuan bayi laki-laki yang dilahirkan oleh perempuan seorang diri. Sang jabang bayi ditemukan di bawah pohon kebun belakang rumah warga. Laporan Yusron Al-Fatah.
5: Seorang bayi laki-laki ditemukan di sebuah kebun di belakang rumah warga Desa Sumber Sawit, Kecamatan Sidorejo, Magetan, Jawa Timur hari Jumat. Bayi yang diduga lahir prematur berusia 6 bulan dalam kandungan tersebut ditemukan berada di bawah pohon randu. Penemuan bayi bermula dari informasi yang diterima aparat kepolisian dari Puskesmas Sidorejo. Petugas kesehatan menangani seorang perempuan yang datang dalam kondisi mengalami pendarahan setelah diduga melahirkan seorang diri. Namun bayi yang dilahirkan tidak bersamanya. Perempuan tersebut diketahui masih berstatus pelajar SMK. Kasih Humas Polres Magetan Ibtu Indra Suprihatin mengatakan, sebelum mendapat penanganan di puskesmas, perempuan tersebut meminta bantuan seorang laki-laki yang diduga memiliki hubungan dengannya. Perempuan itu kemudian dibawa ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pertolongan. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas kesehatan menanyakan keberadaan bayi yang baru dilahirkan. Petugas bersama keluarga selanjutnya melakukan pencarian. Seorang bayi laki-laki akhirnya ditemukan di bawah pohon randu kebun belakang rumah dan segera dievakuasi untuk mendapatkan pertolongan medis. Polisi menyebut kondisi bayi dalam keadaan baik meski membutuhkan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Saidiman Magetan karena lahir secara prematur.
6: Dari penemuan atau laporan penemuan bayi itu adalah untuk yang perempuan tadi itu melahirkan. Jadi di tempat atau di belakang rumah, terus kemudian di tempat tidur, terus di bawah kebun. Yang ibunya atau mbaknya tadi itu telepon sama pacarnya terus minta tolong dibawa ke puskesmas. Aku sampai puskesmas, ditanyakan lagi bayinya mana, seperti itu. Ternyata bayi yang dilahirkan tadi ditinggal di kebun. Dari petugas puskesmas menyampaikan ke orang tua atau bapak daripada mbaknya atau perempuan tadi, bayinya di kebun, tolong dilihat. Ditemukan di kebun di bawah pohon. Ya malu dengan keluarga dan juga orang tua.
5: Selain mengevakuasi bayi, polisi juga menangani kondisi perempuan yang baru melahirkan. Ia turut mendapatkan penanganan medis karena mengalami kondisi pasca melahirkan. Tim Inavis Polres Magetan bersama Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Magetan telah mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara TKP. Dari informasi awal yang diperoleh penyidik, terdapat dugaan rasa takut dan malu apabila kehamilan diketahui keluarga maupun warga sekitar. Namun polisi menegaskan motif dan seluruh rangkaian kejadian masih dalam pendalaman. Sementara itu terkait kemungkinan adanya upaya aborsi, polisi belum menemukan bukti yang mengarah ke dugaan tersebut. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
3: BPBD Ponorogo mencatat hingga akhir Agustus 2026 ada 54 kejadian kebakaran hutan dan lahan tersebar di 13 kecamatan. Laporan Eka Wulan.
7: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ponorogo mencatat ada 54 kejadian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) hingga 31 Agustus 2026. Puluhan kejadian tersebut tersebar di 13 kecamatan dan 38 desa. Total area yang terdampak Karhutla mencapai 189,11 hektar, meliputi kawasan hutan, hutan rakyat hingga sebagian lahan milik masyarakat. Wilayah yang terdampak meliputi kecamatan Selahung, Balong, Jambon, Badekan, Sampung, Kauman, kemudian Pungkal, Ponorogo, Sambit, Jenangan, Siman, Melarak, dan Sawo. Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo Masun mengatakan, laporan kejadian karhutla paling banyak tercatat di Kecamatan Balong, Selahung, Jambon, Pungkal, dan Sambit.
8: Sampai dengan tanggal 31 Agustus, kejadian karhutla terlaporkan ke BPBD sebanyak 54 kejadian yang cakupan wilayahnya ada di 13 kecamatan di 38 desa. Adapun total area yang terdampak 189,11 hektar. Untuk laporan paling banyak memang ada di wilayah Balong, Selaung, Jambon, kemudian Bungkal, Sambit itu rata-rata lebih dari 4 atau 5 laporan.
7: Menurutnya selama Juli dan Agustus beberapa wilayah mencatat lebih dari 4 hingga 5 kejadian karhutla. Kondisi tersebut menjadi perhatian BPBD mengingat masih berlangsungnya musim kemarau hingga September ini. Masun mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama dalam penggunaan sumber api seperti tidak membuang puntung rokok sembarangan dan tidak membuka lahan dengan cara membakar. Ia menjelaskan kondisi cuaca yang kering, angin kencang, serta banyaknya serasah dan daun kering membuat api lebih mudah menyala dan menyebar. Ia pun mengajak masyarakat bersama-sama melakukan pencegahan agar kejadian karhutla tidak semakin meluas. Masyarakat juga diminta ikut menjaga lingkungan dan segera melaporkan apabila melihat adanya potensi maupun kejadian kebakaran. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
4: Meski kemarau, konsumsi kebutuhan air di wilayah Ngawi Utara meningkat dari rata-rata harian. Laporan Imam Malik.
9: Kebutuhan air bersih di wilayah utara Kabupaten Ngawi meningkat akibat musim kemarau. Rata-rata konsumsi air masyarakat yang sebelumnya 100 liter per hari, kini melonjak menjadi 130 liter per hari. Hal ini disampaikan Kabid Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKP Kabupaten Ngawi, Pipit Dwi Herlina. Pipit menyampaikan lonjakan ini terjadi karena air tidak hanya digunakan untuk keperluan harian rumah tangga, tetapi juga untuk menyirami tanaman pertanian warga. Kondisi musim kering tahun ini berdampak cukup signifikan bagi kehidupan sehari-hari masyarakat setempat.
10: Karena tingkat konsumsinya bertambah dari yang biasanya 100 liter per hari masyarakat rata-rata, sekarang menjadi 130 liter per hari. Dan itu dikarenakan kebutuhan masyarakat tidak hanya untuk kebutuhan harian, tapi kebutuhan untuk tanam mereka juga. Nah, itu yang membuat musim kering ini sangat berdampak sekali pada masyarakat.
9: Pipit melanjutkan, sebagai langkah penanganan jangka pendek, pemerintah telah melakukan penyaluran air bersih, dropping ke lokasi-lokasi yang masih mengalami kesulitan air. Upaya darurat ini diharapkan mampu meringankan beban warga yang terdampak kekeringan dalam memenuhi kebutuhan pokok air. Pipit menambahkan, kedepannya DPRKP Kabupaten Ngawi tidak hanya mengandalkan penyaluran air bersih secara berkala sebagai solusi tunggal. Dinas terkait terus berupaya menggali potensi sumber air baru serta memaksimalkan pemanfaatan cadangan air tanah di wilayah rawan. Pipit juga menyampaikan, berdasarkan pemetaan di beberapa lokasi yang mengalami kekeringan parah, sebagian daerah bahkan harus berkolaborasi dengan wilayah lain. Langkah kerjasama antara wilayah dinilai krusial untuk memastikan suplai air bersih tetap tercukupi dengan baik. Imam Malik, RRI Madiun.
4: Dinamika siang. Realisasi penyaluran bantuan pangan oleh Perumbulok di Ponorogo saat ini sudah mencapai 60%. Laporan Eka Wulan.
7: Penyaluran bantuan pangan berupa beras di wilayah Perumbulok Kantor Cabang Ponorogo kini tengah berjalan. Pemimpin Cabang Bulog Ponorogo Budiwan Susanto mengatakan, di Ponorogo saat ini realisasi penyalurannya telah mencapai sekitar 60% dari jumlah 141.935 keluarga penerima manfaat KPM. Adapun total penerima bantuan pangan di wilayah Perumbulok Ponorogo yaitu sebanyak 315.000 tersebar di Ponorogo, Magetan, dan Pacitan.
11: Kanca Ponorogo sendiri yang membawai Magetan, Pacitan, dan Ponorogo, total yang mendapatkan penerimanya sejumlah 315 ribu penerima. Dan untuk Kabupaten Ponorogo sendiri, total penerimanya sejumlah 141.935. Dan alhamdulillah mulai minggu kemarin sudah kita salurkan dan sudah realisasi hampir 60%. Dan harapan kami sesuai target, di tanggal 15-an nanti bisa seluruhnya terselesaikan.
7: Sementara itu, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional Bapanas, Andri Konoto Susanto Sadi Ponorogo berharap bantuan pangan dari pemerintah itu bisa segera selesai disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat.
12: Harapan Pak Kepala Badan Pangan Nasional ini harus dilakukan secepat-cepatnya. Bulog bersedia untuk menyelesaikan ini paling lambat sampai akhir September. Tetapi di Jawa Timur ini pertengahan September insya Allah semua sudah selesai. Kita cepat selesaikan sampai akhir September. Nanti kalau September sudah selesai, nanti harapannya kita bisa usulkan lagi untuk 3 bulan berikutnya, Oktober, November, Desember. Karena Oktober, November, Desember itu kalau lihat dari puncak panen itu juga posisinya sedang landai ke bawah. Ya, jadi saat itulah kita melepaskan bantuan pangan.
7: Ia menegaskan bantuan pangan ini ditujukan untuk meringankan beban masyarakat miskin dan miskin ekstrim yang masuk desil 1 hingga 4. Pada lokasi Juli hingga September, masyarakat penerima manfaat mendapatkan bantuan pangan berupa beras sebanyak 30 kg tanpa minyak goreng. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
3: Petani tembakau mengaku diuntungkan dengan musim kemarau sehingga kualitas dan kuantitas tembakau meningkat. Laporan Imam Malik.
13: Petani tembakau di Kabupaten Ngawi saat ini tengah menikmati musim panen. Komoditas tembakau kini telah tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Ngawi. Berdasarkan data persebaran dari total 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Ngawi, di antaranya sebanyak 14 kecamatan terdapat tanaman tembakau yang produktif. Petani tembakau asal Karangjati yang juga Ketua Asosiasi Petani Tembakau Abdi Kabupaten Ngawi, Sojo menyampaikan para petani merasa diuntungkan oleh kondisi cuaca yang sangat mendukung pada tahun ini. Kemarau sangat baik untuk tanaman tembakau.
14: Ini petani kita sedang diuntungkan dengan cuaca yang bagus. Mulai musim tanam tiba sampai sekarang sudah masuk musim panen ini tidak ada hujan sama sekali. Itu artinya mendukung untuk proses mendapatkan kualitas yang bagus. Nah, kami juga mengestimasikan dengan cuaca yang seperti ini tidak hanya kualitas yang bagus, tetapi kuantitas juga bagus karena didukung oleh rendemen.
13: Sojo melanjutkan, selain kualitas yang prima, para petani juga memperkirakan kuantitas hasil panen tahun ini mengalami peningkatan yang baik karena didukung oleh rendemen yang tinggi. Dalam kondisi normal, produktivitas panen diperkirakan bisa mencapai 1,8 hingga 2 ton per hektar. Diketahui, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Ngawi menyebut tahun ini luas lahan tanam tembakau di Kabupaten Ngawi mencapai 2.000 hektar. Harga komoditas tembakau tahun ini kisaran Rp25.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Imam Malik, RRI Madiun.
1: Dinamika siang.
4: Rancangan Peraturan Daerah Raperda penyelenggaraan santunan kematian mulai dibahas pemerintah dan DPRD Kota Madiun. Nominal santunan diajukan mengalami peningkatan. Laporan Aris Deka.
15: Nominal santunan kematian bagi warga Kota Madiun berpeluang naik. Pemerintah Kota Madiun bersama DPRD setempat mulai membahas rancangan peraturan daerah Raperda tentang penyelenggaraan santunan kematian. Regulasi baru tersebut masuk dalam usulan perubahan kedua program pembentukan peraturan daerah Propemperda Kota Madiun tahun 2026. Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah penyesuaian nominal santunan yang selama beberapa tahun terakhir belum mengalami perubahan. Wakil Ketua DPRD Kota Madiun Sutardi mengatakan, perubahan regulasi diperlukan untuk menyesuaikan aturan lama dengan perkembangan situasi, kondisi, serta regulasi yang berlaku saat ini. Pembahasan Raperda tersebut dilakukan dalam rapat paripurna penetapan perubahan kedua Propemperda Kota Madiun tahun 2026. Sedikitnya terdapat 29 Raperda yang dibahas, baik usulan pemerintah kota, DPRD maupun rancangan yang telah difasilitasi pemerintah Provinsi Jawa Timur. Salah satu usulan baru dalam perubahan Propemperda Raperda itu adalah regulasi mengenai penyelenggaraan santunan kematian bagi masyarakat Kota Madiun. Menurut Sutardi, nilai santunan kematian yang berlaku saat ini sudah cukup lama tidak mengalami perubahan. Karena itu, DPRD menilai nominal bantuan tersebut perlu ditinjau ulang.
16: Ya, terutama perda yang lama, tentang nilai itu kan ya sudah lama. Ya. Kemudian juga karena kemampuan kita untuk membantu masyarakat dalam hal tersebut, saya pikir itu perlu ditinjau kembali, dalam arti ya kita masih mampu lah untuk menambahkan ya santunan kematian itu, sehingga masyarakat betul-betul ya bisa merasakan nilai tambah dari santunan tersebut.
15: Terkait sumber anggaran, Sutardi menyebut salah satu rencana pembiayaan program tersebut berasal dari belanja tidak terduga atau BTT. Namun, mekanisme penganggarannya masih akan dikaji lebih lanjut. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, usulan kenaikan santunan kematian muncul dari kebutuhan masyarakat. Salah satu pertimbangannya adalah meningkatnya biaya pemakaman yang harus ditanggung keluarga atau ahli waris.
17: Satu dasarnya adalah kebutuhan dari masyarakat. Santunan kematian kemarin usulan dari banyak masyarakat bahwa hari ini kebutuhan untuk keluarga atau penerima dari keluarga itu waris itu untuk biaya pemakamannya sudah naik.
15: Menurut Bagus, aspirasi tersebut kemudian ditindaklanjuti pemerintah kota dengan mengajukan pembentukan regulasi kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Kota Madiun. Usulan itu pun mendapatkan persetujuan untuk masuk dalam agenda pembentukan peraturan daerah. Meski demikian, hingga kini belum ada rincian mengenai besaran kenaikan nominal santunan kematian yang akan diterima masyarakat. Pemerintah dan DPRD masih akan membahas lebih lanjut substansi terkait skema penganggarannya. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: Pemerintah Kota Madiun berencana menambah makam umum baru yang nantinya akan memanfaatkan tanah bengkok atau aset kelurahan. Kembali Aris Deka melaporkan.
15: Keterbatasan lahan makam umum di sejumlah wilayah Kota Madiun mulai mendapat perhatian pemerintah setempat. Pemkot kini memetakan sejumlah lokasi yang berpotensi digunakan sebagai area pemakaman baru. Salah satu alternatifnya memanfaatkan tanah bengkok atau aset kelurahan yang memungkinkan untuk dialihfungsikan menjadi lahan makam. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, pemetaan lahan saat ini tengah dilakukan tim dari Sekretariat Daerah bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah BPK. KAD. Menurut dia, tanah bengkok menjadi salah satu aset yang dipertimbangkan untuk mengatasi kebutuhan lahan pemakaman. Sejumlah lokasi kini tengah dikaji sebelum ditetapkan sebagai area makam baru. Penambahan lahan pemakaman tersebut dinilai mendesak sebab kapasitas tempat pemakaman umum di beberapa kelurahan mulai terbatas. Salah satu lokasi yang mulai dibidik berada di Kelurahan Manisrejo, tepatnya di kawasan sekitar Makam Pagu. Lokasi tersebut masuk dalam daftar titik yang direncanakan untuk mendapatkan tambahan area pemakaman.
17: Ya, tentunya lahan-lahan hari ini tim dari Sekretariat Daerah dan juga BKAD lagi mapping penambahan untuk beberapa titik tanah bengkok kita yang juga nanti akan direncanakan untuk jadi makam baru. Salah satunya Manisrejo, begitu. Ini ada yang kemarin Manisrejo ya Pak Sabe? Manisrejo, Pagu, begitu. Ini salah satu yang nanti akan ditambah.
15: Meski demikian, Bagus belum merinci luas lahan yang akan ditambahkan. Pemkot masih melakukan pemetaan dan kajian terhadap aset-aset yang berpotensi dimanfaatkan sebagai lokasi pemakaman baru. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika siang, RRI Madiun.
3: Kepala BPS Kabupaten Madiun Wisma Eka Nur Cahyanti meminta masyarakat tidak perlu cemas terhadap perubahan peringkat desil. Laporan Dayu Suwarno.
18: Perubahan desil menjadi bagian dari proses pemutakhiran data untuk menentukan kondisi dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Madiun Wisma Eka Nur Cahyanti mengatakan bahwa peringkat desil tidak hanya ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi satu keluarga, tetapi juga dipengaruhi kondisi ekonomi masyarakat secara keseluruhan.
19: Jadi pasti ada hal yang mendasari gitu sehingga desilnya itu berubah. Nah, sebenarnya untuk saat ini sebenarnya pemerintah itu sudah memberikan apa ya, kesempatan gitu ya kepada warga gitu, kepada warga masyarakat, jika memang dirasa desilnya itu tidak sesuai gitu dengan kondisi kesejahteraan mereka saat ini, masyarakat itu bisa melakukan pemutakhiran secara mandiri melalui 3 kanal yang sudah disiapkan oleh.
18: Menurut Wisma, desil membagi seluruh populasi masyarakat ke dalam 10 kelompok dengan ukuran yang sama. Karena bersifat relatif, perubahan posisi atau kelompok dapat mempengaruhi posisi kelompok lainnya. Sementara peringkat desil bersumber dari data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN yang memadupadankan berbagai basis data pemerintah di antaranya Reksosek, P3KE, dan DTKS, kemudian dipadankan dengan data NIK Dukcapil, BPJS Kesehatan, serta PLN. Wisma juga meminta masyarakat tidak perlu cemas terhadap perubahan peringkat desil karena pemutakhiran data dilakukan secara berkala setiap 3 bulan. Sementara masyarakat yang menilai data desilnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat mengajukan pemutakhiran melalui aplikasi cek bansos operator SIKSNG di desa atau kelurahan maupun melalui kanal BPS. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
4: Untuk membantu membangkitkan usaha para peternak sapi perah di Singolawu, Magetan pasca wabah PMK, Dompet Duafa bersama Pemkab setempat meluncurkan sejumlah program pemberdayaan ekonomi. Laporan Yusron Al-Fatah.
5: Untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kampung Susu Singolangu Sarangan Magetan, Lembaga Filantropi Dompet Duafa mengalokasikan bantuan sekitar Rp1,1 miliar. Program tersebut difokuskan pada pemulihan peternakan sapi perah, pengolahan susu dan pengembangan pemasaran, terutama pasca wabah penyakit mulut dan kuku PMK. Ketua Pengurus Yayasan Dompet Duafa Ahmad Juwaini mengatakan program tersebut merupakan kelanjutan pendampingan yang telah dilakukan sejak beberapa tahun sebelumnya. Bantuan tahap awal mencakup penambahan sapi perah, sarana dan peralatan produksi, pengembangan fasilitas kafe, serta sepeda untuk mendukung pemasaran susu segar. Masyarakat juga mendapat pendampingan dan pelatihan. Menurut Ahmad, permintaan produk susu sebenarnya cukup besar, karena itu pengembangan program tidak hanya diarahkan pada peningkatan produksi, tetapi juga menjaga kualitas dan memperbanyak produk olahan susu.
20: Ya, jadi ini kegiatan untuk meluncurkan program pemberdayaan ekonomi Kampung Susu Lawu di Magetan ini, yang ini sebenarnya bagian daripada program pemberdayaan ekonomi yang juga merupakan lanjutan dari program kita sebelumnya yang sudah kita inisiasi sejak tahun 2020 dengan Kampung Wisata Susu Lawu ini. Dan pada kesempatan ini kita memperkuat di sisi peternaknya, di sisi pengolahannya, kemudian juga di sisi penguatan untuk menjadi sarana kampung susunya dengan tambahan fasilitas di kafe dan juga menyiapkan pasar pemasarannya untuk menambah pasaran di lokal.
5: Sementara itu, Wakil Bupati Magetan Suyatni Priasmoro mengatakan dukungan tersebut relevan dengan kebutuhan sektor peternakan sapi perah di Magetan. Saat ini populasi sapi perah masih belum mencukupi kebutuhan produksi susu.
21: Ya, saya menyambut ngomongnya gimana ya, luar biasa, top betul karena ini sangat dibutuhkan. Saya ulangi intinya, bantuan ini sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena dari sisi potensinya, produk susu itu kurang sekali. Sekarang peternak-peternak ini loh Pak Woni ke kepalanya ini, sudah ini yang ada tak belinya lebih mahal, nggak boleh karena sudah membangun mitra. Nah, ada datang teman-teman swasta itu, mau Pak Papup saya mau bikin apa itu industri pasteurisasi itu namanya susu itu. Tolong dong sapinya, intinya kurang sapi banyak.
5: Suyatni menyebut wabah PMK sebelumnya menjadi salah satu faktor yang memukul peternak. Karena itu ia berharap program pemberdayaan tersebut dapat mendorong peternak kembali mengembangkan usaha sapi perah beserta dorongan hilirisasi usahanya. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika siang, RRI Madiun.
2: Kinerja angkutan penumpang KAI Daup 7 Madiun terus menunjukkan tren positif. Laporan Dayu Suwarno.
18: Kinerja kor bisnis PT KAI Daup 7 Madiun dari angkutan penumpang terus menunjukkan tren positif. Selama bulan Agustus 2026, KAI Daop 7 Madiun melayani total 1.018.161 pelanggan atau naik 15% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 yang mencatatkan sebanyak 881.850 pelanggan. Adapun rincian pelanggan pada momen tersebut terdiri dari 519.006 pelanggan yang naik atau diberangkatkan dan 499.155 pelanggan yang turun di stasiun-stasiun wilayah Daop 7 Madiun. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan, peningkatan kinerja angkutan penumpang terus menunjukkan tren positif, di mana moda transportasi kereta api masih menjadi pilihan utama masyarakat dalam bepergian.
0: Catat naik 15%, kinerja angkutan penumpang KAI Daop 7 Madiun tunjukkan tren positif sepanjang Agustus 2026. Stasiun Madiun melayani sebanyak 146.705 pelanggan.
18: Menurut Tohari, pihaknya juga terus berkomitmen mengutamakan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pelanggan selama dalam perjalanan kereta api. Dan berbagai inovasi serta peningkatan fasilitas pelanggan, baik yang sudah dilakukan maupun yang akan terus dikembangkan menjadi wujud komitmen KAI Daop 7 untuk menghadirkan service excellent.
0: Atas kinerja positif ini, KAI Daop 7 Madiun menyampaikan terima kasih kepada masyarakat atas kepercayaan yang diberikan. KAI Daop 7 Madiun berkomitmen untuk terus melakukan peningkatan dengan menjamin keselamatan, keamanan, dan memastikan keandalan sarana serta prasarana demi kelancaran operasional kereta api.
18: Hal ini juga dilakukan guna memberikan nilai tambah dan manfaat bagi masyarakat, sekaligus meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan transportasi massal, kereta api yang selamat, aman, nyaman, dan tepat waktu. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
3: 54 peserta unjuk bakat pada audisi putaran pertama Bintang Radio 2026 RRI Madiun hari ini. Ulfa Larasati selengkapnya melaporkan.
6: Audisi putaran pertama ajang Bintang Radio 2026 RRI Madiun digelar di Wahana Wara RRI Madiun. Sebanyak 54 peserta berkompetisi menampilkan bakat terbaik mereka. Satu persatu peserta membawakan lagu pilihan di hadapan panitia dan penonton sekaligus mengajak masyarakat untuk memberikan dukungan suara atau voting. Koordinator acara Bintang Radio 2026 RRI Madiun, Maria Dorita menjelaskan bahwa penentuan kelolosan peserta menggunakan sistem akumulasi, nilai juri, dan voting.
22: Hari ini kegiatannya kita Bintang Radio putaran pertama dengan jumlah peserta sebanyak 54 peserta yang hadir. Untuk sistem penilaiannya sendiri itu kita terdiri dari dua, yaitu juri dan voting. Untuk juri itu 70% dan voting sebesar 30%.
6: Maria pun mengajak masyarakat untuk mendukung peserta favorit mereka secara daring melalui laman resmi bintangradio.rri.id. Selain itu, ia mengapresiasi kerja keras seluruh peserta serta kekompakan panitia hingga acara berjalan lancar.
22: Terima kasih untuk seluruh peserta yang sudah ikut berpartisipasi di acara Bintang Radio. Kami dari panitia Bintang Radio RRI Madiun sangat-sangat berterima kasih dan kami yakin bahwa peserta Bintang Radio ini sudah menampilkan penampilan yang sangat maksimal dan pasti sangat membanggakan buat teman-teman semuanya. Dan juga untuk teman-teman panitia, terima kasih banyak atas kerjasamanya. Terima kasih udah solid sehingga pelaksanaan Bintang Radio Putaran 1 bisa berjalan dengan lancar.
6: Maria juga mengingatkan para peserta yang nantinya terpilih agar tetap menjaga kondisi fisik agar dapat memberikan penampilan terbaik pada babak selanjutnya. Dari babak ini, sebanyak 20 peserta terbaik, terdiri dari 10 putra dan 10 putri, akan dipilih untuk melangkah ke audisi putaran kedua yang dijadwalkan berlangsung pada 14 September 2026 mendatang. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Dinamika Siang RRI Madiun edisi hari ini, Sabtu 5 September 2026.
2: Simak Dinamika Siang setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dapatkan informasi lainnya pada situs rri.co.id serta ikuti media sosial dan official YouTube RRI Madiun.
3: Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maulida.
2: Saya Septian Madiun Ngemil.
4: Dan saya Zain.
3: Berterima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

0: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia, Mbak Dion semuanya, sebuah kebahagiaan yang saya rasakan di hari ini. Karena biasanya kalau saya baca berita selalu sendiri, tapi kali ini saya rame-rame. Saya berpura-pura untuk takut baca berita sendiri, padahal gimana nih perasaannya? Yang takut siapa sih sebenarnya, saya atau mereka-mereka ini ya? Karena dari tadi tuh bilangnya saya grogi mbak, saya grogi, emang segrogi itu?
1: Iya sih, luar biasa.
2: Baru pertama kali sih.
0: Baru kali pertama untuk baca berita ya.
1: Iya betul. Yeah.
0: Apa sih yang apa ya, yang membuat grogi? Kan otomatis kan ada hal-hal yang ini ya, terfikirkan gitu. Apa yang bikin groginya? Dari Mas Septian deh.
1: Takut salah kata, ngomong aja sih.
0: Oh, karena kita ini ya, sekali ngomong harus bener gitu ya.
1: Kan, oke. Okay. Kalau lihat di awal radio gitu kan, baca kan
0: udah langsung bener gitu ya. Kalau dari Mbak Molly dia?
3: Kayaknya sama, mirip-mirip kayak Mas Septian. Takut okay. Intonasinya sama. Mungkin intonasi salah atau ada kata-kata yang salah gitu. Karena kalau biasa kita voice over itu kan pakai nada sendiri ya.
1: Salah bisa diganti ya.
3: Tadi kayaknya yang sampai jumpa juga kebawa deh, sampai jumpa.
0: Kalau dari gitu. Mas Zin, ini yang paling tenang kayaknya ya.
1: Enggak sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau baca-baca kayak gini mungkin kita sering. Cuman kan dengan karakter masing-masing.
0: Yeah.
1: Kalau ini kan kita dipaksa jadi manusia yang sopan.
3: Jadi sopan.
1: Iya, jadi ada takut-takutnya itu.
0: Oke, okay, yeah. Baik. Berarti ini adalah kali pertama ini Mas-mas dan juga Mbak ini baca berita ya.
1: Iya, yeah, iya.
0: Yeah. Perasaannya gimana setelah selesai?
3: Wah, plong ya ini.
0: Oh, gitu. Iya.
3: Lega ya. Semuanya insyaallah.
1: Senang juga sih tadi.
0: Oke. Okay.
1: Ini tapi katanya mau ya, kalau tanya mau Lida mau nambah 10 berita lagi.
0: Oke, okay, siap. Dikasih waktu ya, siap dicatat nih ya. Oke.
3: Okay.
0: Baik. Baik. Sebenarnya kan dalam rangka hari ulang tahun ke-81 ya, karena kan RRI di tahun ini alhamdulillah kami sudah berusia 81 tahun gitu ya. Wow kan. Jadi perjalanan Indonesia juga kami iringi gitu. Kalau dari Mas Septian ada enggak sih kesan-kesan untuk dan juga pesan untuk RRI seperti apa, Mas?
1: Intinya doanya semoga RRI bisa jadi, tetap bisa jadi nomor satu lah di Indonesia.
0: Hai, terima kasih.
1: Tetap jaya terus.
0: Paling tidak kita juga selalu berpartner. Tuh kan saya salah kan?
1: Ya, kolaborasi.
0: Kolaborasi gitu ya, berkolaborasi. Kalau dari Mbak Maulin ya?
3: Kalau pesan dan kesannya, kalau kesan saya di RRI ini alhamdulillah insya Allah banyak ya kan. Karena dari almarhum abah saya juga beliau ikut apa namanya kayak acara lomba internal lomba nasionalnya RRI dari yang kota provinsi ini salah satunya abah juga ikut almarhum Mbak Sugeng Fatah. Ya terus alhamdulillah terus abah sempat isi di RRI saya pas masih bocil itu juga ikut kesini. Terus mungkin saya berisik ya terus gak diajak lagi sama
0: akhirnya datang sendiri hari ini gitu ya.
3: Terus alhamdulillah ini beberapa kali diajak RRI buat ngobrol di sini. Pokoknya semoga RRI semakin maju, semakin mengudara.
0: Mengudara.
3: Mengudara dan semakin jaya.
0: Oke, terima kasih. Kalau dari Mas Zen nih.
1: Ya, kalau usianya kan 81 tahun kan sudah kalau manusia udah lansia. Okay. Tapi untuk media ini kan sesuatu yang sangat dewasa. Sebenarnya RRI itu ya bagi saya sangat memorable karena dulu saat kakek saya masih ada, ya yang tiap hari didengar memang RRI, jadi gitu. Sangat apa ya, sangat sering lah mendengar RRI.
0: Nah, okay.
1: Dan apa ya, kebetulan rumah saya kan dekat RRI, agak ke utara nih. Jadi ketika RRI ada hajat waktu saya kecil ya sering kayak diajak lihat wayang kayak gitu, masih sering. Dan ya RRI ini saking dewasanya tuh bisa melahirkan media-media yang lain sebenarnya. Karena ini saya membocorkan ya, ini Medion AI kan lahirnya di warung depan RRI sini. Jadi ini seniornya media-media yang baru-baru ini juga.
0: Menginspirasi gitu ya. Dan pada akhirnya kita bisa berkolaborasi gitu ya. Waduh, kalau kakeknya masih ada pasti senang langsung dikasih tahu kakek hari ini saya siaran di RRI gitu ya.
1: Udah dinyalain sejak pagi.
0: Oke deh. Oke, terima kasih ya untuk Mas Septian Madiun Ngemil sudah meluangkan waktu. Biasanya kalau weekend ini banyak kerjaan ya yang dilakukan ya.
1: Tadi sebelum kesini juga
0: diselesaikan dulu ya. Tapi habis ini lanjut ya.
2: Masih lanjut.
0: Makasih ya waktunya. Makasih ya. Mbak Maludia juga terima kasih ya.
3: Terima kasih kembali.
0: Jangan kapok, besok lagi ya. Oke. Mas Zin juga terima kasih ya. Sukses ya untuk Mamil, juga untuk Madiun AE dan juga tim Selintas Madiun, sukses pokoknya untuk kita semuanya ya.
1: Buat RRI sekali di udara tetap di udara.
0: Oke. Terima kasih. Baik. Peringkat program 1 Radio Republik Indonesia Madiun sampai di sini untuk spesial di Demikian Siang yang kami hadirkan untuk Anda, edisi khusus hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia Madiun, bersama pembaca berita tamu Mas Septian Madiun Ngemil Mamil, Mbak Maulida Ikrima tim Madiun AE, dan juga Mas Zain dari tim Selintas Madiun. Selamat siang, sampai jumpa.

Halo, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Madiun dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Ade Raswadi bisa hadir buat Anda semuanya di Pro Dangdut. Dangdutnya RRI Madiun mau mantap. Di hari ini pendengar, hari Sabtu tanggal 5 September 2026. Besok 26, siap-siap montel bareng pendengar sepedaan. Nah, ngomong-ngomong soal sepedaan pendengar, sepedaan ini termasuk olahraga yang membuat Anda jadi tertarik atau biasa aja sih gitu ya. Secara ada beberapa orang yang

malah sudah tidak punya sepeda, punyanya motor malah. Kebalikannya zaman dulu motor nggak punya, punyanya sepeda. Jadi kemana-mana mesti naik sepeda juga, gitu ya. Nah, mendengar sekali lagi, apakah olahraga sepedahan ini menjadi bagian dari gaya hidup Anda, menjadi Anda tertarik berminat di olahraga sepedaan ini, atau biasa aja sih, mending jalan, atau mending senam, atau mending yang lain? Ya, silakan. Line telepon di 0351459198 saya buka, atau Anda bisa WhatsApp ke 0811366909. Bater ya, Anda punya apa ya? Punya pandangan, punya opini, kita punya lagu, kita bisa barter, Anda bisa request lagu yang Anda pesan, nanti kita akan putarkan buat Anda semuanya ya. Iya, pendengar, dari Via Valen dan Cefra Papinka, lagunya Ikke Nurjanah zaman dulu, coba dihadirkan oleh mereka berdua. Ini dia, Memandangmu.

0: Dek, ayo nikah?
1: Enggak ah, masih sekolah.
0: Yaudah, minggu.
1: Lah kok minggu?
0: Nah kan libur.

0: Ya pendengar Pro 1 ada di Madiun, dimanapun Anda berada, mendekati jam 2 ya. Ada yang lagi nyantai, suasananya panas, terik banget kesempatan siang kali ini pendengar ya. Sekali lagi, besok jangan lupa jam 6 kita ngontel bareng dalam RRI Fest 2026. Dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Bicara soal ngontel bareng pendengar, ngontel berarti sepeda ya. Kalau sepeda motor, motoran gitu ya. Nah yang jadi pertanyaan sampai sekarang ini, apakah sepedahan masih menjadi bagian aktivitas yang menarik minat Anda untuk dilakukan gitu ya. Secara sekali lagi, di zaman yang sudah semakin maju ini, banyak orang punya motor, tapi beberapa ada yang sudah tidak punya sepeda. Meskipun masih ada yang punya sepeda juga gitu ya. Kebalikannya dengan zaman dulu, jarang orang punya motor, banyakan punya sepeda. Hampir rata-rata rumah punya sepeda. Kalaupun Anda masih berminat dengan sepedaan ini, seberapa serius Anda sepedahan? Sama siapa aja kalau sepedahan? Sendirikah? Dengan jalur kemana aja nih ya? Silakan pendengar di 0351459198 atau di 0811366907. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut RRI Madiun, mantap. Selamat siang Mas Adi.
0: Siap. Dengan Pak Rusdianto ya?
1: Masih ingat.
0: Alhamdulillah masih ingat Pak. Meskipun lama saya juga gak ngasuh Pro Dangdut.
1: Sudah 7 purnama lebih Pak.
0: Betul. Pak Rusdi dalam.
1: Kabarnya gimana sehat?
0: Alhamdulillah baik. Kalimantan aman?
1: Aman alhamdulillah. Aku sedang senang banget ini Mas Adi. Masalahnya tadi pagi jam 6 itu hujan.
0: Oh gitu ya. Lumayan adem ya.
1: Ini sedang berbunga-bunga ini gara-gara hujan.
0: Gitu ya, ya. Oke okay. Pak Rusdianto ya. Kita ke topik ya. Back to topic ya, okay. Apakah sepedahan masih jenengan lakukan di Kalimantan sana?
1: Aduh, saya yang sekali sudah tidak lakukan lagi. Itu cuma cucu-cucu saya yang sering main sepeda.
0: Kenapa?
1: Tinggal cucu-cucu yang main sepeda saja.
0: Oh, sepedanya buat cucu-cucunya aja ya?
1: Bukan, apa sepeda tuanya sudah karatan, udah di situ tukang rongsok.
0: Oh, berarti nggak punya sepeda nih, Pak Rusdianto di rumah?
1: Nggak punya, cuma sepeda anak-anak kecil aja tuh.
0: Oh, sepeda anak-anak. Ya. Buat yang dipakai orang dewasa sudah rongsokan gitu ya?
1: Jalan pagi.
0: Kalau ada event misalnya nih Pak Rusdianto di Madiun kan ya. Besok kita ada event ngontel bareng. Oh, tertarik ya. Ikut nggak nih misalnya punya sepeda atau misalnya di Madiun?
1: Wah itu pakai banget itu.
0: Pakai banget ya?
1: Iya, Pak Andi kata dekat ada sepeda. Gak usah ditawari, pasti melamar duluan.
0: Terus kalau nggak punya sepeda sebenarnya pinjam kemana nih?
1: Iya, nyewa barangkali cepat tuh ada sewaan gitu.
0: Oh gitu ya. Iya. Ini jadi apa ya? Jadi peluang nih buat Anda semuanya yang ya, mau menyediakan sepedaan buat mereka yang nggak koper punya sepeda, tapi pengen ikut sepedaan gitu ya, Pak Rusdianto ya?
1: Iya, itu kan jarang-jarang sekali momen yang terpilih ya.
0: Oke, Pak Rusdianto minta lagu apa?
1: Minta lagunya. Padang Bulan dari Ini Perdana.
0: Oke. Okay. Kristina. Apa? Kristina.
1: Padang Bulan.
0: Salam silakan Pak Rusdianto.
1: Salamnya untuk Pak Donosoro, untuk Pak Agung Surya, ada yang Bonjor, ada Pak Mustaja, Lismu yang ditubuhkan, ada Mas Muhammad yang ketinggalan, ada Pak Rizko Kulis yang di Kalimantan Timur, ada Pak Nurwan, ada Pak Heri, Pak Wisana, ada Ibu Mari, ada Ibu Kartani, ada Pak Bulan, ada apa yang baru, ada Miran, ada ketinggalan Ernest di Ponorogo, Neng, Sayati, Butur, dan semua saja pecinta dari Madiun. Selamat siang, apa selamat mendengarkan. Untuk Mas Adi,
0: siap.
1: Terima kasih Mas Nurwun.
0: Sama-sama.
1: Sampai tugas, semoga tetap sukses selalu kakak Panjenengan.
0: Amin, Mas Nurwun, Pak Rusdianto.
1: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Rusnianto di Kalimantan Barat sudah hadir di Pro Satere Mail. Masih di Kalimantan. Kalau tadi ada Kalimantan Barat, sekarang Kalimantan Timur, Pak Haryo Gobyo sudah bergabung. Selamat siang. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdutnya RRI Madiun mantap.
0: Pak Haryo Gobyo. Apa kabar Kalimantan Timur?
2: Alhamdulillah anu sehat ini. Cuman sehat. Ini panas, Mas.
0: Oh, di Kalimantan Timur panas ya? Dalam?
2: Iya, ini belum. Yang kemarin itu kemarin sebagian ada yang hujan tadi ya.
0: Heeh.
2: Oh, gitu. Lokal-lokal aja.
0: Oke, enggak merata gitu ya.
2: Siapa ya?
0: Saya Adi, Pak Haryo.
2: Oh, Mas Adi, salam kenal ya, Mas ya.
0: Kenal balik Pak Haryo Gobyos.
2: Sehat, Mas?
0: Alhamdulillah, pangestunipun.
2: Alhamdulillah.
0: Pak Haryo Gobyos di Kalimantan Timur, ada sepeda di rumah?
2: Ada.
0: Masih suka dipakai atau jadi pajangan aja?
2: Hari Minggu dipakai.
0: Oh, kalau hari Minggu dipakai ya?
2: Sekarang, kalau Mas ngomong-ngomong mengenai sepeda itu saya teringat zaman dulu itu.
0: Betul.
2: Zaman dulu waktu di Madiun dulu sekolah di kota kan, saya di kabupaten tapi sekolahnya di kota. SMP 3 Madiun,
0: Renggi.
2: Terus SMA-nya SMA 3 Madiun. Pakai sepeda ponik itu sudah paling bagus.
0: Wih, jengki ponik ya, tetap tapi zaman dulu itu.
2: Iya, paling juas gitu.
0: Ya. Waktu itu nempuh berapa kilo? Kalau kita flashback dari kabupaten ke kota ke SMP 3 SMA 3 itu berapa kilo dari rumah?
2: Kayaknya sekitar 10 kilo lah.
0: Luar biasa ya anak zaman dulu ya.
2: Ya, 6 tahun, Pak. Zaman dulu sepeda motor masih langka.
0: Makanya saya bilang zaman dulu orang jarang punya motor tapi ya, banyak kan punya sepeda.
2: Sekarang sepeda yang langka.
0: Makanya sepeda yang langka.
2: Punya bapak itu punya sepeda yang unta itu.
0: Iya, sepeda kebo.
2: Merk Gazelle itu.
0: Wih, Gazelle.
2: Iya, iya Mas Adi.
0: Itu tapi masih punyanya Bakung itu tadi?
2: Kayaknya sudah tidak ada.
0: Eman ya sebenarnya ya, kalau tahu kalau zaman sekarang mahal pasti dirawat pasti ya.
2: Iya, dirawat. Gak ada yang rawat, orangnya sudah almarhum.
0: Oke.
2: Anaknya pada perantau kemana-mana.
0: Enggak mau di apa ya, enggak mau diwarisi ya istilahnya ya. Karena mungkin lebih praktis motor kali ya Pak Haryo Gobyos ya.
2: Iya, zamannya Mas.
0: Betul.
2: Ya, zamannya lah, kalau zaman dulu ya.
0: Berharga sekali ke sawah pakai sepeda. Ke sawah, ke sekolah, ke kantor pakai sepeda zaman dulu Pak Haryo ya. Pak Haryo minta lagu apa dari Perundang Dut? Dalam.
2: Kalau zaman dulu yang punya sepeda motor itu pakai PJKA,
0: pakai BUMN gitu ya.
2: Gitu.
0: Betul. Oke, Pak Haryo berarti udah jarang sepedaan ya di Kalimantan Timur sana?
2: Kadang masih.
0: Masih.
2: Kadang hari Minggu gitu ya masih ya. Keliling-keliling sini aja di sekitar sini aja.
0: Oke.
2: Okay. Tapi kalau di Kalimantan ini anu. Jalannya kan bukit-bukit.
0: Oh gitu ya.
2: Iya.
0: Menanjak begitu ya berarti ya.
2: Ya lumayan lah. Ya lumayan lah. Kalau sepedanya nggak ada apa ya.
0: Gear, oper-oper gear gitu ya.
2: Banyak dituntun
0: nanti. Gitu ya. Kalau sepedanya gear tunggal itu harus dituntun ya karena nggak ada oper gearnya ya.
2: Iya. Kalau pas naik kayak apa kalau gear yang kecil di belakang itu ya.
0: Iya. Paham ya. Gonjotnya kita sampai gowede nanti ya.
2: Yang kentol sampai gowede atas.
0: Pak Haryo, minta lagu apa dari Perundang Dut siang hari ini?
2: Ini anu aja, Pengadilan Madiun. Pengadilan Cinta.
0: Pengadilan Cinta. IMMS Arifin ya.
2: Salam. Iya, salamnya buat tadi ya Pak Rustianto. Alhamdulillah Pak, sudah hujan kabar ya. Kalau di sini belum. Air Mahakam, interupsi air laut ke Sungai Mahakam ini.
0: Oh, ngeten.
2: Tersendat-sendat ini ya. Salam buat Bu Mari, Pak Donosworo ya.
0: Gih.
2: Bu Gayatri.
0: Gih.
2: Bu Erni.
0: Gih.
2: Semua aja pendengar RRI Madiun.
0: Gih.
2: Terus pagi ya, teman-teman saya di SMP 3 Madiun L alumni tahun 86 dan SMA 3 Madiun alumni 89. Semoga semuanya sehat semua. Amin. Pun berada. Kita pernah di biru putih dan putih abu-abu di Madiun. Sekarang di Kaltim.
0: Zaman dulu sama tiganya di Suhutno Singo atau di Hajagus Salim?
2: Kalau jenama. Nah, satunya di Suhutno Singo, terus kelas 3-nya kelas 2 dan 3 kan A3 kan di sana di PS di sana.
0: Agus Salim.
2: Agus Salim.
0: Iya. Oke.
2: Sekarang sudah enggak ada ini. A3 sudah dilebur jadi apa itu?
0: Jadi perpustakaan daerah.
2: Pang itu Taruna Angkasa enggak apa itu.
0: Kalau SMA 3 yang di Haji Agus Salim, bangunannya sekarang jadi perpustakaan daerah, Pak Aryo.
2: Iya ya, iya. Kalau di yang di Suhutno Singo SMA berapa?
0: SMA 6. SMA 6. Ya. Oh. Kemudian yang Taruna Nusantara itu di Ring Road ya.
2: Ring Road. Iya, okay. Ya. Saya pernah lewat ini.
0: Mudah-mudahan bisa jadi tombok kangennya jenengan, Ji.
2: Iya. Kalau di Suhutno Singo itu pohon asemnya itu masih sekarang.
0: Masih. Masih ruwindang ya, Pak di situ, saya, Pak. Uyup.
2: Saya nostalgia tuh lewat, wah masih.
0: Heeh. Ya.
2: Terus di jalan RA Kartini sudah saya juga nostalgia ke situ ya. Sekarang lumayan, Pak.
0: Napa tilas gitu ya, Pak Adio ya.
2: Iya,
0: kapan terakhir pulang, Pak Adio Gobios?
2: Terakhir habis corona itu tahun berapa?
0: Oh, 2022.
2: 2023 saya pulangnya.
0: Oh, nggih, nggih.
2: Terakhir itu.
0: Ya udah nanti kalau pulang lagi masih, mampir ke Madiun ya. Mampir ke RRI ya.
2: Kalau iya, saya mau siaran nanti.
0: Iya, boleh.
2: Tang tamu nanti. Iya. Pas pulang itu dulu belum ada radio digital kayak gini.
0: Oke. Okay. Siap, siap.
2: Terima kasih, Mas Adi.
0: Sami-sami, Pak Adio Gobios.
2: Terima kasih, waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi penelpon ya. Selamat siang. Halo, Pro Dangdut. Lepas. Lepas ya. Oke, lepas. Terima kasih yang sudah melepaskan dari 0351459198. Siang saya begini padang bulan, katanya Christina. Ini memenuhi permintaan dari Pak Rusdianto di Kalimantan Barat ya. Ini dia lagunya.

0: Ya pendengar, Pro 1 RRI Madiun bukan dari Imam Sarifin, ternyata dari Lewaldi. Pengadilan cinta spesial buat Pak Haryo Gobios di Kalimantan Timur. Semoga saja bisa tembok kangen ke Madiun ya. Selamat siang yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, selamat siang Mas Aji.
0: Selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdutnya RRI Madiun. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Glegeken aku sampean.
1: Lagi apa kak?
0: Dengar suaranya Mbak Unan udah baik lagi.
1: Alhamdulillah. Itu semua berkat doa kawan-kawan yang ada di sini.
0: Amin.
1: Kro-kro Radio RRI
0: Madiun. Iya.
1: Pergi ke Surabaya.
0: Cakep.
1: Mantap.
0: Cakep.
1: Jangan lupa untuk membeli pepaya. Radio RRI tetap di sekali di udara, tetap di udara.
0: Cakep.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Cakep. Matur nuwun kadonya pantun ya. Mbak Ulan. Mbak Ulan.
1: Ya. Aja tengok sepeda. Aku
0: naik sepedaan. Sepedaan. Gonceng sepeda tahu enggak tapi? Diboncengin sepeda tahu enggak?
1: Ya sering.
0: Perasaan gimana kalau diboncengin sepeda?
1: Ya, kalau sekarang aku enggak berani, kalau dulu ya sering Mas Haji. Kalau sekarang enggak pernah diboncengkan sepeda. Kalau dulu sering.
0: Diboncengin
1: Boncengin saudara. Gonceng sama teman-teman diajak jalan-jalan yuk sepeda. Itu jalan-jalan gitu.
0: Kalau bonceng modelnya nyengkel apa begagah?
1: Iyo kalau begagah ya raiso to Mas. Ya nyengkel.
0: Oh, nyengkel.
1: Oh, terus aku mau meluk yang gonceng gitu.
0: Cie.
1: Iya, mau pria, mau perempuan, pokoknya aku yang penting selamat
0: gitu. Oh, gitu ya. Menyelamatkan diri ya.
1: Iya, tak peluk.
0: Jaga ini lagi geblak gitu ya.
1: Aku randu izin, pokoknya yang penting aku bahagia. Aku naik sepeda
0: kumbang. Gitu ya, oke. Kenangan zaman dulu sepeda yang dulu jadi primadona, sekarang masih primadona sih. Cuman beberapa orang malah yang gak punya sepeda. Saja gak punya sepeda juga.
1: Terus ini Mas, sekarang itu kalau yang masih seneng bojengan gitu, di tempat bojengannya tuh dikasih itu jok itu sekarang itu modelnya gitu.
0: Lampu.
1: Hah?
0: Lampu ya.
1: Kursi jok kayak
0: jok.
1: Oh, jok kasih jok kayak macam motor gitu tuh
0: Mas. Oh, beda tempuh kan ya, bengkak uatos ya lagi gojeng ini ya.
1: Betul Mas. Oke. Okay. Sekarang model koyok ngono lungkur ayo bokong lorok kabel
0: lah. Uatos. Oh, besi ya. Balungan besi ya.
1: Iya.
0: Oke, mau ulang kita lagu apa dari Perundang Dut?
1: Aku minta diputarin lagunya Eri Sultan ya Mas ya. Senandung rindu Mas ya.
0: Oke. Okay.
1: Salamnya jadi ada Pak Haryo Goblos. Selamat siang untuk Pak Runjanto. Juga selamat siang. Oh, hubung itu, ayo masuk. Kak ini ada Mas Adi. Selamat siang juga Bu Damari. Semuanya saja Mas. Aku usah banyak-banyak salam-salamnya. Masih menggel-menggel nih.
0: Gitu ya. Belum fit bener berarti ya.
1: Iya masih ada suara serak-serak.
0: Sisa-sisanya yang kemarin ya.
1: Iya
0: sisa pemulihan.
1: Oh. Ya buat Mas Aji selamat bertugas.
0: Oke. Okay.
1: Hingga tuntas sukses nanti akan menyertai Mas Aji
0: semua. Oke, okay, makasih ya Mbak Ulan ya.
1: Makasih waktunya ya Mas Aji ya.
0: Yuk.
1: Lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Om Agung Surya yang ada di Madiun. Selamat siang, minta lagunya Bumi Semakin Panas dari Tromacan. Makasih, tetap sehat. Ini gak nyindir toh buat Om Agung Surya. Lagunya benar-benar lagu aja ya, gak nyindir siapa-siapa toh. Tetap kesini karena memang panas nih ya. Ini aja cuacanya apa ya, suhunya berapa nih? Saya cek di handphone saya berapa ya, coba bentar ya. Saya cek dulu di handphone. Kok gak muncul? Bentar. 40 derajat Celcius pendengar. kali ini ya, saat ini di Kota Bandung. Luar biasa panasnya ya. Oke, kemudian ada Bu Sukasiati, kusukuan dengan Jamandu. Assalamualaikum RRI, ku request gang nganggur. Makasih, wassalam. Waalaikumsalam, ku suka dengan zaman dulu ceritanya. Terima kasih gitu ya. Kemudian ada assalamualaikum Kak Adi. Waalaikumsalam, aku cantik Octavia. Bersepeda itu sama dengan olahraga Kak, menyehatkan badan. Kalau belanja jarak dekat sekitar 1 km, saya suka bersepeda pancal. Sepeda mini kecil. Saya juga senang melihat pemandangan alam pakai sepeda kecil. Minta diputarkan kecanduan kamu dari Nasar. Salam buat Mas Muhammad, Pak Di Donosworo, Pak Rusdianto, Pak Di Songo-Songo, Pak Heri, Pak Haryo Gobios, Bu Mari, Bu Skataji, Bu Deno, Bu Susi, Bu Misilah, Mbak Wulan, Mbak Dian, Bu Erni, Bu Sumini, Bu Samiran. Spesial buat Kak Adi, selamat bekerja dari Cantik Octavia. Baik. Spesial buat Om Agung Sur ya. Kita dengerin. Kita nikmatin aja bumi yang semakin panas. Ini dia lagunya.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar di media sosial TikTok yang memperlihatkan tangkapan layar unggahan berisi narasi dokumen rahasia BPOM bocor, vaksin polio NOPV2 membahayakan kesehatan publik.
3: Tapi itu hoax. Faktanya,
2: setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci dokumen rahasia BPOM bocor yang menyebut vaksin polio membahayakan kesehatan, hasilnya ditemukan artikel penjelasan publik di laman resmi Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, pom.go.id yang tayang Agustus 2024. BPOM menegaskan informasi tentang dokumen rahasia BPOM bocor yang dimuat dalam laman investigasi.org itu merupakan informasi yang tidak benar, karena tautan dokumen yang dicantumkan dalam pemberitaan tersebut merupakan informasi publik yang dapat diakses masyarakat dan bukan merupakan dokumen rahasia, sehingga tidak terjadi kebocoran dokumen rahasia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: hati-hati. Penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

Ya pendengar, kita masih bersama-sama di suasana cuaca yang masih saja panas. Hari ini pendengar, di Sabtu akhir pekan tanggal 5 September 2026 di Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madur Mantap. Selamat siang, ada Neng Gayatri. Kalau aku suka

0: Halo, Gih. Dengan siapa di mana ini?
1: Aku kok belum kenal tuh penyiar yang satu ini.
0: Dalam?
1: Belum kenal pada panjenengan.
0: Oh, nggih, saya Adi, Pak.
1: Oh, Adi. Nggih. Bukan Pak, lho, masih muda, Bu.
0: Oh, nggih, Mas, nggih.
1: Bung, gitu ya, Bung gitu.
0: Siap, Bung. Siapa ini?
1: Bung Edo.
0: Bung Edo.
1: Iya, ini internasional aja ya.
0: Nggih, mau telepon apa?
1: Udah kenal tadi yang baru turun tadi.
0: Baru turun siapa?
1: Di Wulan tadi udah kenal.
0: Siapa? Jenengan?
1: Di Wulan, jenengan.
0: Oh, sudah.
1: Oh, nanti hubungannya dengan aku kalau Oma Irama punya di jenengan.
0: Oma Irama yang mana?
1: Masya Allah. Punya nggak ya koleksinya?
0: Apa?
1: Masya Allah.
0: Oh, Masya Allah. Pak, ya? Bung Edo, maaf sekali, kita terbatas waktu. Ya. Terakhir nanti ada nganggur. Ye, mau mesebu.
1: Ya, seadanya aja lah kalau waktunya udah habis ya.
0: Je.
1: Ya, spesial untuk adikku tadi aja lah.
0: Je, Bung Edo.
1: Ya, terima kasih sayang.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagu yang tidak bisa keputar dari Nengah Yatri. Maaf sekali ya, buat Nengah Yatri ya. Lagu terakhir ada Nganggur, spesial buat yang tadi minta siapa ya, Bu? Siapa tadi ya? Sebentar. Bu Sukasiati ya, kalau nggak salah ya. Bu Sukasiati, betul. Coba ya, saya hadirkan untuk Anda semuanya sekaligus mengakhiri Prodang Lusiang hari ini pendengar. Di hari ini sekali lagi hari Sabtu tanggal 5 September 2026. Selamat siang semuanya ya.

0: Ya pendengar, pukul 14.53 menit waktu Indonesia Barat, segera kami kumandangkan adzan asar untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

أشهد أن

أشهد أن

Ya, pendengar, mewakili Gerabat Kerja dari Pro 1 RRI Madunya yang bertugas, saya Ade Rasodi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar buat Anda. Semoga amal ibadah kita hari ini dapat diterima dan diridhoi oleh Allah SWT. Amin, amin, ya robbal alamin.

Baik pendengar, segera di Madun sore ini Green Radio hadir. Ikuti perbincangan host Satya bersama Profesor Dr. Insinyur Wuye Andayani MP, dosen Fakultas Pertanian Universitas Merdeka Madiun, dengan mengangkat topik pengelolaan hama dan penyakit tanaman ramah lingkungan. Sesaat lagi, pastikan Anda tetap di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya Anda ikuti Green Radio RRI Madiun.
1: Selamat sore pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun semuanya. Terima kasih hingga saat sekarang ini Anda masih tetap mendengarkan siaran ini, program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Di hari Sabtu, saatnya Green Radio, pendengar, kami hadirkan untuk Anda. Dan sore hari ini saya akan bersama dengan Profesor Dr. Insinyur Wuye Andayani MP. Beliau ini adalah dosen Fakultas Pertanian Universitas Merdeka Madiun. Selamat sore, Profesor Wuye.
2: Selamat sore, Mbak Satya.
1: Kabar baik ya?
2: Kabar baik.
1: Okay.
2: Selamat sore pendengar RRI yang saya cintai.
1: Mm-hmm. Dan pastinya sore hari ini kita juga akan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana untuk menghijaukan lingkungan kita. Karena ini adalah acara yang memang konsen terhadap bagaimana upaya-upaya kita, apa yang bisa kita lakukan untuk semakin menghijaukan bumi kita yang tempat yang kita tinggali di saat sekarang ini. Temanya adalah pengelolaan hama dan penyakit tanaman yang ramah lingkungan. Nah, seperti yang sudah yang kita ketahui ya, Profesor, kalau kita pengendalian hama kemudian penyakit tanaman itu kan biasanya kita menggunakan pupuk ya, ataupun dengan pestisida gitulah istilahnya ya. Nah, apakah memang harus seperti ini ataukah ada alternatif lain yang bisa kita lakukan? Karena di sekarang ini kan apapun kita berusaha untuk go green gitu ya, yang baik, yang ramah untuk lingkungan. Seperti apa, Profesor?
2: Terima kasih. Baik, saya mulai dulu. Pendengar yang saya cintai, memang kita sekarang harus mengarah kepada pertanian berkelanjutan, yang artinya yang ramah lingkungan. Judul apa namanya yang harus saya sharing adalah pengelolaan hama penyakit yang ramah lingkungan. Tentunya kita harus memisahkan dulu antara hama dan penyakit.
1: Oke.
2: Jadi kalau hama itu adalah binatang atau ya hewan yang merugikan bagi tanaman, karena tidak semua binatang atau hewan itu merugikan bagi tanaman. Kemudian kalau penyakit sendiri itu adalah mikroorganisme, jadi yang hanya bisa dilihat lewat mikroskop, yang merugikan bagi tanaman. Tetapi tidak semua mikroorganisme itu merugikan bagi tanaman. Yeah. Seperti halnya tadi binatang itu tidak semua merugikan bagi tanaman. Yang tidak merugikan bagi tanaman itulah yang baik binatang ataupun mikroorganisme yang tidak merugikan bagi tanaman itu yang harus kita selamatkan, gitu. Nah, dalam posisi yang seperti ini, itu binatang dan mikroorganisme yang tidak merugikan bagi tanaman itu sulit diperoleh, gitu. Nah, sulitnya diperoleh itu karena penggunaan bahan kimia yaitu pestisida yang targetnya itu petani itu targetnya itu adalah binatang ataupun mikroorganisme yang merugikan tanaman. Nah, tetapi binatang atau dan mikroorganisme yang tidak merugikan bagi tanaman itu juga akhirnya ikut mati, gitu. Nah, padahal itu yang harus kita selamatkan. Nah, kenapa kita harus ramah lingkungan? Karena tujuan yang pertama tadi sudah saya aturkan bahwa harus mengarah kepada pertanian berkelanjutan. Tentunya bagaimana caranya kalau ada yang tetap menggunakan atau ingin menggunakan pestisida kimia, itu bukan dilarang, tetapi itu sebagai alternatif yang terakhir saja. Karena itu alternatif yang terakhir, maka ada alternatif-alternatif yang harus dilakukan sebelum menginjak kepada alternatif yang terakhir. Tentu tujuannya itu tadi, supaya binatang ataupun mikroorganisme yang tidak merugikan tanaman itu bisa terselamatkan.
1: Oke, baik.
2: Kalau ada yang bertanya kira-kira binatang atau tidak, binatang atau mikroorganisme tidak merugikan bagi tanaman itu terus untuk apa gitu ya. Nah, kalau binatang itu yang tidak merugikan pada tanaman, itu dia bisa merupakan parasit atau predator bagi hama. Jadi dia itu akan memangsa binatang yang merugikan bagi tanaman. Jadi dia tidak memangsa tanaman gitu. Begitu juga mikroorganisme yang tidak merugikan bagi tanaman, dia itu memparasit atau membuat patogen pada mikroorganisme yang merugikan bagi tanaman gitu. Tetapi itu tidak menimbulkan kerusakan si apa binatang dan mikroorganisme itu pada tanaman. Nah, itulah yang kita selamatkan. Nah, cara yang pertama itu memang aturan memang dari atas, yaitu dari pemerintah. Itu melalui dinas-dinas. Contohnya adalah dinas karantina. Gitu. Jadi petani tentu tidak mengarah ke dinas karantina. Jadi itu sudah tugas dari dinas pertanian atau dinas-dinas yang terkait untuk mengantisipasi bibit-bibit ataupun apa bahan-bahan perbanyakan yang akan masuk ke Indonesia atau masuk ke daerah itu atau ke antar pulau gitu. Itu dari dinas karantina itu.
1: Baik, baik.
2: Ya.
1: Baik, berarti ini para pendengar ini juga harus memahami dulu bahwa nggak semua hama atau hewan itu merugikan ya, malah ada justru yang baik untuk tanaman.
2: Betul.
1: Harus tahu dulu ini contohnya adalah yang seperti apa ini ya, jangan sampai apa salah persepsi dan akhirnya seperti yang disampaikan oleh Profesor Buya tadi, banyak masyarakat yang menggunakan pestisida akhirnya ya sudah terbasmi semuanya malahan ya, yang baik malah justru juga terbasmi.
2: Iya. Salah satu contoh adalah trichogramma. Jadi trichogramma itu dia memparasit telur-telur penggerek batang tebu gitu. Jadi lalat itu dia itu memangsa telur-telur dari penggerek batang tebu. Jadi telur tidak akan bisa menetas karena itu adalah mangsa utama dari binatang yang tidak merugikan pada tanaman. Tuh, itu salah satu contoh. Contoh lain banyak sekali gitu ya. Kemudian mikroorganisme yang tidak merugikan pada tanaman, contohnya adalah trichoderma. Nah, itu trichoderma itu adalah mikroorganisme dari jenis jamur gitu. Nah, dia ini menekan perkembangan dari mikroorganisme yang merugikan pada tanaman, yaitu fusarium penyebab busuk pada batang, pada buah gitu.
1: Pada akar
2: gitu. Jadi ini sudah dikembangkan, ini sudah banyak dikembangkan ini di pusat balai proteksi di Bilang Kenceng gitu, dan mahasiswa-mahasiswa umur juga sudah memperbanyak itu gitu.
1: Apa yang dilakukan Bu ya?
2: Jadi itu nanti dikembangkan, diperbanyak, kemudian nanti itu disebarkan pada tanaman atau disemprotkan pada tanaman atau diikutkan dengan apa itu namanya POC itu pupuk organik cair atau itu yang bisa nanti mengembangkan si trichoderma itu bisa berkembang biak di tanaman ataupun di tanah. Okay. Tentu saja nanti kalau si trichoderma itu berkembang, nah tentunya ya jangan menggunakan pestisida atau fungisida gitu, karena nanti itu akhirnya akan mematikan si trichoderma itu.
1: Baik. Profesor Wuyo, mungkin nggak sih kalau setiap daerah itu untuk hama ataupun penyakit tanaman itu ada beda-bedanya gitu. Misalnya saya menanam di Madiun, itu adalah penyakit pada tanaman yang dialami yang ditanam di Madiun itu akan berbeda dengan tanaman yang mungkin ditanam di Sumatera ataupun juga di Kalimantan. Apakah beda atau sama?
2: selama komoditasnya itu sama, itu 80% itu jasad pengganggunya itu sama. Hmm. 80-90% itu jasad penggabungnya sama, selama komoditasnya itu sama. Jadi seperti kedelai gitu, hmm, itu ya, itu ada virus yang namanya soybean mosaic virus, hmm, kemudian ada CPMMV, Koipi, mild mottle virus itu ya. Hmm. Jadi hampir semua kedelai itu terserang oleh itu.
1: Oke. Okay. Gitu. Nah sebenarnya hama dan juga penyakit mikroorganisme ini datangnya dari mana sih?
2: Lah itu ya, baik. Jadi hama ataupun penyakit itu sebenarnya itu begini, negara kita itu kan negara tropis ya,
1: yeah.
2: Negara tropis itu artinya itu setiap musim, setiap saat itu tanaman itu selalu ada. Hmm. Kapan sih tidak ada tanaman padi? Hmm. Gitu.
1: Pasti ada.
2: Tanaman jagung, tanaman cabai, tanaman apa selalu ada. Nah, karena keberadaannya yang selalu ada ini, maka mikroorganisme ataupun hama itu akan selalu ada. Hmm. Karena makanan itu selalu ada gitu. Lah, ini beda dengan negara yang subtropis yang mempunyai iklim 4 musim ya.
1: Yeah.
2: Kalau kita kan iklim apa itu musim kemarau sama musim hujan aja. Musim hujan aja padi selalu ada, musim kemarau ada, padi juga ada. Nah, karena selalu ada, maka penyakit ataupun hama itu ya selalu ada gitu. Makanya kalau kita bicara tentang pestisida kimia, itu memang negara-negara tropis itu memang sasaran empuk daripada pabrik-pabrik pestisida.
1: Oh,
2: gitu.
1: Baik.
2: Iya, karena memang tanaman itu selalu ada. Nah, ini berbeda dengan yang 4 musim seperti Jepang atau
1: lebih minim ya.
2: Belanda. Iya, karena dia ada musim salju.
1: Oke. Okay. Ya, jadi kan? Mungkin di tanamannya pun yang ditanam disesuaikan dengan musim yang ada gitu ya. Atau yang sesuai.
2: Iya.
1: Seperti apa?
2: Nah, kalau pada musim salju itu kan tidak ada tanaman padi, tidak ada apa. Jadi itu otomatis itu siklusnya hama dan penyakit itu akan menurun dengan drastis gitu, bahkan tidak ada. Makanya kalau di negara 4 musim itu ada istilahnya itu mereka ada sanitasi alamiah. Jadi secara alami itu hama dan penyakit itu akan musnah ya.
1: Baik.
2: Bukan musnah, tapi artinya itu dalam persentase yang sangat minim sekali.
1: Baik.
2: Karena makanan tidak ada.
1: Oke, gitu. Jadi ada masa jeda yang alami.
2: Nah,
1: gitu ya.
2: Itu dia.
1: Baik, beda dengan Indonesia. Di musim penghujan pun tanamannya juga sama. Di kemarau juga yang sama. Gitu ya, Profesor.
2: Ya, jadi itu selalu menyediakan makanan ataupun host bagi apa itu namanya hama dan penyakit.
1: Baik.
2: Gitu.
1: Profesor, mungkin nggak sih kegagalan yang dialami oleh orang yang menanam itu karena mereka atau kurang begitu memahami bagaimana treatment yang sebenarnya terhadap tanaman?
2: Baik. Ini hubungannya tadi dengan pengelolaan hama dan penyakit yang ramah lingkungan. Sebenarnya kalau kita melakukan pengelolaan hama dan penyakit itu bukan melakukan pengelolaan ketika tanaman itu ditanam saja, mulai ditanam aja, tapi sebelum ditanam itu sudah dilakukan pengelolaan gitu. Contohnya itu tadi yang pertama gitu. Apakah benih itu memang sudah bersertifikat gitu. Ya, itu ada balai benih bersertifikat atau apa, dan itu memang itu sudah di apa diantisipasi baik itu melalui dinas karantina atau BPSB dan sebagainya itu.
1: Baik.
2: Itu. Jadi pengelolaan itu dilakukan sebelum benih itu ditanam. Kemudian sebelum menanam itu juga tanah itu harus dipersiapkan. Apakah ketika apa itu menanam itu misalkan hostnya itu sama dengan yang kemarin gitu. Misalnya itu tanaman tomat gitu ya. Terus kemudian habis tanam panen tanaman tomat, wah ini tomat kayaknya mahal nih, gitu. Atau cabai mahal nih, gitu. Padahal habis tanam apa panen cabai, tapi ketika panen cabai itu murah, setelah panen cabai kok cabai mahal, tanam lagi, ya kan? Nah itu artinya dia tidak bisa memutus siklus hidup daripada hama dan penyakit itu. Jadi okay. selalu menyediakan makanan gitu. Nah, ini yang akan menimbulkan masalah, kemudian apa apa itu biaya yang sangat tinggi nantinya gitu.
1: Tuh. Baik, jadi yang perlu dipersiapkan yang pertama itu adalah benih yang bersertifikat.
2: Yeah.
1: Nah, apakah benih yang bersertifikat bisa dikatakan bahwa benih ini sudah melalui uji sebelumnya gitu ya? Bagaimana untuk penanamannya, ketahanan terhadap hama ataupun mikroorganisme, apakah memang seperti itu?
2: Ya, jadi kalau benih bersertifikat itu biasanya dikeluarkan oleh BPSB, itu memang sudah ada persentase tumbuh hama penyakitnya, itu artinya itu bebas dari hama dan penyakit dan sebagainya. Kemudian benih bersertifikat itu juga kalau sebelum dia masuk BPSB itu misalkan kalau itu benih baru, apa namanya, benih dari luar dan sebagainya, itu juga harus melalui dinas karantina. Artinya benih bersertifikat itu belum jadikan satu jaminan ya. Gitu. Itu hanya salah satu langkah awal ketika kita melakukan pengelolaan hama dan penyakit. Setelah itu kita harus melakukan pengelolaan lagi. Contohnya adalah itu tadi, rotasi tanaman. Tentu saja semua cara-cara pengelolaan itu bukan harus satu-satu, tapi dipadukan. Tentu saja cara memadukannya itu juga harus disesuaikan gitu. Kalau pengelolaan itu terlalu mahal ya, tentu saja nanti biaya produksinya juga terlalu tinggi. Nah, misalkan memadukan pengelolaan, misalkan penggunaan parasit dan predator, itu tadi yang seperti trigonograma itu tadi. Nah, itu kalau kita menggunakan parasit predator terus kita menggunakan bahan kimia ya kan, artinya tidak sesuai gitu. Jadi semua cara pengelolaan itu dipadukan, maka ada istilah pengelolaan hama secara terpadu. Sebenarnya bukan pengelolaan hama secara terpadu aja, tapi juga pengelolaan hama itu sebenarnya pengelolaan hama dan penyakit. Jadi secara terpadu itu memadukan beberapa cara pengelolaan hama dan penyakit dengan menggunakan pestisida sebagai alternatif yang terakhir.
1: Oke,
2: gitu.
1: Baik. Tapi yang ada pestisida jadi nomor satu ya.
2: Iya. Masalahnya kenapa? Karena pestisida itu yang jadi masalah. Saya sebenarnya juga sedang penelitian mengenai apa ramah lingkungan. Jadi memang kalau kita bicara ramah lingkungan itu kita harus menempatkan pestisida itu sebagai alternatif yang terakhir. Cuma masalahnya pestisida itu kan aplikasinya mudah kan?
1: Iya, cepat, mudah.
2: Tepat, mudah, cepat dilihat.
1: Dan simpel mungkin ya, kita tinggal beli ya.
2: Iya, dan murah. Kemudian kios-kiosnya itu banyak sekali kan. Jadi itu, ngapain saya membuat pestisida nabati? Ngapain saya harus sanitasi? Semprot aja pakai herbisida beres gitu ya. Nah, tetapi itu nanti kan akan mematikan apa jasad-jasad pengganggu, jasad-jasad mikro yang menguntungkan di tanah gitu. Itu akan merugikan gitu. Contohnya itu tadi di trichoderma ikut mati dan sebagainya. Memang bukan berarti saya antisipasi antipati menggunakan pestisida, bukan. Boleh menggunakan pestisida, tapi pestisida itu digunakan secara bijaksana.
1: Oke.
2: Nah, itu.
1: Baik. Berarti kalau profesor mengatakan bahwa pestisida harus digunakan dengan bijaksana, ada efek lain ya, selain tadi kan mematikan yang sebenarnya itu baik untuk tanaman ya, ternyata malah justru ikut terbasmi juga gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih yang harus diwaspadai ketika kita sebagai orang yang menanam gitu banyak menggunakan pestisida?
2: Iya, yang harus diwaspadai bahwa itu tadi karena kemudahan dan simpelnya pestisida kimia itu secara tidak langsung bahwa itu hama sasaran itu nanti akan menjadi resurgensi pendengar. Resurgensi itu adalah kekebalan terhadap penggunaan pestisida tersebut selanjutnya. Jadi anakan dari hama yang terselamatkan itu akan menjadi kebal. Nah, itu dan apa itu namanya serangannya itu akan lebih ganas gitu. Nah, nanti kalau petani menggunakan pestisida yang kemarin itu sudah enggak mempan lagi gitu.
1: Oh, lebih kebal gitu ya.
2: Iya, itu artinya menimbulkan kekebalan atau resurgensi istilahnya gitu pada hama.
1: Oke,
2: gitu.
1: Baik. Berarti solusinya adalah kalau menempatkan pestisida sebagai urutan yang terakhir, apa yang harus dinomorsatukan?
2: Iya, yang dinomorsatukan memang yang pertama itu tadi. Pertama itu pemerintah itu sebenarnya memang sudah melakukan sebenarnya lewat undang-undang karantina, kemudian BPSP itu, kemudian petani sendiri menggunakan apa itu pergiliran tanaman, kemudian pemupukan yang seimbang. Nah, pemupukan itu diharapkan juga supaya harga jualnya itu apa itu bisa dinikmati oleh petani. Sekarang itu banyak pupuk-pupuk yang dibuat gitu, seperti POC dan sebagainya, itu harus dibuat seimbang dan sebagainya. Karena pupuk kimia begitu juga, pupuk kimia itu akan membuat tanah itu menjadi tandus gitu.
1: Oh,
2: loh.
1: Efeknya itu ya?
2: Iya, iya. Nah, tapi kalau kita menggunakan mikroorganisme sebagai pupuk tanah, itu nanti mikroorganisme itu akan berkembang di dalam tanah itu gitu. Dan itu akan menggemburkan tanah gitu loh. Gitu. Ya, memang senyampang ini memang pupuk itu memang menyuburkan, pupuk kimia itu menyuburkan, tapi cara kerjanya itu mengeksploitasi unsur-unsur hara yang ada di tanah. Jadi apa ya itu mengeksploitasi itu? Menghabiskan unsur-unsur yang ada di tanah.
1: Unsur yang baik ya padahal untuk tanah.
2: Iya, itu jadi itu menarik unsur-unsur ya hara yang di tanah, sehingga unsur-unsur hara yang ada di tanah itu kan habis, sehingga tanah itu menjadi tandus dan sebagainya, sehingga petani akan kesulitan untuk mendapatkan produksi yang tinggi.
1: Baik,
2: begitu.
1: Baik, Bu ya, ketika petani ataupun saya gitu ya yang menanam menggunakan pestisida kan pengennya kan hasilnya cepat instan gitu tadi, simple, mudah gitu ya. Nah, apakah sebenarnya ada pembeda ketika kita menggunakan yang organik dengan pestisida gitu ya, dengan yang kimia gitu? Nah, selain apa ya, di tanah itu kan berdampak unsur hara yang baik malah justru hilang gitu karena kita terus-terusan menggunakan yang anorganik. Apakah waktunya kalau kita menggunakan yang organik itu memang relatif lama dan kita juga harus sabar?
2: Iya.
1: Soalnya kuncinya di situ, karena saya kan kalau punya tanaman gitu ya.
2: Iya, benar.
1: Kalau misalnya nggak subur-subur kan jengkel juga gitu loh.
2: Iya, benar. Jadi pupuk organik ataupun pestisida organik ya, itu memang cara kerjanya itu lambat. Gitu. Cara kerjanya lambat, sehingga itu menjadi apa itu menjadikan masalah ya untuk aplikasi di lapangan itu. Nah, tetapi kembali lagi bahwa pertanian berkelanjutan itu kan kita tidak memikirkan saat ini aja ya. Jadi kita harus memikirkan ke depannya. Jadi pupuk itu dia itu pupuk organik itu kan dia supaya dia bisa apa itu bermanfaat, maka mikroorganisme itu harus berkembang di dalam, mikroorganisme yang menguntungkan maksud saya itu di dalam tanah itu harus berkembang gitu. Gitu. Nah, begitu juga kalau menggunakan insektisida nabati, itu juga begitu. Insektisida nabati itu harus apa itu sering digunakan gitu. Beda dengan insektisida kimia. Kalau insektisida kimia itu saya semprot sekali udah mati gitu kan. Kalau insektisida nabati itu harus beberapa kali gitu. Nah, masalahnya kembali lagi, ini sudah sedang saya lakukan penelitian, bahwa insektisida nabati itu daya simpannya itu pendek gitu loh. Sehingga petani itu harus membuat gitu. Nah, kalau membuat lagi kan tidak fleksibel gitu ya. Memerlukan waktu dan sebagainya. Dan ini sedang saya teliti, saya sudah sampai pada insektisida nabati itu bisa bertahan selama 6 bulan dalam posisi puncak, dia masih bisa efektif gitu. Nah itu dia.
1: Baik, jadi meskipun hasilnya lama, tetapi ternyata daya tahannya sebenarnya lama gitu ya?
2: Iya, daya tahannya lama, karena dia kan akan berkembang. Si mikroorganisme itu akan memperbanyak diri gitu.
1: Nah ini kadang yang proses ini nih yang kadang di skip oleh banyak petani atau mungkin masyarakat gitu ya.
2: Iya, proses itu jarang orang yang mau melewati gitu. Padahal kalau orang mau sukses itu kan harus melewati proses ya.
1: Apalagi kalau
2: proses itu enggak enak memang.
1: Benar. Apalagi kalau kita menanam kan sebenarnya kalau kita menanam analoginya itu ada harapan gitu kan ya.
2: Iya. Tetapi kuncinya adalah monitoring. Monitoring. Selama petani standby selalu monitoring tanamannya, insya Allah kok pengelolaan hama dan penyakit itu bisa dikendalikan. Gitu. Nah, itu.
1: Baik. Profesor Wuya, kita juga undang pendengar yang pengen bergabung ya di sore hari ini yang ingin bertanya-tanya. Ini mumpung ada ahlinya ini ya dari Fakultas Pertanian Universitas Merdeka Madiun ya. Sore hari ini membahas tentang pengelolaan hama dan penyakit tanaman ramah lingkungan. Bisa jadi kalau Anda nanam cabai di rumah kok nggak berhasil gitu. Daunnya itu nggak bisa bermekaran gitu. Ada yang kuning, ada putih-putihnya gitu kadang ya.
2: Iya, pemisia, kutu.
1: Kutu. Nah itu sebenarnya disebabkan karena apa? Mungkin Anda bisa ini bertanya, sharing-sharing ya di sore hari ini. Kami masih tunggu, yang pengen gabung boleh telepon di 459198. Kalau WA juga bisa di 0811-366-9907. Atau bisa langsung komen di YouTube RRI Madiun ya. Sore hari ini kita masih hadir live untuk Anda semuanya. Pendengar tetap bersama kami, kita akan jeda sejenak.

0: Anda masih mengikuti Green Radio, program acara yang mengkampanyekan pelestarian alam dan satwa untuk mewujudkan lingkungan hidup yang lebih sehat dan berkelanjutan.
1: Sore hari ini masih di segmen Green Radio, kita masih bersama dengan narasumber Profesor Dr. Insinyur Buya Andayani MP, dosen Fakultas Pertanian Universitas Merdeka Madiun. Ya, kita masih ngobrol-ngobrol nih pendengar tentang bagaimana pengelolaan hama dan juga penyakit tanaman yang ramah lingkungan. Tadi juga sempat disinggung ya, sebelum kita menanam atau kita menemui kendala-kendala ketika kita sudah menanam, paling tidak kita juga harus menyiapkan benih yang bersertifikat, terus kemudian tanah ini yang juga harus disiapkan, tidak sembarangan tanah seperti itu ya Profesor ya. Baik, Profesor, ini beberapa sudah ada pertanyaan yang disampaikan di YouTube RRI Madiun ya. Terima kasih untuk akun Cili ya. Ini katanya seperti ini Profesor ya. Pengen tanam sawi. Tanah seperti apa yang tepat? Saya sampai minta tanah dari petani Magetan. Katanya ini di Dolopo lokasinya. Apakah lokasi ini juga apa ya menjadi penentu subur atau tidaknya tanaman sawi? Karena kita lihat kalau di Magetan kan tempatnya dingin ya, Profesor ya. Kalau di Dolopo kan panas. Apakah perbedaan ini juga menjadi pemicu? Tanah seperti apa yang tepat untuk tanaman sawi?
2: Iya. Baik. Saya mulai dulu dari tanahnya. Biasanya untuk tanaman sayuran itu hortikultur itu biasanya tanahnya itu tipenya itu adalah tanah andosol gitu. Jadi ada beberapa tipe tanah itu. Nah, untuk tanaman hortikultur itu tanah andosol. Nah, ya, jadi tanah andosol itu adalah tanah yang kaya akan unsur hara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, temperatur lingkungan itu juga mempengaruhi. Tetapi sebenarnya itu bisa kita antisipasi. Misalnya kalau kita itu tadi ada pertanyaan di Dolopo, gitu kan. Kita bisa membuat ya greenhouse yang simple gitu ya. Karena selada aja bisa ditanam kan, gitu. Kubis aja sebenarnya sudah bisa ditanam. Tetapi bagaimana kita membuat iklim untuk pertumbuhan itu supaya dia bisa berkembang dengan baik gitu.
1: Iklim yang dibuat berarti ya. Seperti apa?
2: Ya, misalkan dengan greenhouse ya, artinya itu kita membuat naungan dan sebagainya gitu. Terus kemudian kalau memang itu apa itu namanya tanahnya itu bukan tipe andoso, saya enggak tahu kalau di mana tadi Dolopo.
1: Di Dolopo.
2: Itu jenis tanahnya apa? Saya tidak tahu. Tetapi sekarang kan sudah ada yang model hidroponik ya gitu. Jadi hidroponik itu tanah itu bukan satu-satunya media untuk tumbuh gitu. Yang utama itu adalah sebenarnya nutrisinya gitu. Ya, selama nutrisinya bisa tumbuh ya, dia akan tumbuh
1: gitu. Karena mungkin kan orang awam berpikirnya bahwa oh ini tanahnya Magetan subur ya sudah ini saya minta tanah buat saya nanam sawi di Dolopo gitu. Bukan seperti itu ya padahal ya.
2: Iya, sekarang kan banyak teknologi gitu. Jadi kita tidak harus untuk apa harus membawa tanah sementara harga sawi begitu rendahnya gitu kan. Jangankan sawi ya, selada aja bisa ditanam dengan baik kan gitu kalau di hidroponik dan sebagainya.
1: Kalau di lingkungan sekitar kita yang paling mudah kita ini ya menganggap bahwa tanah yang subur itu yang kita beli itu bokasi. Apakah ini sudah cukup mewakili tanah ini memiliki nutrisi yang baik?
2: Iya baik. Bokasi ya. Kalau bokasi itu beli itu tentu saja sekarang kita harus berpikir ya komoditas pertanian kita itu kan nilainya begitu rendah ya tidak seimbang dengan produksi apa biaya produksi gitu kan. Nah bagaimana kita membuat pupuk bokasi itu ya bokasi itu supaya kita bisa membuat misalkan dari sampah-sampah kemudian diberi mikroorganisme efektif mikroorganisme gitu ya. Kemudian kemudian dibuat supaya fermentasi gitu. Sekalian juga kita akan apa itu ya, itu tadi go green ya, supaya bersih lingkungan dari sampah gitu. Okay. Jadi seperti contohnya aja sampah-sampah itu dimasukkan di tong, kemudian kita beri efektif mikroorganisme supaya lapuk, fermentasi, kemudian nanti diberikan lagi ke tanah dan sebagainya. Itu akan menyuburkan gitu.
1: Baik, tapi itu tadi ada proses ya.
2: Ada proses, semua itu proses ya. Proses kalau memang menginginkan apa itu namanya keuntungan ya, jadi memang melalui proses gitu. Tapi kan sebenarnya kalau tidak boleh proses ya enggak apa-apa, beli aja bokasi. Tapi kan nanti enggak sesuai dengan harga jual dari komoditas tersebut.
1: Oke, baik. Tapi kalau mungkin untuk sekedar hobi enggak apa-apa.
2: Sekedar hobi enggak apa-apa. Tapi kalau untuk yang sekarang itu kan sebenarnya mudah kan, pendengar, kalau kita bagaimana sih caranya belajar bokasi, tidak harus masuk pertanian, tapi syukur-syukur masuk pertanian ya, gitu, supaya nanti saya bisa mengeksploitasi ilmu saya ke mahasiswa. Tapi sekarang kalau tidak ada kesempatan untuk belajar, sekarang itu kan terbuka sekali ya, di internet, cara membuat bokasi, cara membuat insektisida nabati, bagaimana untuk menanam sawi di daerah yang tandus dan sebagainya. Itu semua teknologi-teknologi itu bisa kita ekspos melalui media-media internet gitu.
1: Baik, baik. Tetapi kan setiap apa ya, ilmu beda-beda hasilnya. Oke, baik. Berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Benar nggak sih kalau kita makan sayur yang di pestisida kan segar-segar, itu kita juga makan residu dari pestisida yang dipakai?
2: Baik, ya. Memang kita ini kan negara, tadi saya sebutkan kita itu negara tropis ya, tidak bisa keluar dari lingkaran pestisida kimia gitu, karena tanaman itu selalu ada. Dan memang negara kita itu, bukan negara kita, semua negara tropis itu menjadikan ajang pesta poranya pabrik-pabrik pestisida gitu kan ya. Gitu, karena hama dan penyakit itu selalu ada. Nah, itu tadi kalau di luar negeri, kebetulan saya pernah diberi kesempatan tuh sekolah apa itu mengerjakan penelitian di luar gitu. Memang ada apa itu harusnya itu supermarket itu menuliskan ini organik, ini bukan organik gitu. Jadi itu sudah ditulis gitu. Dan biasanya yang organik itu lebih mahal.
1: Pastinya.
2: Gitu. Ya, dan kalau kita bicara tentang kesehatan itu kan kesehatan itu miliknya orang yang memang ada gitu kan. Kalau beli beras organik juga mahal, kangkung organik juga mahal ya toh. Sebenarnya kalau kangkung apa itu ataupun kubis dan sebagainya ya bukan organik kan murah sekali gitu. Tapi kalau kita bicara tentang organik ya mahal gitu. Nah, itu akibatnya. Nah, oleh karena itu maka bahan-bahan kimia itu akan membuat penyakit degeneratif gitu loh.
1: Oh,
2: ya.
1: Baik.
2: Jadi naudzubillahi min dzalik ya. Itu seperti kanker, seperti penyakit-penyakit degeneratif itu karena timbunan-timbunan bahan-bahan seperti itu.
1: Baik.
2: Gitu. Sekarang kita bicara tentang kubis saja. Kubis itu kalau kita bicara apa beli makanan itu kalau kubis itu kan mesti utuh gitu ya.
1: Kita beli kemudian, yang utuh, kita beli yang kalau paling bersih.
2: Itu utuh itu itu kalau kita beli di warung atau di restoran apa-apa itu kan tidak di belah satu demi satu gitu kan, terus dicuci gitu kan, utuh gitu langsung dibelah, tek tek tek tek tek tek tek gitu. Ada pestisida itu masuk sampai ke dalam-dalam kan, gitu,
1: baik.
2: Ya kan? Jadi kalau kita mohon maaf, misalnya kita beli pecel lele gitu kan utuh gitu ya, ini, nah begini, maaf gitu. Itu yang menyebabkan memang penampakannya bagus ya karena dibelah gini, tapi nanti kalau pendengar mau beli itu minta di apa itu di apa dibuka-buka gitu untuk dicuci gitu.
1: Oh, jadi gitu. Kayak dibuka yang satu persatu kuncupnya gitu ya, kalau kayak kubis itu ya satu kuncup kan. Tapi itu saling menimpah.
2: Itu karena kan setiap hari kan disemprot itu, 3 hari sekali itu masuk sampai ke dalam-dalam.
1: Aduh, saya jadi overthinking ini.
2: Tapi gak apa-apa. Tapi kan ya memang kalau bisa mengantisipasi, kenapa tidak kita antisipasi gitu.
1: Baik.
2: Ya
1: kan? Berarti benar ya apa yang ditanyakan oleh pemirsa di YouTube ini, kalau kita makan sayur yang di pestisida itu segar-segar, kita juga kita masih juga makan residu dari pestisida yang dipakai gitu ya.
2: Iya, betul. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang kita beli kangkung aja. Mm-hmm. Kalau kita beli kangkung itu, seorang kan mesti senengannya itu kangkung yang tidak lobang-lobang ya.
1: Betul, yang tapi tampakannya besar, hijau.
2: Tidak lobang-lobang, tapi sebenarnya lobang-lobang itu yang bagus itu.
1: Oh, seperti itu.
2: Karena itu banyak hamanya itu.
1: Kadang gitu. Gini, kalau kita beli sawi, katanya gini, pilih sawi itu yang lobang-lobang. Iya. Berarti itu hama itu dia memilih tanaman yang minim dari pestisida. Tapi kalau yang hijau-hijau yang besar-besar itu yang harus kita waspadai.
2: Semprotannya tinggi.
1: Berarti gitu. Fakta ya?
2: Fakta. Iya.
1: Oke. Okay. Iya. Baik. Iya. Jadi bisa apa ya, dirubah mindsetnya juga ini para ibu-ibu.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul. Iya, jadi dicuci beberapa kali, terutama di air mengalir.
1: Baik,
2: gitu.
1: Baik. Ada satu pertanyaan lagi nih ya. Kasihan petani padi di Kabupaten Madiun harus melawan hama tikus. Ini kayaknya PR dari waktu ke waktu.
2: Iya.
1: Ada tanggapan dari Profesor Buya?
2: Iya. Jadi kalau hama tikus itu selalu ada ya. Jadi hama tikus itu kalau

0: Dan kira-kira bahan yang bisa digunakan itu apa? Dan mungkin kalau petani kecil-kecilan ya di rumah ya menanam sayuran itu, ada nggak sih bahan-bahan yang bisa kita dapatkan itu yang murah dan juga ramah dari dapur gitu misalnya?
1: Ya, baik. Ada gitu ya. Seperti contohnya ini, apa kalau di rumah tangga itu kadang-kadang itu menanam lombok satu atau dua gitu tuh. Itu pasti kalau daunnya itu kuning, kemudian ada kutu yang kita sebut dengan bemisia tabasi itu ya. Nah, itu sebelum kita menggunakan bahan-bahannya itu, kunci utama itu adalah monitoring. Monitoring. Kalau tanaman tuh sering dilihat, gitu ya. Dilihat itu, oh iya, ini ada bemisia atau kutu sedikit gitu. Kita ambil, gitu. Itu namanya pengendalian secara mekanik, gitu ya. Jadi selama kita memonitoring. Tapi kalau tanaman itu nggak pernah kita lihat, tiba-tiba banyak, gitu ya. Nah, ini memang agak kesulitan. Nah, itu bisa dilakukan. Misalkan sekarang itu banyak. Tadi saya katakan bahwa informasi-informasi itu sudah banyak sekali lewat media sosial itu ya. Contohnya adalah bemisia tabasi itu bisa dikendalikan, misalkan ya sering ibu-ibu punya itu adalah dengan itu sabun cuci piring itu ya. Nah, yang apa tidak saya sebutkan mereknya ya, yang warnanya hijau itu ya, itu bisa disemprotkan, itu juga bisa. Kemudian bisa juga kalau ingin menyuburkan tanaman itu bisa juga dengan itu, kalau ibu-ibu mengupas brambang gitu ya, itu kulitnya itu dikum, direndam.
0: Ya.
1: Itu itu hormon pertumbuhan gitu. Jadi itu disemprotkan ke semua tanaman aja, semua tanaman hias dan sebagainya. Itu juga merupakan gibberellin ya, hormon pertumbuhan. Jadi banyak bahan-bahan dapur yang bisa dimanfaatkan itu. Salah satu contoh boleh saya cerita sedikit. Saya itu penelitian di Wonogiri. Jadi cangkang mete,
0: kulitnya ya?
1: Iya, cangkang mete itu yang metenya dimakan itu.
0: Iya.
1: Ya. Cangkang mete itu selalu dibuang, itu menjadikan limbah gitu.
0: Karena kan mungkin lengket atau gimana ya, gitu, karena ada getahnya getah, banyak gatel, gitu ya.
1: Iya. Itu. Nah, itu bertahun-tahun saya menjadikan pemenang penelitian melalui cangkang mete itu. Dan saya juga dari cangkang mente itu saya bisa untuk menjadi guru besar juga dari cangkang mente itu. Jadi cangkang mente itu banyak dibuang di apa lahan-lahan
0: dibuang padi. Begitu saja gitu
1: ya. Dibuang di lahan-lahan padi gitu. Nah, itu satu saat petani saya tanya, "Kenapa cangkang mentenya kok dibuang di sini?" gitu. "Apa supaya tidak becek?" gitu. Nah, ternyata secara tidak langsung saya mendapat ilmu dari petani itu di Wonogiri gitu. Bu, daerah sini ini itu tanaman padi itu jarang terserang hama gitu.
0: Oh, baik.
1: Beda dengan desa sebelah yang bukan berproduk, yang tidak
0: bukan,
1: produksi
0: tidak produksi mete.
1: Okay. Gitu. Terus saya teliti, ternyata memang luar biasa di situ itu ada antifiden. Jadi bahan kimia antifiden itu apa, serangga itu tidak suka dengan bau dari cangkang mente itu.
0: Oh, gitu.
1: Gitu. Nah, itu saya membuat pestisida dari situ dan sudah saya patenkan lewat kekayaan intelektual itu ya. Dan saya patenkan. Jadi itu kan disemprotkan ke tanaman, hama itu akan menghindar.
0: Karena nggak suka dengan bau khasnya cangkang mete itu ya.
1: Iya, antifiden. Jadi dia tidak akan makan tanaman itu.
0: Dan sebenarnya cangkang mete itu berarti bermanfaat tidak hanya untuk padi atau semua pertanian lain bisa menggunakannya.
1: Banyak. Setelah saya mempublikasi itu, banyak penelitian-penelitian itu ternyata bukan untuk kedelai saja, hampir semua tanaman.
0: Oh, baik.
1: Gitu. Nah, itu saya katakan bahwa coba Bapak dan Ibu pendengar untuk melihat sekitar Anda, bahan-bahan apa yang dibuang atau harganya sangat murah yang bisa dijadikan apa itu insektisida ataupun pupuk gitu ya. Nah itu Bapak nanti bisa men-search itu kira-kira apa ya

0: daun kemangi. Ya, mm-hmm. itu daun kemangi itu juga bisa untuk apa itu hama pada kakao.
1: Oh, nah, itu.
0: Iya, itu. Nah, itu bisa penjenengan lihat kemangi itu kan di mana-mana gitu.
1: Mudah
0: kan.
1: Gitu ya, ya
0: itu direbus. Itu bisa nanti kalau sudah dingin itu bisa digunakan untuk itu. Kemudian kalau harga cabai sangat murah sekali ya. Itu kadang sampai dibuang dan sebagainya. Kalau pas harga cabai murah itu. Itu juga minyak atsirinya itu juga bisa digunakan untuk insektisida. Jadi mohon bapak-bapak dan ibu-ibu pendengar untuk bisa apa itu peka terhadap lingkungan.
1: Okay.
0: Bahan-bahan apa yang bisa dimanfaatkan?
1: Kadang gitu. Kita berpikir bahwa itu sudah nggak ada nilainya.
0: Nah itu dia.
1: Malah justru sebagai solusi ya.
0: Iya betul.
1: Kadang kita juga melihat kalau pas di pasar-pasar itu kan ada bahan-bahan sayuran yang sudah BS gitu yang udah nggak kepake atau busuk itu. Yeah. Sebenarnya itu masih bisa digunakan.
0: Bisa itu untuk pupuk organik cair gitu.
1: Okay.
0: Jadi itu bapak-bapak dan ibu-ibu bisa kalau nggak kagungan itu bisa di pasar itu bahan-bahan yang dibuang itu banyak.
1: Diminta bawa. Aja dikasih
0: diminta,
1: ya.
0: Masukkan di tong kasih apa itu efektif mikroorganisme simpen selama 2 minggu sampai sebulan itu sudah jadi pupuk.
1: Okay.
0: Gitu.
1: Baik. Gitu. Profesor Buya, kayaknya kalau kita nambah waktu dimungkinkan nggak sih? Kita asik ini ya sore hari ini ngobrol-ngobrol tentang tanaman gitu. Tapi ternyata waktu kebersamaan kita juga hampir usai. Terakhir deh kesimpulan dari topik kita yang bisa Profesor Buya sampaikan untuk para pendengar seperti apa? Silakan.
0: Iya. Untuk pertanian berkelanjutan itu kita harus berpikir bahwa masih ada generasi yang kita harus selamatkan itu. Jadi kita harus hati-hati dengan apa itu komoditas-komoditas yang menjadikan apa itu pokok bagi kehidupan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pertanian berkelanjutan itu artinya kita bisa memanfaatkan bahan-bahan yang tidak berguna menjadi bermanfaat gitu. Banyak ilmu-ilmu yang bisa kita apa lihat gitu. Karena tadi sudah waktunya sudah habis, makanya bisa kita lihat di media-media sosial itu. Kalau kita menginginkan produksi tinggi, kemudian apa itu kita memikirkan untuk pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan.
1: Gitu. Oke, baik. Kita harus berpikir untuk masa depan, bukan untuk saat sekarang aja gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi paling tidak ya minim penggunaan pestisida ya.
0: Iya.
1: Paling tidak juga ini bisa apa ya memperpanjang umur unsur hara yang ada di tanah ya.
0: Iya.
1: Karena kalau unsur haranya bagus, otomatis tanahnya juga bakal subur, tanamannya juga berdampak baik juga ya untuk kesehatan kita. Baik, Profesor Buya, terima kasih sudah meluangkan waktu di akhir pekan untuk pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Semoga di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali ya.
0: Terima
1: sharing-sharing
0: kasih.
1: Ilmu tentang pertanian lagi nih ya.
0: Terima kasih. Sampai ketemu pendengar.
1: Baik, pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, sampai di sini untuk Green Radio yang kami hadirkan untuk Anda bersama dengan Profesor Dr. Insinyur Buya Andayani, MP, dosen Fakultas Pertanian Universitas Merdeka Madiun. Kami akhiri selamat sore dan nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama RRI Surabaya. Kita akan ikuti Info Prima.
2: Baru saja Anda ikuti Green Radio.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i mengunjungi santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam di Tanggulangin Sidoarjo yang dirawat di RSUD RT Notopuro. Direktur Pendidikan Dinayah dan Pondok Pesantren Kemenak RI menegaskan komitmen Kementerian Agama RI untuk terus memperkuat sumber daya manusia dalam tata kelola pesantren dan kesadaran lingkungan. Inilah Info Prima selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya Celia Cahyani.
1: rri.co.id Sumber terpercaya dan teraktual.
0: Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i mengunjungi santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam di Tanggulangin Sidoarjo yang dirawat di RSUD RT Notopuro. Januar Fahmi melaporkan.
2: 8 santri masih dirawat di RSUD setelah diduga mengalami gangguan kesehatan usai mengonsumsi menu makanan. 5 santri dijadwalkan pulang, sedangkan 3 lainnya masih menjalani perawatan. Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i yang menjenguk para santri menyebut kondisi mereka relatif stabil dengan keluhan utama yakni sakit perut dan mual.
3: Kali ini yang benar ada persoalan. Tadi kita tanya penyebabnya itu yang dominan di 2 menu ya, telur dan sayuran. Di 2 menu itu yang dominan, telur dan sayuran. Ini pasti apakah proses masaknya atau jadwal makannya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di juknis ya. Seperti itu. Tapi mungkin tidak semua itu dikasih label harus dimakan jam berapa, kita nggak tahu.
2: Menu yang dikonsumsi yakni telur dan sayuran, penyebab kejadian masih diselidiki, termasuk kemungkinan masalah proses memasak atau jadwal konsumsi yang tidak sesuai petunjuk teknis. Kasus ini kembali menyoroti pentingnya pengawasan keamanan pangan, menu makanan, mulai dari pengelolaan, penyimpanan, distribusi hingga makanan dikonsumsi penerima manfaat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Pendengar, Direktur Pendidikan Dinayah dan Pondok Pesantren Kemenak RI menegaskan komitmen Kementerian Agama RI untuk terus memperkuat sumber daya manusia dalam tata kelola pesantren dan kesadaran lingkungan. Faris Yarbo melaporkan.
4: Kementerian Agama Republik Indonesia mendorong seluruh satuan pendidikan keagamaan maupun pondok pesantren untuk memperkuat sumber daya manusia dalam mendorong kesadaran lingkungan. Hal tersebut disampaikan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenak RI Basanak Said saat membuka gelaran Muktamar keempat Yaibat di Surabaya Sabtu siang. Basanak mengatakan kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan perlu menjadi perhatian bersama. Dengan kesadaran yang tinggi, diharapkan dapat mengatasi persoalan lingkungan.
5: Sekarang lagi ada kebakaran hutan. Nah, tentu kemudian di masa yang seperti ini, tentu kemudian peran-perannya masyarakat sangat ditunggu untuk kemudian menjaga alam. Di Islam itu sahar al-fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinas. Jangan murka kepada Tuhan, jangan menyalahkan alam, tapi harus kita mengintrospeksi diri bahwa sungguhnya kita adalah perusak alam. Maka untuk menjadi sejahtera, maka kita harus yang memelihara alam ini.
4: Sementara itu, Yusuf Ibrahim, Ketua Pelaksana Muktamar Yaibat, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya fokus pada dakwah, namun juga pemberdayaan sumber manusia dalam penguatan kepedulian sosial.
6: Muktamar keempat ini didahului tahun 2020. Kita punya program mengkrit desa ramah bumi, jadi kawasan, tapi punya program unggulan. Yaitu program unggulannya program minim sampah. Yang kedua program pilah sampah. Jadi karakter pertama itu bagaimana caranya minim sampah dulu. Kalau masih ada sampah baru pilah sampah. Lagi sampah bahasa ini komposting. Baru yang keempat itu desa sehat. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Yang kelima hutan desa. Hobi menanam. Jadi jamaah Yaibat ini hobi menanam, harus ditanamkan.
4: Melalui upaya tersebut, ia berharap Yaibat dapat berperan membentuk SDM unggul dan bermanfaat bagi seluruh umat beragama. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, DLH Perkim Kabupaten Sampang mengimbau seluruh pengelola dapur MBG untuk segera memperbaiki tata kelola sampah dan air limbah. Ima Fadila melaporkan.
7: Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Pemukiman di LH Perkim Kabupaten Sampang terus mendorong seluruh pengelola dapur MBG meningkatkan tata kelola sampah dan air limbah. Penegasan ini dilakukan mengingat masih ada temuan dapur yang tidak tertib membuang sampah ke TPA umum sehingga semakin membebani kapasitas dan mengganggu lingkungan. Kepala Bidang Kebersihan dan Persampahan di LH Perkim Sampang, Aulia Arif, berharap dapur-dapur yang sudah memiliki sistem pengelolaan sampah yang baik dapat menjadi percontohan. Saat ini hanya sekitar 30% dapur MBG di Sampang yang mampu mengelola sampah dengan baik. Praktek baik ini diharapkan dapat diduplikasi oleh dapur lainnya.
8: Bagi dapur yang sudah mengelola dengan baik sampahnya, saya harap ada banyak duplikasi gitu. Paling tidak misalnya ada di satu kecamatan yang dapurnya baik, misalnya ada satu gitu, dari 9 dapur misalnya di satu kecamatan, satu dapur itu baik untuk melakukan hal yang sama.
7: Lebih lanjut, Arif menegaskan bahwa pengolahan limbah kini bukan lagi hal yang bisa diabaikan. Saat ini, pengawasan terhadap pengolahan sampah dan air limbah menjadi perhatian serius dari Badan Gizi Nasional. Bahkan telah mengakibatkan sejumlah dapur dikenai sanksi penundaan operasional atau suspend. Langkah pembenahan ini dinilai sangat penting untuk segera dilakukan sebelum dilakukannya pengetatan regulasi pengelolaan sampah di masa mendatang. Ima Fadila melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sampang menemukan dugaan pelanggaran standar operasional prosedur dalam pelayanan pembelian BBM menggunakan jerigen saat menggelar inspeksi mendadak di sejumlah SPBU. Khairul Umam melaporkan.
9: Pemerintah Kabupaten Sampang menemukan dugaan pelanggaran standar operasional prosedur atau SOP dalam pelayanan pembelian bahan bakar minyak menggunakan jerigen saat melakukan inspeksi mendadak di sejumlah SPBU. Temuan tersebut didapat di tengah antrean panjang kendaraan yang terjadi akibat keterlambatan distribusi BBM. Sidak dilakukan tim bagian perekonomian dan sumber daya alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang di sejumlah SPBU, mulai dari Kecamatan Cerengik hingga Kecamatan Jamblong. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan penyebab antrian sekaligus mengevaluasi pelayanan di SPBU agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Analis kebijakan muda di bagian perekonomian dan sumber daya alam SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang, Abdi Berdi, menjelaskan keterlambatan distribusi terjadi karena pasokan BBM sementara dikirim dari Surabaya menyusul gangguan di depo BBM di Kecamatan Jamblong. Meski demikian, ia memastikan tidak ada pengurangan kuota BBM untuk Kabupaten Sampang. Keterlambatan pengiriman hanya membuat beberapa SPBU mengalami kekosongan stok sementara sehingga memicu antrian kendaraan.
10: Jadi depo Surabaya sehingga butuh waktu untuk sampai ke SPBU. Nah, ini kami sekarang lagi sidak di SPBU bersama Bukabak. Ternyata ada SPBU yang di daerah Pliang ini yang melanggar SOP. Mereka melayani jerigen tanpa meminta surat rekom ke pembelinya. Kemudian juga ada yang bawa surat rekom tapi bukan miliknya, bukan atas nama KTP yang membeli. Nanti kami tindak lanjuti untuk dilaporkan ke Pertamina Patraniaga.
9: Ditambahkan Bari, pemerintah Kabupaten Sampang akan melaporkan temuan tersebut kepada instansi terkait untuk dilakukan evaluasi dengan harapan pelayanan di SPBU kembali tertib dan antrian kendaraan dapat segera berkurang. Khairul Umam melaporkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. BPBD Kabupaten Malang terus menyalurkan bantuan air bersih sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan. Berikut laporan Syamsuddin.
11: BPBD Kabupaten Malang terus menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan selama masa tanggap darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan karhutla. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan distribusi air bersih saat ini difokuskan pada beberapa desa yang mengalami keterbatasan pasokan air. Menurut Sadono, distribusi dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemantauan lapangan dan laporan kebutuhan masyarakat.
12: Jadi dapat kami sampaikan terkait penanganan darurat kekeringan di wilayah Kabupaten Malang, selain yang sudah berjalan di beberapa desa, di wilayah Kecamatan Sumber Manyu Wetan, yaitu Desa Sidiarjo, kemudian Sumber Agung dan Desa Kedung Bandeng, kemudian di wilayah Kecamatan Gedangan yaitu di Desa Tumarejo, kemudian di Kecamatan Donomulyo di Desa Sumberoto, kemudian di wilayah Kecamatan Kalipare di Desa Kalirejo, dan di Kecamatan Sumber Pocong yaitu di Desa Karangkates.
11: BPBD memastikan layanan distribusi air bersih tetap berjalan untuk menjaga ketersediaan air bagi warga yang terdampak musim kemarau. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, BPBD Ponorogo mencatat hingga akhir Agustus 2026 ada 54 kejadian kebakaran hutan dan lahan sebesar dan lahan tersebar di 13 kecamatan. Laporan selengkapnya disampaikan Eka Wulan.
13: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ponorogo mencatat ada 54 kejadian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) hingga 31 Agustus 2026. Puluhan kejadian tersebut tersebar di 13 kecamatan dan 38 desa. Total area yang terdampak Karhutla mencapai 189,11 hektar, meliputi kawasan hutan, hutan rakyat, hingga sebagian lahan milik masyarakat. Wilayah yang terdampak meliputi Kecamatan Selahung, Balong, Jambon, Badekan, Sampung, Kauman, kemudian Pungkal, Ponorogo, Sambit, Jenangan, Siman, Melarak, dan Sawo. Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo Masun mengatakan, laporan kejadian karhutla paling banyak tercatat di Kecamatan Balong, Selahung, Jambon, Pungkal, dan Sambit.
14: Sampai dengan tanggal 31 Agustus, kejadian karhutla terlaporkan ke BPBD sebanyak 54 kejadian yang cakupan wilayahnya ada di 13 kecamatan di 38 desa. Adapun total area yang terdampak 189,11 hektar. Untuk laporan paling banyak memang ada di wilayah Balong, Selaung, Jambon, kemudian Bungkal, Sambit, itu rata-rata lebih dari 4 atau 5 laporan.
13: Menurutnya, selama Juli dan Agustus, beberapa wilayah mencatat lebih dari 4 hingga 5 kejadian karhutla. Kondisi tersebut menjadi perhatian BPBD mengingat masih berlangsungnya musim kemarau hingga September ini. Masun menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama dalam penggunaan sumber api seperti tidak membuang puntung rokok sembarangan dan tidak membuka lahan dengan cara membakar. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pendengar, Forum Pengurangan Resiko Bencana Jawa Timur menekankan pentingnya kemandirian dalam membangun keberlanjutan program pengurangan resiko bencana. Oni Arianto melaporkan.
15: Forum Pengurangan Risiko Bencana FPRB Jawa Timur menekankan pentingnya kemandirian dalam membangun keberlanjutan program pengurangan risiko bencana. Sekretaris Jenderal FPRB Jawa Timur Catur Sudarmanto Sabtu siang mengatakan pendanaan menjadi salah satu isu penting dalam keberlangsungan kegiatan forum. Menurut Catur Sudarmanto, sumber pendanaan utama FPRB selama ini berasal dari swadaya para anggota dan pihak yang terlibat. Ia menilai swadaya menjadi bagian penting karena FPRB memiliki semangat untuk membangun kemandirian masyarakat dalam menghadapi potensi bencana alam.
16: Bagaimana dengan pendanaan ini yang jadi isu kita bersama-sama? Saya selalu menyampaikan, pendanaan untuk forum PRB yang pertama dan yang utama itu bisa dari swadaya. Karena apa? Forum PRB itu diharapkan adalah membangun kemandirian. Kalau kita mendorong kemandirian ke komunitas masyarakat, kemudian kita sendiri tidak mandiri, nah ini kan jadi suatu hal yang jadi pertanyaan.
15: Ditambahkan oleh Catur Sudarmanto bahwa upaya mendorong masyarakat agar mandiri harus dimulai dari penguatan kemandirian organisasi pengurangan resiko bencana. Selain swadaya, FPRB juga membuka peluang dukungan dari berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap pengurangan resiko bencana. Namun Catur Sudarmanto menegaskan bantuan tersebut harus bersifat tidak mengikat dan tidak disertai kepentingan tertentu. Sumber pendanaan berikutnya dapat berasal dari program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR. Menurut Catur, dukungan CSR dapat menjadi salah satu alternatif untuk memperkuat berbagai program mitigasi dan pengurangan risiko bencana. Oni Arianto melaporkan.
0: Pendengar, industri manufaktur modern saat ini fokus pada kecepatan dan efisiensi, namun perlu dilandasi upaya ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk masa depan. Farida Kusnia melaporkan.
17: Industri manufaktur modern saat ini fokus pada kecepatan dan efisiensi. Hal ini disampaikan Ketua Pelaksana Konferensi Desain dan Manufaktur juga aplikasinya, Hanif, kemarin. Tapi industri manufaktur modern, lanjut Hanif, harus dilandasi upaya ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk masa depan.
18: Karena suatu inovasi tidak hanya disebut inovasi kalau misalkan inovasi itu merusak ataupun membuat kekacauan di lingkungan pada saat ini.
17: Sementara itu, Koordinator Program Studi Prodi Teknik Desain dan Manufaktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, PPNS, Dika Aditya Purnomo menilai tantangan global saat ini, yaitu peran strategis teknologi manufaktur maju dalam mewujudkan manufaktur hijau berkelanjutan.
19: Industri saat ini itu tuntutannya tidak hanya terkait dengan efisiensi maupun produktivitas yang tinggi, melainkan kita juga harus mulai mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. Nah, dengan peran manufaktur maju, contohnya seperti smart manufacturing, kemudian additive manufacturing, ataupun rekayasa material ramah lingkungan, itu menjadi salah satu kunci kita dalam mewujudkan tujuan tersebut. Kita, akademisi maupun praktisi, memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk mengarahkan inovasi untuk menuju tercapainya green manufacturing.
17: Koordinator Prodi Teknik Desain dan Manufaktur PPNS, Dika Aditya Purnomo, berharap konferensi desain dan manufaktur juga aplikasinya bisa menjadi wadah saling bertukar gagasan, menambah wawasan, dan memperluas jaring riset agar bisa menghasilkan solusi yang konkret berdampak nyata terhadap industri dan masyarakat. Farida Usnia melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Persebaya Surabaya mewaspadai Bhayangkara Persisi Lampung FC yang akan menjadi lawan pada laga perdana Super League 2026-2027 di Stadion PKOR Sumpah Pemuda Lampung. Agustin Irdiani melaporkan.
20: Persebaya mewaspadai Bhayangkara Persisi Lampung FC yang akan menjadi lawan pada laga perdana Super League yang akan berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda Lampung sore ini. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui pertandingan perdana tidak akan mudah. Salah satu tantangan yang dihadapi Persebaya adalah minimnya referensi mengenai kekuatan Bhayangkara setelah tim mengalami perubahan termasuk pergantian pelatih dan komposisi pemain. Selain perubahan pelatih, Tavares juga mengingatkan anak asuhnya terhadap catatan pertemuan kedua tim pada musim lalu. Persebaya gagal meraih kemenangan dalam dua pertemuan di Super League musim 2025-2026. Catatan tersebut menjadi pengingat bagi Tavares dan tim agar para pemain tidak menganggap pertandingan perdana sebagai laga yang mudah.
21: Persebaya went play away on the first match of the history. It's not a good signal because last four matches on the first season when
20: menurut saya pertandingan akan berjalan sulit. Kami tidak memiliki banyak pertandingan sebagai referensi untuk melihat utuh bagaimana Bhayangkara akan bermain. Karena itu kami siap menghadapi beberapa kemungkinan di lapangan. Kami juga harus mengatakan bahwa musim lalu Bhayangkara berhasil mengalahkan kami 2-1 di GBT. Jadi kami memiliki alasan untuk menaruh perhatian lebih terhadap pertandingan ini. Hasil sebelumnya tidak boleh membuat kami lengah.
21: Last season never lose against Persebaya.
20: Sementara itu dari sisi pemain, gelandang asal Meksiko Francisco Rivera memahami besarnya harapan bonek untuk laga perdana Persebaya. Namun ia memastikan dirinya dan semua pemain telah mempersiapkan diri sebaik mungkin.
22: Kita tahu main di Persebaya selalu ekspektasi tinggi dan musim ini juga kita sudah siap dan besok akan memberi 100%.
20: Meski demikian, Persebaya datang ke Lampung dengan modal positif setelah menjuarai Piala Presiden 2026. Namun Tavares menegaskan keberhasilan tersebut tidak bisa dijadikan jaminan menghadapi kompetisi resmi. Hasil pertandingan akan ditentukan oleh penampilan kedua tim di lapangan, yang meminta pemain untuk menunjukkan motivasi, kerja keras, dan keinginan yang lebih besar untuk meraih hasil positif. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pendengar, tim Persik Kediri tampil all out menghadapi Dewa United pada laga pertama Super League musim 2026-2027. Ayu Citra melaporkan.
23: Setelah melewati rangkaian panjang masa pramusim, Persik Kediri kini mulai menatap tantangan sebenarnya. Kini skuad Macan Putih mengakhiri masa persiapan dan mengarahkan seluruh perhatian untuk menghadapi Dewa United pada pertandingan pertama Super League musim 2026-2027. Menanggapi hal itu, pada hari ini pelatih Persik Kediri Marcos Renatus memastikan bahwa semua anak asuhnya telah siap menghadapi laga melawan tim Dewa United. Hal itu diperkuat karena memang selama masa pramusim, momentum ini telah memberikan banyak pelajaran bagi timnya.
21: So, well, the preparation was good, the same like.
23: Segala persiapan telah kami lewati dengan baik dan tim kami sangat siap untuk menghadapi pertandingan melawan Dewa United. Terlebih selama masa pramusim, kami sudah melihat perkembangan para pemain yang menunjukkan performa baik dan terus membaik baik dari segi fisik maupun taktik. Sementara itu, pemain dari Persik Kediri Immanuel Garcia memastikan bahwa pada laga perdana bersama Dewa United adalah hal yang sudah dinanti oleh para pemain dari Persik Kediri. Hal itu dikarenakan mereka sudah memiliki persiapan yang matang selama beberapa musim dan siap menunjukkan performa terbaik bagi penggemar sepak bola di Kediri dan sekitarnya.
21: We are like the coach say we are focused on.
23: Kini para pemain sudah fokus pada pertandingan hari ini dan mereka siap menampilkan permainan yang terbaik sehingga bisa menghasilkan poin positif saat melawan Dewa United. Skuad Macan Putih juga telah menunjukkan semangat kebersamaan dalam mengarungi kompetisi BRI Super League 2026-2027. Upaya ini dilakukan dengan menggelar doa bersama anak yatim piatu dari Panti Asuhan Musyawarah NU Budi Mulia di Kediri Soccerfield. Mereka ini meyakini agenda itu menjadi momentum bagi pemain dan pelatih-pelatih untuk memanjatkan doa agar diberi kelancaran serta hasil terbaik sepanjang musim.
0: Ayu Citra melaporkan. Pendengar, Arema FC menggali BRI Super League 2026-2027 dengan kemenangan 4 gol tanpa balas atas tim promosi Isen Mulang Kalteng FC. William Nathan melaporkan.
2: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan 4 gol tanpa balas atas tim promosi Isen Mulang Kalteng FC bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai efektivitas bola mati menjadi salah satu faktor kemenangan. Variasi set piece yang disiapkan tim pelatih dinilai berhasil diterapkan dalam pertandingan.
21: He was very happy for the players that scored the goals, but also that was a work behind the scenes, you know, to choose the players to bring Diego and V Moro, you know. We studied them before. We know the characteristics that the players we want to be here. So he was happy because this guy we choose because we wanted them here. So they support. That was very good. But we need to put our feet on the ground because the tournament is very hard. It's difficult, and we still have a lot of games.
2: Marcos juga mengapresiasi kontribusi Mauro meski kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih. Namun dia mengingatkan tim agar tidak cepat puas karena kompetisi masih panjang. Sementara itu, Mauro menyebut dirinya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem permainan dan rekan-rekan barunya. Ia memperkirakan proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 pekan. Mauro juga mulai memahami instruksi bertahan dari tim pelatih Arema. Saat kehilangan bola, tim dapat menggunakan pola 4-4-2 dengan pressing yang disesuaikan dengan karakter lawan.
21: Yeah, of course you're gonna see what we're gonna do, and I'm gonna ask my coach if I.

0: Kemenangan atas Isen Mulang membuat Arema mengoleksi 3 poin dengan selisih gol plus 4 dan membuat Arema berada di puncak klasemen sementara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
2: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan feature produksi RRI Jember, usaha pembuatan terasi di Puger, Kabupaten Jember. Selengkapnya disampaikan Devi Fitra.

0: Saat ini saya berada di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, yang terkenal dengan potensi kelautannya. Dan salah satu olahan yang paling terkenal berasal dari kecamatan ini adalah terasi puger. Kita akan lihat bersama-sama.
1: Di pesisir selatan Kabupaten Jember, tepatnya di Kecamatan Puger, aroma khas terasi telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat selama puluhan tahun. Bagi sebagian orang, terasi bukan sekedar pelengkap masakan. Di Puger, terasi adalah warisan keluarga sekaligus sumber penghidupan. Salah satunya ditekuni Muhammad Agus Salim. Sejak tahun 1990, dia meneruskan usaha terasi yang telah dirintis orang tuanya secara turun-temurun.
2: Dalam proses, kita proses, kita rasa.
3: Seperti apa prosesnya?
2: Prosesnya ya dari bahan baku, kita olah, kita jemur, kita 3 kali proses, baru jadi terasi.
3: Utamanya ini berarti dari apa?
2: Udang rebon sama garam. Kalau asli Puger itu, asli manisnya itu dapat, kalau dari luar Puger nggak dapat. Cuma kita kualitas asli udangnya saja kok. Tapi kalau masalah rasa, lebih baik Puger.
1: Cita rasa khas terasi Puger berasal dari udang rebon yang menjadi bahan baku utamanya. Saat musim panen, para perajin memproduksi terasi dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan hingga musim berikutnya. Produk ini pun telah dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia, bahkan hingga mancanegara. Sekitar 80% warga setempat memiliki kemampuan mengolah terasi. Namun menjaga kualitas produk bukan perkara mudah. Faktor cuaca dan kondisi bahan baku menjadi tantangan yang harus dihadapi para perajin agar cita rasa terasi Puger tetap terjaga.
2: Ya, kalau bisa UMKM diperlakukan lebih baik lagi, misalkan kayak kita UMKM didorong lebih tinggi lagi supaya warga Puger yang punya jual beli terasi ini juga semakin baik, perekonomiannya Puger juga semakin tinggi.
1: Kelezatan terasi Puger juga diakui para pelanggan. Salah satunya Aisyah, warga Lumajang, yang mengaku selalu menyempatkan membeli terasi Puger karena cita rasanya yang khas.
4: Kalau dipakai sambal tuh terasi Puger tuh rasanya kayak sambalnya tuh lebih nendang gitu Mbak, kalau menurutku ya. Karena aku sendiri suka sambal kan, apalagi sambalnya itu sambal terasi. Dan terasi Puger ini yang paling enak Mbak buat sambal kalau menurut saya.
1: Di tengah berkembangnya berbagai produk bumbu modern, terasi Puger tetap bertahan sebagai warisan kuliner yang dijaga turun-temurun. Demikian Devi Fitra melaporkan.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pendengar, demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Celia Chani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
5: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Selamat sore pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Kalau di sore hari ini sih waktu sudah jam 4:30 lebih 5 ya. Tapi nyatanya juga cerah, ini masih apa ya, bisa kita temui pendengar. Dan kadang di momen cerahnya hari seperti sekarang ini dimanfaatkan untuk nyuri bersama-sama gitu ya. Atau mungkin sekedar ya jalan-jalan kota-kota, ataupun juga berkeliling menikmati keindahan sekitar ya. Apalagi kalau sunset ya, pesona matahari terbenam itu memang banyak disukai oleh sebagian orang ya, diabadikan lewat foto-foto gitu pendengar ya. Dan dari waktu ke waktu, yang pasti di musim kemarau seperti sekarang ini, kalau kita berbicara tentang fenomena alam gitu ya, nah sunset aja pastinya berbeda-beda. Kadang kalau mendekati ini ya, hampir jam 6, itu ada yang ada warna yang keunguan, atau sekarang ini juga masih terasa panas ya di wilayah Kota Madiun pendengar. Tapi semoga juga yang saat sekarang ini tengah berada di perjalanan, selamat menikmati akhir pekan ya, ke daerah tujuan Anda gitu, yang pasti sangat menyenangkan apabila kita ini bersama dengan orang-orang yang tercinta. Baik, untuk Anda semuanya pendengar, pastikan Anda tetap dengar terus program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, dan saatnya juga masih menemani Anda di segmen ini. Kalau siang tadi Anda sempat bersama dengan Mas Adi ya, dan kali ini sore hari ini Satya yang menemani Anda sampai nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kalau kabar tentang narkoba yang pasti dari waktu ke waktu ini menjadi keprihatinan kita semuanya gitu ya. Bahkan ini ada kabar, ternyata Polres Madiun Kota ini juga menegaskan komitmennya untuk tidak mengendurkan pengawasan dan pemberantasan narkotika, meskipun angka kasus peredaran barang ini di wilayah hukum Madiun Kota mencatatkan tren penurunan pendengar. Nah, untuk memperkuat benteng pertahanan di tingkat akar rumput ya, Polres Madiun Kota ini juga menggandeng pemerintah Kota Madiun dan elemen pemuda memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk mewujudkan desa kelurahan yang bebas narkoba. Kapolres Madiun Kota AKBP Rizky Pratama ya, Satya kutip dari media tribratanews.jatim.polri.go.id ya, AKBP Rizky Pratama WP ini menyatakan kalau penurunan angka kasus narkoba di wilayah Polres Madiun Kota itu tidak boleh membuat semua pihak bersikap abai ya. AKBP Rizky juga menekankan keberhasilan untuk menekan angka kriminalitas ini justru harus menjadi momentum untuk mengintensifkan pencegahan sejak dini pendengar. Nah, menurut AKBP Rizky, salah satu kunci untuk menekan peredaran narkoba adalah dengan merangkul generasi muda agar aktif mengisi waktu mereka dengan kegiatan yang positif, inovatif, dan juga produktif. AKBP Rizky mengatakan pemberantasan narkoba tidak bisa dilakukan oleh pihak penegak hukum saja gitu ya. Diperlukan sinergi yang solid dan juga berkesinambungan antara pihak kepolisian, pemerintah daerah, institusi pendidikan, hingga ketahanan lingkungan keluarga pendengar. Adanya sosialisasi diharapkan muncul kesadaran kolektif masyarakat akan bahaya laten narkoba itu semakin meningkat ya, sehingga kelurahan yang bersih dari narkoba atau bersinar itu bisa terwujud dengan nyata. Pendengar, langkah preventif ini sekaligus mempertegas komitmen jajaran Polres Madiun Kota ya, beserta seluruh polsek jajaran untuk terus mengoptimalkan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Dan tentunya ada komitmen ya yang selalu hadir memberikan pelayanan yang cepat, humanis, dan juga profesional demi kenyamanan warga Kota Madiun. Dan memang juga bukan tugas penegak hukum saja ya, kalau soal peredaran narkotika kita juga tidak boleh abai dengan keluarga kita dan tentu dengan orang-orang terdekat kita. Bila mana ada apa ya, hal-hal yang mengkhawatirkan ya, pastinya kita juga harus ini ya, turut ambil ya, ikut mencegah juga pendengar, dimulai dini dari lingkungan keluarga. Selamat sore untuk Anda yang baru saja menyimak kami, program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran Pro 1 RRI Madiun lewat aplikasi RRI Digital. Jadi download sekarang juga.

Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

RRI dengan esensi buku The Architecture of Love, karya Ika Natasha. New York, the city that never sleeps. Seperti istilahnya itu, New York juga menjadi kota di mana orang-orang mencoba untuk tidak henti-hentinya berjuang. Mereka berjuang mencari jawaban akan kepastian. Mereka berjuang membalikkan nasib hidup jadi lebih baik. Mereka juga menggapai mimpi agar tak hanya jadi angan saja. Dan mereka juga berjuang menemukan inspirasi untuk terus berkarya. Raya, salah satu dari mereka yang mempertaruhkan masa depannya di New York. 2 bulan sudah berlalu di New York, Raya masih saja tetap terjerat dalam situasi terberat para penulis sepertinya, yaitu writer's block. The Architecture of Love, Ika Natasha, dari RRI untuk Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar di media sosial TikTok yang memperlihatkan tangkapan layar unggahan berisi narasi dokumen rahasia BPOM bocor, vaksin polio NOPV2 membahayakan kesehatan publik.
2: Tapi itu hoax.
3: Faktanya,
1: setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci dokumen rahasia BPOM bocor yang menyebut vaksin polio membahayakan kesehatan, hasilnya ditemukan artikel penjelasan publik di laman resmi Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, pom.go.id yang tayang Agustus 2024. BPOM menegaskan informasi tentang dokumen rahasia BPOM bocor yang dimuat dalam laman investigasi.org itu merupakan informasi yang tidak benar, karena tautan dokumen yang dicantumkan dalam pemberitaan tersebut merupakan informasi publik yang dapat diakses masyarakat dan bukan merupakan dokumen rahasia, sehingga tidak terjadi kebocoran dokumen rahasia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia, Madiun Arti Kehidupan dari Memes ya, sudah menghantarkan kita ke menit 7 dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, hari ini untuk azan maghrib nantinya akan dikumandangkan pada pukul 17.35 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, jadi hari ini kita akan nantikan ya bersama-sama saat kumandang azan maghrib tiba. Insya Allah kami juga akan kumandangkan dengan tepat waktu. Kami akan hadirkan lagu-lagu islami ya untuk Anda semuanya sambil menunggu saat kumandang azan maghrib tiba. Dan lagu-lagu islami penyejuk hati ini kami hadirkan sampai nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kekhilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabbnya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri, terutama mental, dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu. "Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu?" tanya sang guru. "Ya, Abi," jawab Abdullah yang memanggil gurunya Abi. "Begini, Abdullah, kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik apa mau turun?" tanya sang guru. Spontan Abdullah menjawab, "Ya jelas pingin naik, Abi." "Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu," kata sang guru berharap. "Tapi Abi, mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan. Karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup, Abi. Dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup. Gak usah dilanjut." Sang guru memotong cerita Abdullah. "Sekarang coba jawab. Kenapa temanmu itu bersikap seperti itu?" "Ya, dia berkhianat, Abi. Kacang lupa kulitnya," jawab Abdullah. "Kamu sudah muhasabah?" tanya sang guru. "Muhasabah itu evaluasi diri." "Alhamdulillah sudah, Abi. Insya Allah tidak ada yang salah dengan saya," jawab Abdullah yakin. "Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Masih ingat pesan itu?" kata sang guru mengingatkan Abdullah. "Iya, Abi," jawab Abdullah dengan nada seolah mulai sadar akan kesalahannya. "Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati?" tanya sang guru. "Jadi, pemaaf, Abi.
Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu, sang guru menyindir. Abdullah masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindaklanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik. Alhamdulillah, masih ingat Abi, jawab Abdullah semakin terpojok. Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepadanyalah dia menggantungkan harapan. Jelas sang guru. Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam. Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Astaghfirullah. Alhamdulillah, saya ikhlas Abi. Saya ikhlas Abi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas. Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara. Masya Allah. Hei, Dul, mau kemana? Sapa temannya ceria. Mau ke Denpasar, jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya. Wah, sama saya juga ke Denpasar. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu. Begitu cepat Kau uji keikhlasanku, Kau pertemukan aku dengan dia, temanku. Dan ternyata benar ya Roh, tidak ada perasaan kikuk atau canggung, apalagi kedongkolan dan sakit hati. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih dekat dengan-Mu dengan keikhlasan. Begitulah rasa bahagia di hati Abdullah
yang ternyata mudah dilakukan. Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini. Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan, bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan, semuanya atas kehendak Allah. Itu yang jarang kita resapi. Jadi cobalah dengan lunakkan hati, karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya lalu mempermainkan diri manusia. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas menerima apapun yang terjadi, semua semata karena Allah. Amin. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun semuanya, kami jeda sejenak ya untuk lagu-lagu Islami yang kami hadirkan untuk Anda. Karena di saat sekarang ini juga sudah menunjukkan pukul 17:35 waktu Indonesia Barat. Kini saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk Madiun dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah. Allah

أشهد أن

Yeah.

0: Azan Maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya telah berkumandang. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Semoga segala amal ibadah kita di hari ini diterima Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah, saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
3: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
2: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
3: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu, tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini sehingga sayapmu menjadi kerdil.

0: Pendengar, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemenp 3A menekankan komitmennya dalam melindungi anak dari dugaan eksploitasi seksual dan konten berbahaya di ruang digital. Menteri P3A Arifah Fauzi meminta penanganan kasus dilakukan berdasarkan fakta dan bukti serta mengutamakan keselamatan anak. Afif Arifah menjelaskan kasus mencuat setelah orang tua mengungkap grup percakapan digital terbuka yang diduga diikuti pelajar SD hingga SMP. Karena itu pihak kepolisian tengah menyelidiki dugaan jaringan pedofilia. Sementara identitas dan usia anggota grup belum dapat diverifikasi secara pasti. Pendengar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan dana bantuan operasional sekolah BOS dapat digunakan untuk memperbaiki kerusakan ringan sekolah. Menurutnya pemanfaatan dana BOS menjadi solusi agar sekolah tidak selalu menunggu program revitalisasi pemerintahan pusat. Muti meminta Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah memahami ketentuan terbaru mengenai penggunaan dana BOS. Ia menilai masih ada kepala sekolah yang menggunakan pola lama sehingga terlalu khawatir memanfaatkan anggaran sesuai ketentuan. Selain perbaikan ringan, dana BOS kini dapat digunakan membayar tagihan listrik sekolah penerima atau interaktif flat panel IFP. Mukti mengatakan penambahan perangkat IFP berpotensi meningkatkan beban listrik sehingga perlu dukungan pembiayaan melalui dana BOS. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 5 September 2005, jatuhnya pesawat Mandala Airlines di Medan. Mandala Airlines penerbangan RI-091 merupakan sebuah pesawat Boeing 737-200 milik Mandala Airlines yang jatuh di kawasan Padang Bulan, Medan. Kecelakaan ini terjadi saat pesawat sedang lepas landas dari Bandara Polonia Medan. Pesawat tersebut menerbangi jurusan Medan-Jakarta dan mengangkut 117 orang, terdiri dari 112 penumpang dan 5 awak. Penumpang yang tewas berjumlah 100 orang dan 49 orang di darat turut menjadi korban. Sedikitnya 17 penumpang dilaporkan selamat.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: Ensiklopedia Pro 1 RRI Madiun.
1: From Russia with Love adalah soundtrack untuk film James Bond kedua dengan nama yang sama. Ini adalah film seri pertama dengan John Barry sebagai komposer dan arranger soundtrack utama film James Bond. Lagu tema ini disusun oleh Lionel Bart dari Oliver dan dinyanyikan oleh Matt

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Radio merupakan penemuan penting dalam sejarah komunikasi. Jalan menuju penemuan radio tak lepas dari penemuan listrik, gelombang, dan magnetisme. Banyak kisah penting terjadi dalam sejarah radio. Pada tahun 1864, James Maxwell, orang pertama yang membuktikan gelombang elektromagnetik. Namun penemuan masih terbatas teori. Teori ini disempurnakan oleh Heinrich Hertz pada tahun 1887, dibuktikan dengan sebuah isolator sebagai pemancar, kawat tembaga sebagai antena penerima. Tahun 1894, Guglielmo Marconi, seorang insinyur Italia, melakukan eksperimen pengiriman sinyal radio dari loteng orang tuanya yang hanya beberapa meter mampu mencapai jarak 2 km. Tahun 1897 dilakukan demonstrasi gelombang radio terpancar melintasi air tanpa kabel. Diperluas lagi, berhasil melakukan transmisi sinyal radio antar negara dari Inggris ke Perancis. Di tahun 1901, Marconi berhasil mengirim pesan telegram radio pertama di dunia berisi huruf S dari Inggris ke Kanada. Tahun 1904, John Fleming, fisikawan Inggris, membuat tabung audion sebagai alat penerima sinyal informasi gelombang radio. Dikembangkan oleh Lee DeForest di tahun 1906 dan Reginald Fessenden melakukan siaran radio pertama dalam sejarah transmisi suara jarak jauh. Pada tahun 1910, pemerintah Amerika mewajibkan pemasangan radio dengan jarum transmisi minimal 100 mil untuk kapal 60 lebih penumpang. Sejak tenggelamnya kapal Titanic tahun 1913, membuat dunia internasional mengatur operator radio 24 jam. Kemudian, 1918, mesin penerima radio yang tidak stabil menjadi masalah dalam Perang Dunia Pertama. Edwin Armstrong, insinyur Amerika, menyumbang mesin penerima superjet yang mampu memperkuat sinyal radio yang diterima. Karena harga mahal dan perang dunia usai, superjet baru dipakai tahun 1920-an. Di tahun ini, Inggris dan Amerika mulai membuka stasiun radio, menyiarkan berita dan lagu. Stasiun radio pertama Hindia Belanda didirikan bernama Bataviase Radio Vereniging, didirikan di Batavia pada tahun 1925. Dan di Perang Dunia Kedua, radio menjadi alat pemerintah untuk menyampaikan informasi melalui stasiun radio FM. Di tahun 1945, para tokoh pejuang Indonesia mendirikan radio yang menjadi cikal bakal RRI. Dan radio berbasis satelit dimulai tahun 1992.

Tapak Sejarah. Benteng Van den Bosch. Bergerak ke arah barat, peninggalan Belanda yang tetap berdiri kokoh adalah Benteng Van den Bosch. Benteng dengan nama

Gubernur pemerintah Belanda ini terletak di Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi. Dikenal juga sebagai Benteng Pendem, dulu sengaja dibuat lebih rendah dari tanah sekitar yang dikelilingi oleh tanah tinggi sehingga terlihat dari luar terpendam. Benteng pertahanan Belanda saat melawan perjuangan Pangeran Diponegoro ini dibangun pada tahun 1839 sampai 1845. Bangunan khas Eropa dengan berbagai macam fungsinya yang masih bisa dilihat nyata ini terletak di pertemuan Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun. Tapak Sejarah.

Selanjutnya Pro 1 RRI Madiun bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
2: Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU.
0: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Menteri Perdagangan soroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU. Dengar inilah warta berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Dari RRI Pontianak, Wilhelmus Triputra melaporkan.
3: Kemudian juga terkait cuaca tadi. Memang kalau pesawat komersil itu...
4: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Rian Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Sintang, dan beberapa daerah lainnya sangat membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada tiga pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
1: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu, tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan, sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya tanya ke Danlanut, ya.
4: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
5: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif dari sampai malam terus. Dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi itu terjadi hujan.
4: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
6: Partisipasinya kita bisa usahakan bisa. Kalau untuk kru.
0: Adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah hingga sepekan ke depan sehingga pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutla saat ini. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
8: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manajer EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilik Riut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutla dan kabut asap.
7: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilik Riut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan BMKG Pusat.
8: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nanti.
9: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September, itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
8: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutla, sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyoroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia yang memiliki pasar besar. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar.
11: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut industri pakan Indonesia memiliki pasar yang besar, termasuk peluang untuk pengembangan ekspor. Ia mencatat nilai industri pakan mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan ekspornya baru 8,66 juta dolar Amerika Serikat.
10: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU, tadi Pak Indra juga bilang bulan depan ekspor ke Bangladesh dan Australia Pak ya, Kamboja dan Australia, setelah itu nanti ke EU.
11: Sementara itu, co-founder dan Chief Marketing Officer Evo Group Dimas Baskoro mengatakan, Indonesia tidak hanya harus menjadi pasar, tetapi juga mampu menjadi produsen produk berkualitas yang bersaing di pasar global.
12: Kehadiran SPV merupakan wujud nyata komitmen kami untuk terus menghadirkan inovasi produk lokal dengan kualitas internasional. Hal ini sejalan dengan slogan kami, Pak Tri, kucing boleh impor, tetapi makanannya harus lokal.
11: Adapun Evo Group kemudian memperkenalkan Cats Favor dengan nutrisi berstandar internasional. Peluncuran Cats Favor berlangsung pada hari ini di Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan tersebut berlangsung di dalam area Indonesia International Pet Expo atau IIPE 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
13: Sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat meliputi 32 PAUD, 81 SD dan 16 SMP. Program ini dinilai membantu mempercepat perbaikan sarana pendidikan di daerah. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BAS mengatakan program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Salah satunya SMP Negeri 4 Sidoarjo yang mendapat perbaikan bangunan dan tambahan ruang kelas
14: yang ada. Jadi ini bukti bahwa pemerintah pusat sangat perhatian. Terus juga saya juga ingin melihat di beberapa ya ada SD, SMP, SMA. SMA juga akan saya cek di Sidoarjo. Termasuk juga smartboard di Sidoarjo. Itu digelontor 1.500 smartphone.
13: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Neti Lastiningsih, menyambut positif program tersebut karena kebutuhan rehabilitasi sekolah belum seluruhnya dapat dipenuhi oleh APBD, yang menyebut bantuan pemerintah pusat sangat membantu memenuhi kebutuhan perbaikan sekolah.
15: Mensupport dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah ada kegiatan revit seperti ini sangat membantu, karena terus terang dari APBD pun itu belum bisa memenuhi seluruhnya kerusakan-kerusakan atau rehab berat dan juga termasuk RKB. Jadi ini dengan adanya revit dari pemerintah pusat ini luar biasa.
13: Neti meminta seluruh satuan pendidikan untuk memperbarui Dapodik, terutama kondisi sarana dan prasarana. Data tersebut menjadi dasar pemerintah pusat dalam menentukan penerima program revitalisasi berikutnya, sehingga diharapkan semakin banyak sekolah di Sidoarjo yang dapat bantuan tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Masih dari Surabaya, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk terus memperkuat sumber daya manusia dalam tata kelola pesantren dan kesadaran lingkungan. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
16: Kementerian Agama Republik Indonesia mendorong seluruh satuan pendidikan keagamaan maupun pondok pesantren untuk memperkuat sumber daya manusia dalam mendorong kesadaran lingkungan. Hal tersebut disampaikan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI Basanak Said saat membuka gelaran Muktamar keempat Yaibat di Surabaya Sabtu siang. Basanak mengatakan kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan perlu menjadi perhatian bersama. Dengan kesadaran yang tinggi, diharapkan dapat mengatasi persoalan lingkungan.
17: Sekarang lagi ada kebakaran hutan. Nah, tentu kemudian di masa yang seperti ini, tentu kemudian peran-perannya masyarakat sangat ditunggu untuk kemudian menjaga alam. Di Islam itu suharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinas. Jangan murka kepada Tuhan, jangan menyalahkan alam, tapi harus kita mengintrospeksi diri berpikir bahwa sungguhnya kita adalah perusahaan alam. Maka untuk menjadi sejahtera, maka kita harus yang memelihara alam ini.
16: Sementara itu, Yusuf Ibrahim, Ketua Pelaksana Muktamar Jaibat mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya fokus pada dakwah, namun juga pemberdayaan sumber manusia dalam penguatan kepedulian sosial.
18: Muktamar keempat ini didahului tahun 2020. Kita punya program mengkredit desa Rama Bumi, jadi kawasan, tapi punya program unggulan. Yaitu program unggulannya program minim sampah. Yang kedua program pilah sampah. Jadi karakter pertama itu bagaimana caranya minim sampah dulu. Kalau masih ada sampah, baru pilah sampah. Lagunya sampah bahasa ini, composting. Baru yang keempat itu desa sehat. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Yang kelima, hutan desa. Hobi menanam. Jadi zaman Yaibat ini hobi menanam, harus ditanamkan.
16: Melalui upaya tersebut, ia berharap Yaibat dapat berperan membentuk SDM unggul dan bermanfaat bagi seluruh umat beragama. Faris Yarbo melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 6 September 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Aceh, di Selat Malaka, Jambi, di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Laut Flores, Laut Arafuru, Papua Selatan, Maluku, dan di Sulawesi Utara. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, di Teluk Thailand, di Laut Cina Selatan, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kupang, Mamuju, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin. Hal itu mencuat dalam pertemuan antara Dubes Arab Saudi Faisal Abdullah Amodi dengan Gus Kikin pada Jumat malam di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Kalau hari ini tidak ada pembahasan yang khusus, jadi pembahasan
2: pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan Gus Kikin dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Amudi Jumat malam di kediaman Duta Besar Faisal di Jakarta. Gus Kikin mengatakan pertemuan dengan Duta Besar Faisal merupakan bagian dari hubungan yang telah lama terjalin. Menurutnya, PBNU terbuka terhadap kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk bersama Arab Saudi. Hubungan yang selama ini telah terjalin baik dengan Arab Saudi, menurutnya akan terus ditingkatkan ke depan.
1: Ini hari pertama saya masuk di kantor PBNU dari pagi, kemudian kita berkomunikasi dan saya diundang, dan memang sudah lama kami kenal. NU itu selalu terbuka untuk kerjasama. Saudi juga mungkin nanti yang lain juga. Tapi hubungan yang sudah baik dengan Saudi ini akan kita tingkatkan juga.
2: Sementara itu, Duta Besar Faisal mengatakan pertemuan Jumat malam juga merupakan bentuk ucapan selamat kepada Gus Kikin atas kepemimpinannya sebagai Ketua Umum PBNU yang baru.
3: Ini adalah ucapan selamat kepada Ketua PBNU yang baru, dan kami berdoa semoga Ketua Umum PBNU Gus Kikin diberikan kesuksesan, keberhasilan di dalam memimpin PBNU. Kerajaan Arab Saudi sebagai negara Muslim dan dua tanah suci ada di sana, sudah tentu punya hubungan yang sangat bagus dengan semua ormas-ormas Islam.
2: Adapun Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua PBNU periode 2026-2031 pada Senin 31 Agustus 2026, yaitu dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, kami masih menunggu sambungan telepon bersama dengan Niar Abdul Litiloli yang sedianya melaporkan. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan, dan informasinya akan langsung disampaikan rekan kami Niar Abdul Litiloli. Dan sudah tersambung bersama dengan Niar, silakan Niar.
4: Pendengar, pemain timnas basket putra Indonesia Derek Michael Zaviero mengaku sangat antusias menyambut kesempatan tampil pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ajang olahraga terbesar Asia tersebut menjadi pengalaman pertama bagi Derek setelah sebelumnya belum berkesempatan memperkuat Indonesia di Asian Games. Derek mengatakan tampil di Asian Games merupakan salah satu impiannya sejak kecil. Ia bahkan mengingat ketika masih duduk di bangku SMA di mana dirinya datang ke Gelora Bung Karno untuk menyaksikan atmosfer Asian Games di Jakarta. Dan menurut Derek, pengalaman tersebut membuat dirinya termotivasi untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia pada ajang Asian Games tahun ini. Dan pendengar, Derek sendiri merupakan bagian dari timnas basket Indonesia yang hari ini berkesempatan mendapatkan kunjungan dari CDM atau Chef de Mission timnas ataupun kontingen Indonesia yang akan bertarung di Asian Games, yaitu Todorova Pasaribu yang Dodotul Pasaribu yang ikut mengunjungi pelatnas basket Indonesia. Erik Michael sendiri merupakan pemain timnas basket putra Indonesia yang saat ini berkarir bersama klub asal Jepang, Saga Balloners. Sebelumnya Derek sempat berkarir di Liga Basket Mahasiswa Amerika Serikat yaitu NCAA Division 1 bersama kampusnya Grand Canyon. Pendengar, timnas basket putra Indonesia sendiri tergabung di bersama Jepang, Korea Selatan dan juga Arab Saudi di grup A. Asian Games sendiri akan berlangsung di Aichi dan Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Dari Jakarta, Nira Peliti Lolipati KRRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Kembali program satu RRI Madiun AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, disiarkan langsung dari Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun.

Terima kasih pendengar, untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, masih di sajian Madiun malam ini edisi Sabtu 5 September 2026, pukul 19.30 nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Mimbar Agama Buddha, dan dirangkai untuk Anda pecinta drama radio, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ngobrol bareng komunitas bisa Anda simak nanti di 20.15 menit waktu Indonesia Barat, dan sebagai ragam budaya di malam hari nanti, karaoke di radio hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar berikut akan kami hadirkan di ruang dengar Anda mimbar agama Buddha yang malam hari ini akan disampaikan oleh Pandita Buddha Dr. Andes Samar Sautano MPD dengan mengantarkan topik mengenal dasar-dasar agama Buddha. Selamat malam dan selamat mengikuti.

Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Para pendengar dari Madiun di mana saja berada yang berbahagia, selamat malam. Dan saudara-saudara sedama yang ada di rumah, para Rama-Ramani Pandita, para Upacarika dan Upasaka-Upasika yang saya cintai, terlebih dahulu terimalah salam kasih dalam Dhamma. Buddha Nubhavena Sukihotu Namo Buddhaya. Semoga kebahagiaan selalu ada pada Anda sekalian dan terpujilah Sang Buddha. Saudara-saudara, pada malam hari ini saya kembali menjumpai saudara-saudara khususnya umat Buddha yang ada di rumah. Dan mari kita sejenak selama 30 menit ke depan, kita meninggalkan semua aktivitas fisik kita dan mari kita kembali untuk merenungkan Dhamma Sang Buddha. Dan di kesempatan malam hari yang sangat baik ini, saudara-saudara, saya akan kembali mengajak saudara-saudara untuk menyimak dasar-dasar agama Buddha yang seringkali kita malah merasa sudah jalan jauh di depan, tetapi lupa bahwa yang ada di dekat diri kita itu seringkali tidak kita ingat kembali. Nah, tentu kalau kita bicara dasar-dasar agama Buddha secara tekstual, ya pedomannya adalah kitab suci Tipitaka. Nah, malam hari ini di waktu yang sangat singkat ini, saya akan menyampaikan secara singkat dan nanti mungkin secara bertahap mungkin di pertemuan berikutnya akan saya lanjutkan. Seperti yang kita ketahui bahwa seluruh ajaran Sang Buddha yang sampai kini kita warisi ini, saudara-saudara, itu terdiri dari 3 kumpulan buku yang ditulis dalam bahasa Pali, yaitu Tipitaka atau sering bahasa mudahnya Kitab Suci Tipitaka, yang berarti 3 keranjang. Dikatakan suci itu sebetulnya ya karena memang isinya adalah ajaran-ajaran yang memang sangat bermanfaat bagi kehidupan. Nah, 3 keranjang itu tentu saudara-saudara yang ada di rumah, ini hal yang sangat mendasar dan tentu sudah sangat ingat, yaitu Winaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Winaya Pitaka itu adalah buku-buku yang berisi peraturan-peraturan para bhikkhu. Sutta Pitaka adalah berisi tentang perundingan-perundingan atau khotbah-khotbah Sang Buddha, juga tanya jawab Sang Buddha selama 45 tahun. Sang Buddha membabarkan Dhamma setelah mencapai pencerahan. Dan kemudian Abhidhamma Pitaka adalah buku-buku yang menguraikan tentang kesunyataan tertinggi. Jadi seperti yang kita ketahui, di dalam Tipitaka itu dari 3 keranjang itu juga masih dibagi-bagi lagi. Jadi Winaya Pitaka terdiri dari kalau nggak salah 15 buku, kemudian Abhidhamma Pitaka 7 buku. Nah, maksud saya Winaya Pitaka 5 kitab atau 5 buku, kemudian Sutta Pitaka itu adalah sekitar 15, dan Abhidhamma Pitaka ada 7 buku. Nah, saudara-saudara, di samping bagian-bagian yang menyusun dan mengatur kehidupan para bhikkhu, yaitu Winaya Pitaka, Tipitaka tepatnya berisikan penjelasan tentang apa yang disebut dengan 4 kesunyataan mulia dan jalan menuju pembebasan atau jalan mulia berujur 8. Nah, uraian itu, uraian kebenaran itu dan kemurnian ajaran Sang Buddha itu menjadi tujuan dari
apa pengetahuan dhamma yang selama ini sering kita pelajari, saudara-saudara. Tentu kita masih ingat, sangat ingat empat kesunyatan mulia itu adalah kesunyatan mulia tentang penderitaan, tentang asal penderitaan, kemudian kesunyatan mulia tentang lenyapnya penderitaan, dan kesunyatan mulia tentang jalan untuk menuju lenyapnya penderitaan, yaitu jalan mulia berunsur delapan yang terdiri dari pengertian yang benar atau samadhiti, pikiran yang benar atau sama sankapa, kemudian berbicara atau ucapan benar sama waca, perbuatan benar sama kamanta, kemudian penghidupan benar adalah sama ajiwa, dan usaha benar sama wayama, perhatian benar sama sati, dan konsentrasi yang benar. Itu yang kedelapan adalah disebut dengan sama samadhi. Sekali lagi, delapan itu bukan delapan jalan utama, tapi jalan mulia atau jalan utama berunsur delapan. Jalannya satu tapi memiliki delapan unsur. Dari delapan unsur itu terbagi menjadi tiga, yaitu pengertian benar dan ucapan benar disebut apa, masuk dalam kelompok panya atau kebijaksanaan. Kemudian ucapan benar, perbuatan benar, dan penghidupan benar atau usaha benar, maksudnya penghidupan benar atau mata pencaharian benar, itu adalah sila atau kemoralan. Dan usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar, itulah yang kemudian masuk dalam kelompok samadhi. Sehingga jalan mulia berunsur delapan itu di kelompokan menjadi tiga, yaitu panya, sila, dan samadhi. Yang ketiga-tiganya itu karena itu merupakan pengelompokan atau penggolongan dari jalan mulia berunsur delapan, sesungguhnya itu adalah satu jalan. Sehingga sila, samadhi, dan panya itu pelaksanaannya juga satu kesatuan. Tidak bisa kemudian hanya sila saja, samadhi saja, atau panya saja. Ketiganya saling berkaitan. Sila meningkat, samadhi meningkat, samadhi meningkat, panya meningkat, panya meningkat, sila meningkat, dan seterusnya. Nah, saudara-saudara sedama yang ada di rumah, kesunyatan yang pertama dengan singkat dapat diuraikan bahwa semua kehidupan dengan tanpa kecuali, termasuk lima kelompok kehidupan atau kanda, yaitu badan jasmani, perasaan, pencerapan, bentuk pikiran, dan kesadaran, adalah sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang tidak memuaskan, sesuatu yang apa ya, menderitakan, menyedihkan, dan dicengkram oleh penderitaan. Suatu yang tidak kekal, suatu yang tidak berpribadi dan hampa sesungguhnya. Tetapi itu justru yang dikejar-kejar oleh manusia dalam kehidupan ini. Nah, kesunyatan yang kedua mengajarkan bahwa semua penderitaan atau dengan kata lain semua kehidupan itu dikondisikan oleh keinginan atau tanha yang mengakibatkan tumimba lahir dan penderitaan yang menjelma sebagai kegiatan dari badan, ucapan, dan pikiran. Karena itu, kesunyatan yang kedua ini mencakup juga doktrin tentang kama dan tumimba lahir, dan juga sebagai hukum sebab musabab yang saling bergantungan, yang dalam bahasa Pali sering disebut dengan paticca samuppada. Dari semua kisah kehidupan, paticca samuppada dikenal juga dengan 12 rantai kehidupan. Nah, itu yang kedua, saudara-saudara. Yang ketiga, kesunyataan ketiga mengajarkan tentang lenyapnya sama sekali keakuan atau keinginan untuk hidup, dan semua bentuk khayalan yang berhubungan dengan itu, yang seharusnya ditujukan kepada pembebasan dari tumimba lahir dan penderitaan, yaitu menuju tercapainya nibbana. Jadi sekali lagi, yang pertama adalah adanya duka atau penderitaan atau ketidakpuasan, yang kedua adalah sebab penderitaan, yang ketiga adalah lenyapnya penderitaan. Jadi ini bukan hanya seorang kritikus. Kalau kritikus itu biasanya hanya mengkritisi saja, maido dan sebagainya.
tapi tidak pernah memberikan jalan keluar. Tidak pernah menunjukkan bagaimana jalan keluarnya. Tapi empat kebenaran mulia ini lengkap, menunjukkan bahwa adanya ketidakpuasan. Jadi hidup ini adalah penderitaan, hidup ini tidak memuaskan. Hidup ini tidak ada yang kekal abadi. Nah sebabnya apa? Karena keinginan. Nah, apakah bisa lenyap? Bisa. Yang ketiga, lenyapnya penderitaan itu bisa lenyap. Lah bagaimana cara melenyapkannya? Yang keempat, yaitu lenyapnya penderitaan dengan atau melalui jalan mulia berunsur delapan. Dari kesunyatan yang keempat itu adalah jalan mulia atau jalan utama beruas delapan. Sebagaimana yang telah disebutkan atau saya sebutkan di atas tadi, itu akan memberikan petunjuk menuju jalan pembebasan dari penderitaan dan berisikan praktik dari seluruh ajaran Sang Buddha. Ini saudara-saudara, seperti di dalam Dikanikaya bagian 16 tentang Mahaparinibbana Sutta, karena tidak terdapat pengertian maka tidak terdapat penembusan terhadap empat macam hal. Oh, para siswa, Sang Buddha mengatakan, maka kami seperti juga saudara-saudara yang telah mengembara demikian lama harus lama melalui lingkaran tumimba lahir. Keempat macam hal ini adalah kesunyataan mulia tentang penderitaan, kesunyataan mulia tentang lenyapnya penderitaan, dan kesunyataan mulia tentang jalan utama beruas delapan yang melenyapkan penderitaan. Nah, karena tidak adanya pengertian, saudara-saudara, tidak adanya penembusan terhadap empat kesunyataan mulia itu, oh para siswa, kami sebagaimana juga saudara-saudara sekalian telah mengembara demikian lama dalam lingkaran tumimba lahir. Lahir mati sudah. Kapan kita di awal kelahiran kita tidak pernah ingat. Sudah berapa ratus ribu kali kita dilahirkan juga kita tidak pernah ingat. Tentang tumimba lahir atau tentang lingkaran tumimba lahir kita itu. Nah, kemudian di dalam Dikanikaya bagian 12 di dalam Mahasatipatthana Sutta, Sang Buddha melanjutkan bersabda, dan sekarang apakah, oh para siswa, kesunyataan mulia tentang penderitaan itu? Lahir adalah menderita, umur tua adalah menderita, mati adalah menderita, susah, ratap tangis, sakit, sedih, dan putus asa adalah menderita. Tidak tercapai maksud atau yang keinginan yang diharapkan, menderita. Jadi pendek kata, bisa dikatakan sebagai lima kelompok kehidupan yang merupakan objek atau pamrih, atau dalam bahasa apa disebut dengan upadana kanda, itu adalah penderitaan, yaitu kelompok jasmani, kelompok perasaan, kelompok pencerapan, kelompok bentuk-bentuk pikiran, dan kelompok kesadaran. Oleh karena itu, saudara-saudara, sekali lagi kita ini sangat beruntung mengenal Dhamma, sangat beruntung mengenal ajaran Sang Buddha. Mengapa demikian? Coba tadi, seperti yang saya katakan tadi, bahwa lahir adalah menderita. Ya, orang kan mengatakan senyatanya, lah itu buktinya orang mengharap kedatangan seorang cucunya lahir atau kelahiran anaknya itu sangat bahagia. Ya, memang bahagia. Mengapa ya? Karena kita belum menembus kebenaran mulia itu. Ya, karena belum menembus ya, menganggap kelahiran itu adalah kebahagiaan, bukan penderitaan. Tapi ketika susah, ratap tangis, sakit, sedih, putus asa, itu penderitaan, sudah tidak bisa mengatakan. Seperti datangnya kelahiran kan membahagiakan. Susah bahagia, mana susah bahagia. Tetapi saudara-saudara, karena kita masih duniawi ya, bukan berarti kita lantas ekstrim. Karena kita belum menembus, kita masih duniawi ya, kita cukup menyadari
bahwa susah, rata tangis, sakit, berkumpul dengan yang dibenci, berpisah dengan yang dicintai, terutama sakit saja saudara-saudara, itu memang menderita. Sehingga orang tidak ingin sakit sesungguhnya, tapi tidak mungkin orang yang dilahirkan tidak pernah mengalami sakit. Usia tua juga penderitaan, tapi tidak mungkin orang lepas dari usia tua. Oleh karena itu kita harus belajar merenung untuk menyadari, ya memang siapa yang dilahirkan atau semua orang yang menghadapi kelahiran itu atau yang dilahirkan ini mesti mengalami sakit dan usia tua. Dengan begitu kalau sakit bagaimana? Ya bukan berarti pasrah, sakit ya diobati. Tapi tidak kemudian mengeluh, kok saya bisa sakit, kenapa saya kok sakit. Itu berarti kita terlalu jauh dari pengertian bahwa hidup ini memang ya tidak bisa lepas dengan yang namanya sakit. Usia tua juga demikian. Kenapa saya bisa tua? Ya memang siapa yang dilahirkan pasti tua. Dengan demikian penderitaan kita setidaknya akan berkurang. Tapi semakin saudara-saudara mengeluh, kita mengeluh kenapa saya sakit, kenapa saya tua, maka penderitaannya menjadi bertambah. Dan kita malah ngopeni penderitaan yang ada dalam diri kita sendiri. Siapa yang berdampak semakin menderita? Diri kita sendiri. Saudara-saudara sedama yang ada di rumah, selanjutnya juga Sang Buddha ya berkata, itu seolah-olah kan manusia biasa, karena Sang Buddha adalah orang yang sudah mencapai kesucian, maka saya menyebutnya dengan Sang Buddha bersabda, "Oh para siswa, kesunyataan mulia tentang asal mula penderitaan itu adalah pamrih atau keinginan yang menimbulkan tumimba lahir atau kelahiran yang baru dan terikat oleh kesenangan, keinginan, baik di sini maupun di sana, senantiasa menemui kesenangan baru. Itu adalah ikatan nafsu, sekali lagi ikatan nafsu, ikatan untuk hidup, ikatan untuk kehancuran diri, karena memang tidak ada diri ini yang kekal." Jadi diri tidak ada yang kekal. Ikatan bagi kehidupan, yang dalam bahasa Pali disebut dengan bawa tanha. Itu adalah ikatan yang berhubungan dengan pandangan kekekalan, atau dalam bahasa Pali disebut dengan sasata titik, yaitu kepercayaan akan suatu ego yang kekal, yang terus hidup setelah kematian. Wah ini luar biasa, saudara-saudara. Kalau kita tidak mengenal bahwa ego itu sesungguhnya tidak kekal, bahkan ego itu sesungguhnya diri itu adalah tidak ada, tidak kekal, itu jadi mengerikan hidup ini. Bagi orang yang merasa egonya tinggi, seolah-olah ke aku, bukan karena saya, tidak mungkin itu terjadi seperti itu, dan sebagainya. Merasa dirinya paling top, paling pinter, paling sempurna. Yang lainnya salah. Orang yang berpikiran seperti itu, ingat penderitaannya akan semakin bertambah. Dan penderitaan itu adalah miliknya sendiri, bukan milik orang lain yang dipaido itu, yang dikatakan aku adalah paling pintar, kamu tidak pintar ketimbang, tidak lebih pintar ketimbang saya. Orang yang dikatakan kamu tidak lebih pintar ketimbang saya, dia tidak menderita kalau dia bisa menerima, apalagi dia mengatakan menyadari bahwa saya memang bodoh misalnya. Wah, yang menderita malah kita yang egonya tinggi. Hati-hati saudara. Ingat, Sang Buddha tidak pernah mengajarkan tentang ego yang kekal maupun ego yang sementara. Tetapi beliau mengajarkan bahwa kehidupan kita ini hanya terdiri dari proses pikiran dan jasmani, dan sama sekali tidak ditemukan ego yang berdiri sendiri yang nyata. Jadi aku itu tidak ada sesungguhnya. Itulah saudara-saudara, sekali lagi kita merasa berbahagia karena kita mengenal dhamma, sehingga kita berusaha belajar menyadari bahwa sesungguhnya ego, aku, diri ini tidak ada. Jangan mentang-mentang aku, ego itu kekal. Tidak ada yang kekal, bahkan tidak ada itu. Itu hanya satu proses saja. Jasmani ini kan juga hanya gabungan dari empat unsur yang sudah beberapa kali kita atau saya sudah sampaikan. Hanya kumpulan dari empat unsur, orang Jawa bilang kumpulan dari banyu,
bumi geni banyu angin. Jadi hanya berasal dari unsur padat bumi, geni unsur panas, banyu unsur air, angin unsur angin. Jasmani kita ini hanya kumpulan dari

karena memang kehidupan ini yang membuat kita bahagia itu karena kebaikan. Itu sudah hukum. Berbuat baik akibatnya mendapat kebahagiaan, berbuat buruk akibatnya adalah penderitaan. Percaya tidak percaya itu adalah hukum yang universal. Nah, saudara-saudara sedama yang ada di rumah, Sang Buddha melanjutkan, tetapi apakah Oparasiswa, kesunyatan mulia tentang lenyapnya penderitaan itu, apa itu? Itu adalah kepadaman dan kehancuran sama sekali tanpa pamrih. Kelenyapan, pembebasan, dan pelepasan semuanya. Karena padam dan hancur, pamrih menjadi lenyap. Karena pamrih lenyap, maka proses dumadi atau perwujudan, ya, perwujudan juga lenyap. Karena perbuatan atau kama, proses kemenjadian atau proses dumadi itu juga lenyap. Otomatis yang namanya tumimba lahir atau kelahiran kembali ya lenyap. Karena tumimba lahir lenyap, kelapukan, kematian, kesusahan, ratap tangis, penderitaan, kesedihan, dan keputusasaan lenyap juga. Jadi inilah urutan kelenyapan kumpulan penderitaan. Ini bicara para mata sacca, saudara. Ini bicara kebenaran sesungguhnya, bukan kebenaran duniawi. Ya, kalau kebenaran duniawi atau samuti sacca ya, orang mengatakan ya, apa yang ada di sekitar kita ini ya ada. Meja ada, kursi ada, manusia ada, semua ada. Tapi kalau menurut para mata saja, ini semua sesungguhnya hanya gabungan dari unsur-unsur. Meja pun sebetulnya juga gabungan dari empat unsur itu, sama dengan jasmani. Coba kalau kita misalnya pegang meja, coba meja yang mana? Anda pegang kakinya meja, Anda pegang itu namanya meja, bukan itu kaki meja. Kalau kaki meja dilepas dari mejanya, dari kelompok satu kesatuan unsur meja itu, tinggal apa coba? Kaki meja juga sudah bukan, hanya kayu saja, sebatang kayu. Coba kalau itu sudah dipecah-pecah lagi coba, jadi apa? Orang Jawa mengatakan tatal itu. Hanya serpian-serpian kayu, dan seterusnya. Jadi tidak ada yang namanya meja itu. Yang namanya kayu pun, kayu seperti apa juga tidak ada. Wong itu hanya kumpulan dari empat unsur. Yaitu padat, cair, panas, dan udara. Nah, saudara-saudara sedama yang ada di rumah, selanjutnya Sang Buddha mengatakan, oh para siswa, kesunyatan mulia tentang jalan menuju lenyapnya penderitaan itu apa? Itu adalah jalan utama atau jalan mulia berunsur delapan, yaitu seperti yang tadi sudah saya sebutkan di atas. Pengertian benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencaharian benar, usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Nah, kalau kemudian Sang Buddha melanjutkan, oh para siswa, kalau begitu pengertian yang benar atau samadhiti itu seperti apa? Mengerti tentang penderitaan, mengerti tentang asal mula penderitaan, mengerti tentang lenyapnya penderitaan, mengerti tentang jalan mulia berunsur delapan atau jalan mulia menuju lenyapnya penderitaan, itulah yang disebut dengan pengertian benar. Yang kemudian Sang Buddha juga mengatakan, pikiran yang benar seperti apa sama sankapa? Pikiran yang benar yaitu pikiran yang bebas dari nafsu keinginan, pikiran yang bebas dari kemauan jahat, pikiran yang bebas dari kekejaman, pikiran yang bebas dari hal yang lain yang sifatnya adalah penderitaan. Inilah yang disebut dengan pikiran yang benar. Kemudian Sang Buddha juga melanjutkan, bicara atau ucapan yang benar. Ucapan yang benar yaitu menghindari kebohongan, menghindari ucapan yang berkepanjangan, menghindari perkataan yang kasar, menghindari obrolan yang kosong. Itulah disebut dengan ucapan benar. Nah, sekarang di medsos luar biasa, saudara-saudara, pelanggaran terhadap ucapan benar ini luar biasa. Mengapa? Ya karena tidak mengenal yang namanya ucapan benar, karena tidak mengenal namanya jalan mulia berunsur delapan. Jadi memberi penjelasan tentang keempat macam pembicaraan ini dengan kata-kata positif, bicara yang benar,

bicara yang tenang dan damai, bicara yang lembut, dan bicara dengan bijaksana. Itu penting. Hati-hati, saudara. Kalau kita tidak mengenal tentang bicara benar, bicara tenang, damai, bicara lembut, bicara yang sopan, bicara yang bijaksana ini. Ini sudah banyak yang tidak mengenal. Berikutnya adalah perbuatan yang benar. Seperti apa? Yaitu menghindari pembunuhan, menghindari pencurian, menghindari perzinaan, menghindari yang disebut dengan perbuatan yang benar. Kemudian, penghidupan yang benar yang seperti apa? Ketika seseorang menghindari cara penghidupan yang salah dan menjalankan cara hidup yang benar, itulah yang disebut dengan penghidupan benar. Jadi seperti yang kita ketahui, ada 4 tingkatan penunggalan atau jhana yang dinamai dengan konsentrasi yang benar, yang disebut secara sepintas lalu garis-garis besarnya saja, yaitu mengenai keadaan yang mendalam dan lebih luas. Bagaimanapun juga harus dimengerti bahwa konsentrasi yang benar itu erat sekali hubungannya dengan kesadaran dan kama atau perbuatan yang baik. Perbedaan dari tiap tingkat dalam perkembangan konsentrasi yang benar, keempat jhana itulah yang akan diterangkan nanti akan diterangkan. Karena ini waktunya juga sudah hampir habis, bahkan tinggal beberapa. Saudara-saudara, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari yang sangat baik ini, tentang kita kembali mengenal dasar-dasar agama Buddha. Nanti minggu depan mudah-mudahan kita masih mendapatkan karma baik, kita bisa berjumpa lagi, dan saya akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan tentang penderitaan lebih rinci. Demikian, terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Semoga perjumpaan kita di malam hari ini akan membawa manfaat bagi kita atau bagi diri kita masing-masing, dengan terus meningkatkan upaya kita untuk melakukan kebajikan dalam kehidupan sehari-hari ini, setiap saat dan setiap waktu. Ingat, setiap ada kesempatan berbuat baik, jangan disia-siakan. Karena berbuat baik hukumnya adalah wajib bagi kehidupan. Terima kasih. Sabisata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya, terpujilah Sang Buddha.

Pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan info terkini Pro 1 RRI Madiun edisi Sabtu 5 September 2026. Bappanas mendorong pengembangan budidaya lobster untuk memperkuat ketahanan pangan berbasis potensi daerah. Pengembangan lobster dinilai dapat meningkatkan ketersediaan protein hewani sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat Bappanas mendampingi kunjungan kerja spesifik Komisi 4 DPR RI ke instalasi Telong Elong. Kunjungan berlangsung Kamis 3 September 2026 di fasilitas BPBL Lombok, Nusa Tenggara Barat. Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan Bappanas Rahmat Firdaus mengatakan lobster memiliki potensi besar mendukung ketahanan pangan. Menurutnya komoditas tersebut juga berpeluang meningkatkan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Rahmat mengatakan optimalisasi pasang pangan daerah perlu disesuaikan dengan karakteristik dan sumber daya setiap wilayah. Pengembangan berbasis potensi lokal diharapkan memperluas manfaat ekonomi sekaligus memperkuat perekonomian nasional. Bappanas menilai pengembangan lobster sejalan dengan Perpres nomor 81 tahun 2024 tentang percepatan aneka ragaman pangan lobster sebagai komoditas pangan akuatik atau blue food dinilai dapat mendukung aneka ragaman pangan. Demikian info terkini Pro 1 RRI Madiun. Lebih lengkap bisa Anda akses di rri.co.id. Selamat malam.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Terima kasih untuk saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Berikut akan kami hadirkan di ruang dengar Anda drama radio malam hari ini, persembahan dari RRI Makassar dengan mengambil cerita Sekolah Rakyat. Selamat malam dan selamat mengikuti.
2: Kutitipkan mimpi pada langit senja, semoga esok masih ada harapan. Terima kasih Pak, semoga rezekinya dilancarkan.
3: Rak, dari tadi baru dapat segitu.
2: Lumayan, bisa buat beli beras.
3: Kamu sudah makan?
2: Ya, perutku lagi belajar sabar.
3: Ini, aku masih punya setengah roti.
2: Simpan saja, nanti kamu lapar.
3: Kalau teman lapar, roti ini juga tidak akan terasa enak.
2: Aku kangen suara itu.
3: Kamu masih ingin sekolah?
2: Ada mimpi yang terpaksa aku tunda.
4: Ayo, jangan berdiri di badan jalan, minggir.
2: Uangku masih ada satu.
3: Raka, jangan, gak usah.

0: Raka, baru pulang, nak. Ibu menunggu dari tadi.
1: Maaf, Bu. Lampu merah tadi ramai.
0: Sudah makan, nak?
1: Sudah. Tadi ada yang memberi nasi.
0: Perutmu kok bunyi?
1: Mungkin masih minta tambah, Bu.
0: Ibu masih punya ubi, nak. Makanlah.
1: Kalau aku makan, ibu makan apa?
0: Ibu sudah kenyang.
1: Ibu pasti bohong. Setengah buat ibu, setengah buat Raka. Batuk ibu makin parah.
0: Tidak apa-apa, nak. Nanti ibu juga sembuh kok.
1: Bu, sepatuku masih ada.
0: Iya, ibu tidak pernah membuangnya. Karena ibu percaya suatu hari nanti pasti anak ibu akan memakainya lagi.
1: Rp25.000, Rp30.000, Rp42.000. Alhamdulillah, besok ibu bisa beli obat.
2: Raka?
1: Pak guru, maaf.
2: Pelan-pelan, nanti malah ada yang hilang.
1: Tidak usah, Pak. Biar saya saja.
2: Dari dulu kamu memang begitu. Lebih memilih memikul semuanya sendirian.
1: Saya malu, Pak.
2: Malu karena apa?
1: Saya pernah bilang ingin jadi guru, ingin membanggakan orang tua. Tapi sekarang saya malah berdiri di lampu merah.
2: Raka, tidak ada pekerjaan yang membuatmu rendah. Yang membuat Bapak sedih, kamu mengubur semua beban ini sendirian.
1: Ayah sudah tidak ada, Pak. Ibu sering sakit. Kalau saya tidak bekerja, kami tidak makan. Jadi saya berhenti sekolah.
2: Berhenti sekolah? Bukan berarti berhenti bermimpi.
1: Mimpi itu mahal, Pak. Sedangkan saya bahkan menghitung uang receh untuk membeli obat.
2: Besok, bolehkah Bapak datang ke rumahmu? Bapak ingin berbicara dengan ibumu. Mungkin masih ada jalan yang bisa kita usahakan bersama.
1: Jalan? Maksud Bapak?
2: Besok saja. Yang penting, jangan dulu menyerah pada hidup.

0: Sebentar. Oh, Pak Guru. Silakan masuk, Pak. Maaf, rumah kami sederhana, Pak.
1: Terima kasih, Bu. Saya datang karena ada kabar yang ingin saya sampaikan.
0: Oh, Raka masih bekerja, Pak. Sebentar lagi pulang.
2: Assalamualaikum. Pak Guru.
1: Waalaikumsalam. Mari duduk, Raka. Ada hal penting yang ingin Bapak sampaikan. Raka, kemarin Bapak tidak langsung bercerita karena Bapak ingin memastikan dulu semuanya. Beberapa hari yang lalu, sekolah kita menerima informasi dari pemerintah daerah mengenai program sekolah rakyat.
0: Sekolah rakyat?
1: Iya, Bu. Program ini diperuntukkan bagi anak-anak yang selama ini memiliki semangat belajar, tetapi terhalang oleh keadaan ekonomi keluarganya. Mereka mendapatkan kesempatan belajar tanpa memikirkan biaya.
2: Tanpa biaya?
1: Iya. Biaya sekolah ditanggung, tempat tinggal di asrama disediakan, makan setiap hari disiapkan, seragam, perlengkapan belajar, semua difasilitasi agar anak-anak bisa fokus belajar dan meraih cita-citanya.
0: Jadi, anak saya masih punya kesempatan sekolah lagi, Pak?
1: Insya Allah, Bu. Karena tujuan sekolah rakyat bukan hanya memberi pendidikan, tetapi memberi harapan agar anak-anak tidak kehilangan masa depan hanya karena lahir dari keluarga yang kurang mampu.
2: Kalau aku tinggal di asrama, siapa yang menjaga ibu? Siapa yang mencari uang?
0: Nak, selama ini kamu sudah melakukan lebih dari yang seharusnya, yang dilakukan anak seusiamu. Sekarang, biarkan ibu yang kuat.
1: Raka, negara sedang membuka jalan. Jangan buru-buru menutupnya karena rasa takut. Pikirkan baik-baik. Bapak tidak memaksamu, tetapi Bapak percaya anak yang dulu selalu datang paling pagi ke sekolah masih ada dalam dirimu.
2: Sekolah lagi? Apa benar masih ada tempat untuk anak seperti aku?
0: Kamu belum tidur, Nak?
2: Belum, Bu. Aku masih memikirkan ucapan Pak Guru.
0: Ibu tahu, Raka. Kamu takut meninggalkan ibu. Tapi, ibu jauh lebih takut kalau kamu terus meninggalkan cita-citamu, Raka.
2: Aku hanya tidak ingin ibu sendirian. Kalau aku tinggal di asrama, siapa yang menemani ibu?
0: Nak, setiap orang tua pasti sedih melepaskan anaknya. Tapi kesedihan itu akan berbayar, Nak, kalau melihat anaknya memiliki masa depan yang lebih baik.
2: Pak Guru bilang, di sekolah rakyat semua kebutuhan belajar ditanggung. Benarkah begitu, Bu?
0: Iya, Nak. Tadi Pak Guru juga menjelaskan kepada ibu. Kamu akan tinggal di asrama, belajar bersama teman-teman yang juga sedang berjuang mengubah hidup keluarganya. Kamu tidak perlu lagi memikirkan biaya sekolah, ya, Nak. Tidak perlu memikirkan uang makan, tidak perlu memikirkan seragam ataupun buku. Tugasmu hanya satu, Raka. Belajar dengan sungguh-sungguh.
2: Selama ini aku pikir kemiskinan sudah menutup semua jalan. Ternyata masih ada orang-orang yang membuka jalan itu.
0: Bukan hanya membuka jalan, Nak Raka. Mereka sedang memberikan kesempatan. Kesempatan itu tidak datang untuk semua orang. Jadi jangan disia-siakan, ya, Nak, ya.
2: Bu, kalau aku berangkat, aku janji aku akan belajar sungguh-sungguh. Aku ingin pulang bukan lagi sebagai anak yang membawa uang receh, tapi membawa harapan. Jadi, ini sekolah rakyat.
1: Selamat datang, Raka. Mulai hari ini, tidak ada lagi yang perlu kamu takutkan.
2: Pak, saya masih membawa tas lama saya.
1: Simpanlah, biar tas itu mengingatkanmu seberapa jauh kamu sudah melangkah.
3: Raka, akhirnya ketemu lagi. Aku juga di sini.
2: Bimo, Kamu juga masuk?
3: Iya. Sekarang kita belajar bareng lagi. Bukan di lampu merah, tapi di ruang kelas.
1: Di sekolah ini, kalian bukan dinilai dari keadaan keluarga, bukan juga dari pakaian yang pernah kalian kenakan, tetapi dari semangat untuk belajar dan keberanian untuk bermimpi. Ayo, saatnya masuk kelas. Hari ini adalah langkah pertama menuju masa depan.
2: Ayah, Ibu, aku akan menjaga kesempatan ini.
0: Hari-hari yang dahulu hanya menjadi impian, kini benar-benar dijalani Raka. Ia tidak lagi menghabiskan pagi di lampu merah, tidak lagi menghitung recehan demi bertahan hidup. Kini ia menghitung langkah untuk menggapai masa depan. Assalamualaikum, Nak. Bagaimana kabarmu?
2: Waalaikumsalam, Bu. Aku baik. Di sini aku punya banyak teman. Guru-gurunya juga baik. Aku belajar banyak hal, bukan hanya pelajaran sekolah, tapi juga disiplin, mandiri, dan percaya diri.
0: Alhamdulillah, Ibu bangga sama kamu, Nak Raka.
2: Terima kasih sudah mengizinkan aku melangkah, Bu. Suatu hari nanti, aku ingin pulang membawa kebahagiaan untuk Ibu.
0: Pendidikan bukan sekadar tentang ruang kelas. Pendidikan adalah harapan. Harapan yang memberi kesempatan kepada setiap anak untuk bangkit, bermimpi, dan memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat hadir agar tidak ada lagi anak Indonesia yang kehilangan masa depan hanya karena keterbatasan ekonomi. Karena setiap anak berhak tumbuh, berhak belajar, dan berhak meraih cita-citanya.

yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helena van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria

Nuwun pramiyarsa Radio Republik Indonesia Madiun ngaturaken pawarti kanthi basa Jawi kawasaken dening Rizal Mahmudi. Perum Bulog Kantor Cabang Ponorogo sawetawis nyaluraken bantuan pangan beras kagem alokasi wulan Juli ngantos wulan September. Realisasi penyaluran wonten ing Kabupaten Ponorogo sampun gayuh 70% saking total 1,103,000 keluarga penerima manfaat. Program menika nembus 311,000 penerima ingkang sumebar wonten ing wewengkon Ponorogo, Magetan lan Pacitan. Bulog ngitunaken target supados daya proses distribusi bantuan pangan menika saged rampung ing pertengahan September. Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi lan Keamanan Pangan Bapanas, Andriko Noto Susanto ngandharaken, percepatan penyaluran bantuan ing Jawa Timur saged lumampah lancar manut kalian rencana. Program bantuan beras katahipun 3,5 kilogram menika ditujuaken khusus kagem ngentengaken beban masyarakat miskin lan miskin ekstrim wonten ing desil 1 ngantos 4. Menawi penyaluran tahap menika rampung tepat waktu, Bapanas nggadahi rancangan ngusulaken malih bantuan ingkang sami kagem periode Oktober ngantos Desember mbincang. Keterbatasan lahan makam umum wonten ing pinten-pinten wilayah Kota Madiun sakmenika wiwit angsal perhatian serius saking pemerintah setempat. Pemerintah Kota Madiun saweg memetakan sawetara titik lokasi ingkang berpotensi dialih fungsiaken dados area pemakaman anyar. Langkah menika dipun pundhut kagem ngatasi kapasitas tempat pemakaman umum ingkang samsaya terbatas wonten ing pinten-pinten kelurahan. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun ngendikaaken bilih tim Sekretariat Daerah Sesarengan BPKAD saweg mengkaji aset daerah. Salah setunggal opsi ingkang dipun pertimbangaken inggih menika manfaataken tanah bengkok gadahanipun kelurahan. Salah setunggal area ingkang dipun bidik kagem perluasan wonten ing kelurahan Manirsejo, tepatipun wonten ing sakupengi kawasan Makam Pagu. Senaoso mekaten, rincian ngenani jembaripun lahan ingkang badhe dipun tambahaken taksih wonten ing tahap pembahasan. Pemkot Madiun terus nindakaken inventarisasi lan kajian mendalam dhateng aset daerah ingkang paling memungkinkan. Langkah menika dipun ajeng-ajeng saged dados solusi jangka panjang kagem kabetahan lahan makam warga Kota Madiun. Polres Magetan nyelidiki kasus penemuan bayi jaler wonten ing kebon Wingking Griya warga desa Sumber Sawit, Kecamatan Sidorejo wonten ing dinten Jumat. Hal kasebat dipun pratelakaken dening Kasih Humas Polres Magetan, Ibtu Indra Suprihatin. Bayi prematur kasebat dipun panggihaken wonten ing ngandhap wit randu boten dangu sak sampunipun dipun lairaken lan sak menika taksih wonten ing sak lebeting perawatan dening medis intensif wonten ing rumah sakit. Indra ngandharaken bilih pelaku persalinan dipun duga setunggal pelajar istri ingkang nglairaken secara piyambakanipun wonten ing jemuah enjing. Saksampunipun nglairaken lan bucal bayinipun wonten ing kebon, piyambakipun nyuwun bantuan rencang jaleripun kagem nganter wonten ing puskesmas. Petugas puskesmas ingkang curiga lajeng
nangkletaken kawontenan bayi ngantos pungkasanipun pihak keluarga berhasil manggihaken bayi kasebat. Indra ngewahi penyelidikan awal ngindikasi tindakan penelantaran bayi menika dipun picu rasa lingsem lan wedi menawi kehamilanipun dipun weruhi dening keluarga utawi warga. Polisi nderek netepaken tersangka amargi taksih ngentosi kondisi kesehatanipun ibu lan bayi pulih kagem dipun priksa. Kejawi menika petugas ugi nderek panggih bukti wontenipun indikasi upaya aborsi sederek proses persalinan. Kejaksaan Negeri Kejari Ngawi mengeti hari lahir kaping 87 Kejaksaan RI kanthi tinandur bibit wit produktif wonten ing Palerman Alas Ketonggo Srigati Desa Babatan Kecamatan Paron wonten ing dinten Jumuwah. Kepala Kejari Ngawi Beni Hermanto ngandharaken bilih bibit woh-wohan kayata pelem, apulkat, duren, jambu lan nongko pancen dipun pilih supados wit ingkang tumbuh mbincang saged maringi nilai manfaat nyoto kagem masyarakat. Wakil Bupati Ngawi Dwirianto Jatmiko nyebataken bilih kawasan Srigati gadah potensi ageng ingkang perlu dipun bangun malih. Manut Dwi, penanaman wit produktif menika dipun ajeng-ajeng dados bagian saking upaya nyurung aktivitas ekonomi warga wonten ing sakupenge kawasan wisata religi kasebat secara berkelanjutan. Kejawi kegiatan penghijauan, peringatan kasebat ugi dipun isi kanthi wisata religi, bakti sosial lan aksi resik-resik musola. Ketua Umum Kompak Budi Mulyono ngandharaken bilih aksi sosial asil swadaya wartawan wonten ing agena Jumuwah Berkah menika minangka wujud kepedulian sesarengan kagem maringi dampak positif langsung kagem lingkungan lan warga Ngawi. Pawarti ingkang pungkasan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Pacitan nyatet wonten 57 desa ingkang sampun ngajengaken panyuwunan bantuan toya resik. Kepala Pelaksana BPBD Pacitan Erwin Andriat Moko ngandharaken bilih pendistribusian toya resik sampun dipun awiti saking tanggal 11 Agustus 2016. Data usulan kasebat terus dipun anyari seiring proses verifikasi lan asesmen wonten ing lapangan. Erwin ngandharaken bilih intensitas pengiriman dipun jangkepi kalian kabetahan sarta kondisi medan wonten ing saben lokasi. Kathahipun pendistribusian ginaaken armada engkel berkapasitas 3.000 liter kanthi rata-rata pengiriman gayuh 70-an rit saben dintenipun. Kendala asatipun sumur warga menika malahan sampun ngluwasi ngantos wilayah kota kayata Kelurahan Sidoharjo, Ploso lan Desa Tanjung Sari. BMKG memprediksi puncak musim kemarau wonten ing Pacitan lumampah ngantos wulan November 2016. Ngadepi kondisi kasebat, Erwin ngimbo sedaya masyarakat supados langkung bijak lan hemat wonten ing ginaaken toya resik. Langkah penghematan menika dipun anggep wigati sanget kagem nyegah krisis toya ingkang langkung parah ing selami mangsa kemarau. Cekas manten pawarti Basa Jawi lumantar RRI Madun. Wasono sugeng dalu lan nuwun.

0: Baru-baru super kadang terus nama buat beli panjenengan tubuh raos pitaken kenging menopo ing dalu meniko ingkang maos berita boso Jawa sanes penyari pun penyari opo ngantuk opo ditinggal nanti ini beten panjen meniko kangge mahargyo wontenipun ambal warso RRI ingkang kaping wulung doso setunggal panjen wonten satunggalipun aktivitas utawi satunggalipun kreasi menengko kangge nepangaken poro-poro angkasawan angkasawati RRI ingkang sampun purna sinaoso dangu buatan mlebet studio sama menika sakit mlebet nonton studio dah dalu menika ingkang bendina medhangetaken poro mirsa perkadang menika salah satunggalipun purna angkasawan murid cetani pun monggo mangke saged pun midhangetaken kados pundi dalu menika ingkang kepareng rawuh panjenenganipun Roko Mas Mahmudi nggih. Kula wau kok mboten ngagem asma Mahmudi des pundi jenengan?
1: Wau sampun Mas.
0: Lho, mboten anggere namanipun Rizal sinten ngontrol kok wau?
1: Rizal Mahmudi.
0: Lah, aslinipun napa ngangge Rizal napa namung niku tambahan.
1: Tambahan wetirin
0: Mas. Oh. Aslinya pun Mahmudi ya, tambah Rizal ya.
1: Rizal.
0: Wah, aku tuh.
1: Ternyata niku, anu, sebelum saya kawin niku sudah mempunyai nama itu.
0: Oh, jadi
1: setelah
0: itu.
1: Setelah anak saya lahir, kalau laki-laki saya namakan Rizal.
0: Rizal.
1: Kalau nama Rizal tuh, kalau miturut basa Arab sono ya.
0: Nggih. Tegesipun
1: lanange wong lanang.
0: Jadi sing lanange jagat.
1: Lanange
0: jagat. Jagat wis ora ana wong lanang sing liya liyane Rizal nggih.
1: Nggih. Iki tambahan nami niku ngene kok Pak.
0: Wah, aslinipun Mahmudi
1: nggih. Mahmudi asal.
0: Tambah Rizal jenenge kudu mbrokohi lho niku.
1: Lah iya. Saya putrane mbrokohi waktu iki.
0: Duh sewu. Roko Mas Rizal Mahmudi nggih. Panjenengan purna saking arek-arek tahun pinten?
1: 2022 bulan Maret.
0: Wow.
1: Lepas
0: pas jamane pandemi nih kok nggih.
1: Dua-dua ndak sudah
0: pun lewat, pandemi nggih.
1: Sudah lewat.
0: Dadi jeneng pandemi terus wonten RRI nggih.
1: Masih, masih.
0: Lajeng mlebet RRI tahun pinten?
1: 83. Oh. Bulan 3.
0: Rin mlebet RRI bagian apa jenengan?
1: Langsung di pemberitaan terus di SSB. Single size band. Itu tugasnya itu mengirim berita dari Madiun ke Jakarta, ke Surabaya dan ke Jogja.
0: Itu saya Pak Mahmudi. Jenengan tahun 83 mlebu nonton RRI dengan kondisi RRI 83 ngantos dumugi sekolah ini kan sampun ewah-ewah ini pun teknisi ini pun berubah ewah-ewah ini pun mencapaikan berita ini pun berubah nggih. Niki coba nyan cerita segede tahun 83 SSB ini
1: 83 kalau masalah berita saya kira tidak ada perubahan karena harus diperbarui sama teman-teman itu lah sering pendidikan di Jakarta Mas. Kalau tidak di Jakarta di Jogja itu di MMTC
0: diklat
1: pasti
0: itu ya
1: mungkin sudah itu kalau mutu beritanya saya kira pembuatannya penyampaiannya juga sudah lumayan
0: sama hampir sama
1: hampir sama gitu.
0: Nah, namun sing benten namung teknis pembuat membuat cara peralatannya nggih.
1: Nah, IT-nya
0: yang beda cuma IT-nya. Kalau menawi jenengan riyen damprita sih tik tik tik tik ketik gitu. Nah, ketik. Tur akan diketik niku kantor ruangan niku rame. Nggih. Saat niku mboten enten suara ketik nggih sepi mawon. Kadang-kadang niku ngriku kareng ngriki niku pun meneng mawon mbiyen seketikan
1: nggih. Kalau dulu dibandingkan sekarang itu hanya berubah dari IT-nya.
0: IT-nya aja. Tapi untuk format berita tetap sami.
1: Sami.
0: Pak Mahmudi selami jenengan tahun 83 ngantos 22 nembe pensiun nggih. Nah, nu pensiun. Niku tesih wonten pemberitaan terus mboten ngalih-ngalih nggih.
1: Mboten anu.
0: Mboten dimutasi teng siaran.
1: Mutasi ini kita itu Mas, lingkup pemberitaan. Kan pemberitaan ada redaksi, reporter sama monitoring. Monitoring itu mengirim berita itu, monitoring sama
0: Dadi mutasine namung lingkungan pemberitaan nggih. Yeah. Wano teng reporter terus saniki teng nopo ngoten to.
1: Nah, hanya lah, itu aja. Lah,
0: jenengan ingkang dadosaken sing dados jenengan ku terkesan teng ngene pemberitaan niku po dadi reporter iki napa ngirim berita sok kleru napa terus lah niku terus enten teguran ngene kok terus pundi niku.
1: Kalau saya yang terkesan itu menyampaikan reportase olahraga. Wee. Saya itu paling seneng.
0: Paling seneng nggih.
1: Tapi ndak bisa.
0: Mau seneng kok ora iso.
1: Ndak selancar seperti senior Pak Sarwono.
0: Nah, itu memang ning nate to jenengan. Reporter bola nate nggih.
1: Bola sudah. Tapi ya gitu grutal-gratul.
0: Tapi kalimat-kalimat yang harus dilontarkan di reporter itu kan tetap intonasi notasi ya no intonasi kalian
1: makanya itu perbendaraan kata itu harus di kalau orangnya ready loh Pak
0: itu
1: perbendaraan kata itu penting
0: nah, itu
1: apalagi memang. Penyiar apalagi reporter
0: harus
1: juga
0: mengemas gitu. Dengan kata-kata yang indah gitu suara yang apa artikulasinya itu yang jelas
1: kalau yang harus. Bagus itu sampai pendengar itu bisa telinganya itu dekat sama radio.
0: Bahala, ya.
1: sampai terenyuh lah
0: itu.
1: Kalau penyampaian
0: bisa penasaran nggih ya. Penasaran. Dengan penyampaian itu pendengar tuh bisa penasaran koyo sopo to Pak Rizal itu ternyata bareng wis cetok ada padepan lho.
1: Saya aku yang senior itu Pak Sarwono. Itu memang jago itu.
0: Lah niku
1: gitu ya. Bidang olahraga itu wis menguasai
0: lah. Pak Sarwono. Nggih.
1: Ya kasih kita dulu.
0: Ya. Itu reporter untuk reporter salah satu olahraga ya. Kemudian untuk reporter untuk mencari berita di luar yang menjadi kesan apa?
1: Saya kalau di luar itu hanya arus mudik arus balik.
0: Arus mudik arus balik.
1: Begitu apa itu? Capek lah. Harus mengejar berita ke sana. Seandainya arus balik arus mudik itu harus di Mantingan. Perbatasan di sana. Ada kecelakaan di Sidowaya, harus lari ke Sidowaya. Padahal jauh. Berita harus disampaikan.
0: Mas Rizal, karena dengan perkembangan IT ya, untuk mengirim berita tidak secepat seperti dulu. Saat ini ya. Oh, dulu masih lambat, sekarang kan cepat. Gimana untuk mengantisipasi supaya berita itu cepat ke para pendengar itu?
1: Kalau saya itu yang setuju itu by reporter, by apa ya, di tempat itu apa? Kalau anu ada yang ada yang di Ponorogo, ada yang di Ngawi,
0: Per wilayah itu
1: standby harus segera disampaikan. Berarti kan cepat, enggak usah. Baru ke Ngawi, baru ke Laris nih. Telat itu. Itu yang teman-teman adik-adik yang harus diperhatikan itu.
0: Pak Mahmudi, ketika panjenengan tasih wonten pemberitaan nggih. Riyen radio nggih, RRI kan 24 jam. Sekarang tinggal 19 jam. Nate jenar 24 jam mboten mulih nate.
1: Kalau di perbatasan Mantingan itu kan satu hari atau malam.
0: Ya mboten masuk ya.
1: Mboten masuk, nginep di situ.
0: Terus buke piye nang omah?
1: Tapi enggak tahu.
0: Niku sastu Pak Budi, pengalaman sing
1: itu di Mantingan itu pasti nginep Mas. Di Mantingan itu pasti nginep di Braan Jombang itu pasti juga nginep.
0: Iya, enggak pulang ya itu. Itulah. Kalau kesannya perjuangannya reporter
1: itu senangnya kalau di Jombang itu imam masjidnya itu memperhatikan kita Mas. Kita tidur di situ. Kalau puasa itu dikasih makanan untuk buka
0: dan disisihkan untuk makan sahur. Pas liputan harus mudik balik masih puasa ya kan? Mungkin hamin berapa?
1: Itu masih terkesan di Braan. Imam masjidnya itu memperhatikan kita. Alhamdulillah lah. Bukan saya aja tapi teman-teman semuanya itu dikasih itu buka dikasih nanti disisihkan untuk sahur. Itu yang terkesan.
0: Itulah terkesan dari reporter lapangan ya Pak Muti ya. Sebelum ada IT seperti saat ini ya. Kalau dulu masih wah ini bawa tip kecil itu ya.
1: Harus lari sana kemari. Sana
0: kemari bawa tip kecil. Belum baterainya habis, kalau habis wah ini harus beli sendiri. Tapi itu tetap menjadi apa Pak Mamuti perjuangan angkasawan tempo dulu ya.
1: Kalau itu saya juga terkesan lah Mas. Nggak ada reporter yang seperti itu.
0: Ya, itu
1: soalnya kan harus mengejar berita
0: ya,
1: yang
0: ya,
1: harus kemana? Titiknya kan di Buraan, tapi kan kecelakaan juga yang ada di Baron, harus lari kan
0: ya, juga. Untuk buat berita gitu
1: harus,
0: ya.
1: Harus.
0: Ya, memang namanya perjuangan Pak Mamuti ya. Kita berjuang itu untuk masyarakat. Okay. Bagaimana berita kesana cepat dimengerti,
1: diketahui
0: oleh masyarakat melewat media radio itu. Terus jenengan sak sampunipun purna terhadap RRI gimana?
1: Alhamdulillah Mas Di. Raketang seminggu pisan ya. Masih mutar.
0: Masih mutar ya. Mergo nggih rasa rumangsa ya. Tegal sawah kuwi ning gone RRI zaman
1: biyen.
0: Membesarkan kehidupan. Nah, itu juga, paling enggak ya melu handar beni, melu hangurung kepi gitu. Terus melu ngrokane niku ngoten niku. Nggih. Matur nuwun Pak Mahmudi. Dados njenengan dalu menika sampun karaya-raya. Nggih, dalem pun tebih.
1: Nggih anu kagem anu Mas Di.
0: Nggih.
1: Adik-adik di Angkasawan RRI
0: ya
1: tetaplah berinovasi.
0: Ya, berinovasi itu penting.
1: Karena itu kan bahasa kalau kita kan melestarikan budaya.
0: Ya.
1: Itu harus harus kita pegang.
0: Budaya kerja dulu dengan budaya kerja sekarang sudah jauh.
1: Nggih
0: to. Sing iso ngrasake nggih jenengan.
1: Nggih.
0: Meh kados kula jenengan niku seangkatan karo gampang iso ngrasake mlayu rono guler ini.
1: Penyiar-penyiar harus berinovasi lah. Jangan ketinggalan sama media lain.
0: Ya, yang itu penting aja. Media kita tetap eksis. Tetap digemari oleh masyarakat.
1: Muka-muka pemerintah tidak membubarkan RRI lah.
0: Nah, itu.
1: Karena RRI punya sejarah,
0: Mas. Ya. Radio Republik Indonesia. Terus rumah rakyat Indonesia. Terus napa mulai?
1: Sekali di udara
0: tetap di udara. Gege. Matur nuwun Pak Mamuti rawe pun dalu menika panjenengan sampun Mas Berita Basa Jawa kanthi lancar, ya to. Sinaoso alah jenenge wong gedhak ratul ora apa-apa sing penting. Jenengan tasih wonten semangat. Alhamdulillah. Sawenika siswane mun pinten jenengan?
1: 62 jalan.
0: Wah, 62 jalan iki ya. Sudah loro brengos isih wae gadhe kaca ngoten iki, Gus. Sehat ya.
1: Alhamdulillah
0: keluarga paring sehat, putra wayah paring sehat, tetap ngrungokke RRI Madiun. Nggih. Mengke dalu jenengan nyanyi kalih kula. Mengke badan iki kardio niki.
1: Apa tuh?
0: Karena aku di radio.
1: Oh, kata.
0: Nah, dikin dalam mungkin nyetel RRI Madiun, buka HP, lagunya apa?
1: Oh, kata. Dangdut.
0: Loh, dangdut kayak kenging. Campur saring kayak kenging.
1: Sungguh-sungguh,
0: sakit lah. Nah, matur pun, rawi pun, mungkin sakit. Panggi malih, wonten wedal candai pun. Matur pun, Pak Mahmudi. Mugi paringi sehat, rayu lijeng. Kali sering sambil golo, tetap rezeki lancar, awas sehat, sakulo wargo.
1: Sekali di udara, tetap
0: di udara.

0: Ya, selamat malam pendengar, jumpa kembali di sajian Karadio, karaoke di Radio Pro 1 RRI Madiun. Untuk Anda yang ingin mencoba suara emasnya di Karadio, bisa WA di 081-136-69907 atau di 459-198. Sudah ada yang bergabung di malam hari ini. Halo Karadio, selamat malam.
1: Kardio, selamat malam, ketemu lagi dengan dari Jawa Barat.
0: Ya, selamat malam Pak Fauzi.
1: Kalau saya selalu setia bukan hanya di Kardio, di Mutiara Pagi, di
0: Dialog Sosial, di itu. Ya, memang Pak Fauzi pecinta radio RRI.
1: Ya iya, bagi kan karaoke mah hiburan untuk melepaskan. Ya, ya kita hiburan aja lah, kan ya, hiburan biar ya. Untuk biar menambah awet muda dan menjauhkan dari segala apa kegundah gulanaan.
0: Iya, pokoknya yang penting hiburan. Hati senang tak akan banyak uang.
1: Kalau tadi tenang kata suara mas sama suara perunggu.
0: Enggak apa-apa, perunggu tapi kalau masih mengkilat ya bagus, Pak Fauzi.
1: Iya.
0: Lagunya ini, apa ini?
1: Penantian berakhir musim alatas.
0: Penantian terakhir ada atas
1: berakhir ya.
0: Penantian terakhir ya, masih dicarikan oleh sama Bung Lukman ini malam hari ini. Untuk malam hari ini ya, berakhir penantian ya Pak.
1: Ya, berakhir penantian
0: ya. Alih alatas yang bawah Pak Lukman ya, ini nada cowok aja ya. Sudah langsung musik kita tarik Pak Fauzi. Monggo kita dengarkan suara Pak Fauzi dari Jawa Barat akan melantunkan
1: suara perunggu.

0: Terima kasih, maaf Mas ya, ini agak terharu sedikit nih pengalaman ya, saya.
1: Terima kasih.
0: Tinggal sama istri.
1: Terima kasih Pak.
0: Terima kasih. Makasih. Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, selamat malam Bu Susi. Baru saja saya ogleknya ini. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalu Mas Atmaka.
0: Dalu Bu Susi.
1: Salam sehat selalu.
0: Amin.
1: Sama Bang Lukman.
0: Ya, amin amin. Ya. Apa lagunya Bu Susi?
1: Sekuntum mawar merah.
0: Sekuntum mawar merah. Buat siapa lagunya? Buat bapaknya.
1: Lagunya buat teman-teman di apa dengar RRI dimanapun berada.
0: Ya, masih tetap setia Bu ya di malam hari ini dengan Kardio Pro 1 RRI Madiun. Siap Bu Susi untuk lagunya?
1: Insyaallah.
0: Ya, silakan Bung Lukman kita tarik musik. Loading. Ayo ki. VIP mur dandan ono. Ayo. Bentar ya Bu ya, masih ya. Ya, udah. Siap.

0: Terima kasih Bu Susi.
1: Iya, terima kasih tadi terputus lah sinyale hilang ya Mas.
0: Nggih, mangke saged.
1: Nggih, mangke kula sambung lagi menawi saged.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Sampun Mas Amoko.
0: Monggo monggo Bu Susi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Neng.
1: Apa toh? Wong aku lagi belajar kardio.
2: Kardio?
1: Ya.
2: Kardio kuwi olahraga untuk nyanyi-nyanyi.
1: Eh, jangan salah. Kardio iki karaoke di radio.
2: Loh, loh, loh. Enek toh, Kang? Neng dino kuwi?
1: Yo enek di Pro 1 RRI Madiun. Carane telepon neng 0351 459 198.
2: Oh ya wes Neno, aku tak ajar nyanyi, persiapan kanggo kardio.

dan jangan sampai ketinggalan. Mulai 2024, Kardio Karaoke di Radio setiap hari Sabtu jam 9 malam hanya di Pro 1 RRI Madiun.

0: Halo, selamat malam yang sudah menunggu di Pro 1.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar sehat, Mas
0: Arto. Alhamdulillah, doa panjenengan. Kembali Bu Samura sehat ya, Bu.
1: Keluarga sehat walafiat,
0: Mas. Amin amin. Terima kasih. Apa lagunya ini?
1: Kula tak nyuwun ayah punya Irinto, Mas.
0: Ayah.
1: Punya Irinto.
0: Di mana itu? Yeah. Akan ku cari. Di mana mencarinya? Rinto.
1: Di rumahnya.
0: Oh. Rinto Warahap ya, Bu ya.
1: Di rumahnya, Mas Atmo.
0: Oh, ya, nada cowok enggak apa-apa nih.
1: Nggih, nada ya, cowok mboten apa-apa.
0: Siap ya, Bu ya.
1: Insyaallah.
0: Bu Lukman, kita langsung play jalan musik tari Ayah Bu Samiran. Kok ngajak balapan iki anu nih?

0: Matur suwun Mas Atmoko.
1: Matur nuwun.
0: Beda ya Mas.
1: Oh beda, yeah,
0: beda sama sing nada perempuan.
1: Jadi yeah. Minggu ngajeng gantos nada perempuan. Yeah. Yeah.
0: Mas.
1: Matur suwun. Monggo monggo maturun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, terima kasih pendengar. Untuk saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RR Madiun di Karadio. Halo, selamat malam. Halo.
1: Halo.
0: Selamat malam.
1: Halo.
0: Selamat malam.
2: Malam,
0: Bu.
2: Malam, Bu.
1: Ponorogo.
0: Ponorogo, jenengan ndak usah pakai monitor radio, telepon aja, radio dimatikan.
2: Telepon aja, radio dimatikan.
1: Mboten mati mangkene kepaten.
0: Mboten, jenengan sampun medhangetaken dateng HP. Nggih. Bisa.
1: Halo.
0: Halo, bisa, Bu?
1: Halo, Mas.
0: Halo. Sudah dimatikan radionya?
2: Sudah dimatikan radionya?
1: Sudah lho, Mas.
0: Loh, masih ngele ya? Masih terusan. Bu, untuk HP penjenengan Pak, HP yang biasa ya, Bu ya, bukan Android, Bu. Untuk WA bisa, Bu, HP-nya.
2: Untuk WA bisa, Bu, HP-nya.
3: Monitor
0: jenengan. Coba monitornya radionya dimatikan nggih, Bu, nggih.
2: Monitornya radionya dimatikan nggih, Bu, nggih.
0: Nggih. Coba dimatikan radionya.
1: Sudah dimatikan
0: radionya. Sudah, Mas. Sudah, masih anu, Bu, masih playback, masih balik, Bu.
2: Masih playback, balik, Bu.
1: Oh, alah, nggih.
0: Nang nggih.
1: Oh,
0: nggih, HP, HP aja.
2: HP aja.
0: HP dimatikan enggak, Bu?
3: Radionya dimatikan.
0: Radionya, Bu, dipun pateni mawon radionya, Bu, nggih.
2: Pateni mawon.
3: Yang dikenalkan dari HP.
1: Bon. Halo, Mas.
0: Halo, sudah dengar pakai HP aja.
1: Ketengalah, Mas.
0: Nggih, Bon.
2: Nggih,
0: Bon. Bodoh.
1: Halo.
0: Nggih. Sementara dipun tutup ren nggih, Bu, nggih.
1: Nggih,
0: matur nuwun. Matur nuwun untuk Bu Manik-Maninten pangapunten ya, Bu, nggih. Ini sementara untuk yang dari Ponorogo belum bisa bergabung lewat telepon. Nah. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Malam.
4: Wangsul malih, Mas. Oh. Lu napa kok mboten saged to, Mas?
0: Anu, Bu, kalau pakai telepon yang biasa HP-nya bukan Android, itu kalau di telepon masih playback, tapi kalau lewat WA atas penjenengan ini lewat WA, Bu.
4: Nggih, niki WA.
0: Ya, itu bisa.
4: Oh, ngoten
0: nggih. Napa lagune, Bu?
4: Satu hati sampai mati.
0: Satu hati sampai mati. Bu Ikhtiar ya.
4: Pak Ati ya, Bu Ikhtiar.
0: Bu Ikhtiar to niki.
4: Nggih, gantos HP ne Pak.
0: Nggih. Rukun yo gentosan yo. Monggo Mas Lukman, satu hati sampai mati. Tunggu sebentar. Musik masih dalam proses. Tarik sekali lagi. Oh, ini. Ingkang dangdut,
4: okay.
0: Yang dangdut Bung Lukman, nah, ini yang pop ini mungkin. Yang satu hati darah sampai mati yang dangdut. Nah, coba carikan yang dangdut. Koplo ini ya, koplo, koplo. Mintanya yang segera ya, Bu ya. Ya.
4: Ngantuk
0: mengeras yang pop, yang koplo koplo aja. Yang ini masih awal, Bu. Nanti aku pro nanti.
4: Oke lah, masuk dikasih tahu nih, Mas.
0: Yeah.

0: Ya, terima kasih Bu Susi.
1: Matur suwun Mas Lukman.
0: Dalu.
1: Sehat selalu nanti pulang hati-hati.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sisa waktu kurang lebih ada 40 menit ya. Karena masih beberapa waktu untuk Anda yang malam hari ini hingga di pukul 11 malam kami masih menemani Anda di Kardio Karaoke di Radio. Halo, selamat malam yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Malam Mas Atmoko.
0: Halo.
1: Kok sama Mas, kok telat-telat ini pakai WA juga?
0: Enggak telat kok. Oh, telat ini.
1: Aku telat loh Mas.
0: Ini Ponorogo ya Bu ya, jenengan? Ya. Juga pakai HP ya?
1: Pakai jadul aja ya. Ini pakai WA kok.
0: Lah iya pakai WA juga kok gini. Kalau pakai HP yang jadul ya.
1: Tapi enggak pakai yang
0: anu coba. Ya. Radionya ya. Dimatikan Bu, radionya.
1: Oh iya. Halo Mas.
0: Halo.
1: Kalau ini enggak dengar, kalau jadul dengar Mas.
0: Oh, kalau dimatikan HP enggak dengar. Oh yo ya, coba nanti masih dalam HP juga belum bisa ini. Coba ini untuk pendengar yang ada di Ponorogo, mohon maaf sementara belum bisa bergabung di Kardio karena ada sesuatu hal. Mungkin nanti bisa bergabung lagi setelah ada pembenahan sedikit dari Pro 1 RRI Madiun.

0: Halo, selamat malam pendengar. Kita lanjut untuk kardio di malam hari ini. Ada bintang tamu yang hadir di studio dari Jogorogo Ngawi. Betul mas, Jogorogo Ngawi mas.
1: Dari Jogorogo.
0: Nah ya, Ngawi to.
1: Nggih, betul Ngawi.
0: Mas siapa?
1: Kulo Rizky.
0: Oh, Rizky. Nggih. Malam-malam jauh-jauh dari Jogorogo. Pengen nyoba suara?
1: Nggih, betul.
0: Pengen. Apa? Lagune napa?
1: Lagunya mas? Dari Roma Irama. Menunggu.
0: Menunggu ya.
1: Betul.
0: Menunggu itu banyak. Menunggu teman, menunggu gajian, nah. Menunggu apa lagi ya pokoknya. Nah, ini yang ditunggu apa ini?
1: Nggih, menunggu yang ditunggu.
0: Ya. Menunggu yang belum datang.
1: Menunggu yang belum datang.
0: Ya. Buat siapa lagunya?
1: Lagunya buat semua pendengar RRI Madiun semuanya.
0: Ya, siap Mas Rizky.
1: Siap.
0: Monggo, Bu Lukman. Kita tarik musik untuk malam hari ini. Karaoke di radio.

Ya, benarnya cukup di sini sajian kardio Pro 1 RRI Madiun. Kita akhiri jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat malam.

Terima kasih pendengar untuk saat ini Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 23 waktu Indonesia Barat, masih kami temani dengan sajian lagu-lagu mancanegara hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Semoga bisa terhibur dengan hadirnya lagu-lagu dari Pro 1 RRI Madiun.

0: RRI dengan esensi buku. Entrok, karya Oki Madasari. Novel Entrok membawa pembaca menyelami kehidupan Sumarni dan putrinya, Rahayu, yang hidup di tengah dinamika sosial dan tekanan politik pada masa pemerintahan Orde Baru. Cerita ini menyoroti benturan nilai-nilai lama dengan ideologi baru, khususnya melalui konflik antara sang ibu yang masih memegang kuat tradisi Jawa dan sang anak yang memutuskan memeluk Islam sebagai jalan hidupnya. Oki Padasari menyajikan kisah ini dengan narasi yang kuat dan penuh empati. Ia mengangkat tema-tema besar seperti ketidakadilan sosial, peran perempuan dalam masyarakat patriarkal, hingga dinamika keagamaan yang syarat nuansa politik. Gaya penceritaan Oki yang lugas namun menyentuh menjadikan Entrok bukan sekedar kisah keluarga biasa, tetapi juga refleksi atas perjalanan panjang bangsa ini dalam memahami makna kebebasan dan kesetaraan. Entrok, karya Oki Madasari.
1: Dari RRI untuk Indonesia.

Dalam urusan hutang, demi zat yang menggenggam jiwa Muhammad, seandainya seseorang terbunuh di jalan Allah, kemudian hidup lagi, kemudian terbunuh lagi di jalan Allah, kemudian hidup lagi, kemudian terbunuh lagi di jalan Allah, kemudian hidup lagi, tetapi ia memiliki tanggungan hutang, maka ia tidak akan masuk surga sampai melunasi hutangnya. Hadis riwayat Ahmad.

Rendahkan hatimu, maka Allah akan meninggikan dengan kemuliaan. Luaskan sabarmu, maka Allah akan memenuhi hidupmu dengan banyak kebaikan.

Seekor ular masuk ke gudang pertukangan. Ketika merayap di pojok gudang, ular itu menyenggol sebuah gergaji dan sedikit melukai dirinya sendiri. Pada saat itu, dia berbalik dan menggigit gergaji tersebut hingga mulutnya terluka. Kemudian, tanpa memahami apa yang terjadi padanya dan berpikir bahwa gergaji itu akan menyerangnya, ular itu memutuskan untuk melilit gergaji. Semakin kuat ia melilit, semakin ia terluka parah. Terkadang kita meluapkan amarah, berpikir untuk menyakiti orang yang telah menyakiti kita. Tetapi sebenarnya kita menyakiti diri kita sendiri. Tidak perlu menanggapi setiap ucapan yang menyakitkan sekalipun. Belajar sabar dan untuk tidak membalas. Bila kita berada di posisi yang benar, orang yang memusuhi kita akan jatuh dan menelan kata-katanya sendiri. Semoga kita dijadikan orang-orang yang sabar dan berlapang dada. Amin.

pendengar, usai sudah kami mengantarkan serangkaian mata acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kami mewakili dari seluruh kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Termalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Madiun mengudara melalui frekuensi AM 1008 kHz dan FM 99,7 serta 105,5 MHz menghadirkan program-program siarannya untuk hari ini di hari Minggu 6 September 2026. Salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: saatnya Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Madiun dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan niat baik selalu ada di dalam diri kita untuk kita segerakan, karena ada anjuran menyegerakan amal baik seperti kita, seperti topik kita pada pagi hari ini ya. Termasuk karena yang nanti juga akan berpartisipasi dalam ngontel bareng harmoni dalam aksi, satu bentuk kebudayaan dalam alam. Ini juga merupakan niat amal baik kita semuanya pendengar ya. Dan nanti Anda bisa berpartisipasi di pengajian ini di Mutiara Pagi pendengar untuk Minggu 6 September 2026. Anda bisa telepon di 0351459198 atau WhatsApp di 0811366997. Juga kami hadir di multi platform aplikasi mobile RRI Digital dan juga channel YouTube RRI Madiun. Anda bisa tuliskan atau bisa sampaikan di kolom komentar atau live chat. Saat ini sudah terhubung melalui Zoom bersama saya di studio ada Ustadz Santoso S.Ag.M.M. Coba kita sapa beliaunya ya pendengar dan pemirsa. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Adi. Sehat Mas Adi?
1: Alhamdulillah Pak Ustadz, sehat pangestuni pun ye. Ya Pak Ustadz, anjuran menyegerakan amal baik, termasuk nanti yang ikut ngontel bareng Pak Ustadz, karena topik kita adalah harmoni dalam aksi, satu bentuk kepedulian kepada alam, kepada lingkungan. Apakah ini bisa dikatakan amal baik yang harus disegerakan, Pak Ustadz? Monggo, pengantarnya.
2: Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ma'abadu. Para pendengar RRI dimanapun berada, rahimakumullah, bahwa kebaikan-kebaikan kita itu diperintahkan oleh Allah untuk segera menunaikannya juga oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebaikan itu baik yang berkaitan dengan amaliyah ibadah, hubungan dengan Allah, maupun dengan amal-amal keterkaitan dengan makhluk-makhluk Allah. Jadi melestarikan daripada ekosistem kehidupan ini merupakan bagian dari amal kebaikan. Misalkan ada kegiatan bersama seperti dikatakan Mas Adi tadi, itu adalah bentuk amal yang baik. Jadi akan dimanfaatkan oleh generasi-generasi yang akan datang. Segala kebaikan kita sesungguhnya akan lebih besar manfaatnya apabila ada keterkaitan dengan regenerasi yang akan datang. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang mewarisi kebaikan, apa saja kebaikan itu, dia akan mendapatkan yang namanya pahala dari orang-orang yang melakukan atau memanfaatkan dari kebaikan itu sampai hari kiamat. Ini artinya semua kebaikan adalah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diwajibkan atau dianjurkan untuk bersegera beramal baik. Baginda Rasulullah mengatakan begini, badiru bil a'mali fatanan. Segeralah kalian untuk beramal sebelum datangnya musibah atau suatu bencana baik terhadap diri kita, keluarga, maupun yang lainnya. Sebabnya segala sesuatu ini ada proses perubahan. Jadi tidak ada yang namanya sesuatu itu akan kekal abadi, kita miliki dan kita dapati. Dikala usia yang muda, Allah mengingatkan waman nu'ammirhu nunakkisuhu fil khalqi. Siapa yang usianya itu bertambah, maka dia akan dikurangi daripada kenikmatan yang Allah telah ciptakan. Jadi di usianya Mas Adi, dengan usia saya ini berbeda. Dulu saya dengan di usianya Mas Adi itu ya lari ya kuat. Ya kalau sekarang disuruh lari ya dengap-dengap ya enggak bisa kuat. Karena ada yang dikurangi oleh Allah. Jadi setiap dari kebaikan kita dianjurkan untuk bersegera. Karena kita tidak tahu di kala malam hari, gelapnya malam hari, itu akan datangnya yang namanya ujian dari Allah. Banyak orang mati itu di malam hari. Banyak orang yang tidak sadar begitu membaca Bismika Allahumma ahya wa Bismika amut. Ini sebenarnya kita masuk kepada alam kematian. Dengan namu ya Allah saya hidup dan dengan namamu saya mati. Jadi tidur itu adalah proses masuk ke alam kematian. Di sini adalah satu pelajaran bagi kita, menunggu dari perbuat terbaik itu biasanya sering kali kegagalan yang kita dapati. Mau haji, mau umroh, mau jamaah, mau bersedekah, nanti nunggu. Kalau kita nunggu, maka syaitan tidak akan tinggal diam. Dia akan melakukan suatu gerakan untuk membatalkan dari amal-amal kita. Jangankan kita untuk berbuat baik, bersedekah, mau sholat tahajud saja. Nanti malam mau sholat tahajud untuk nanti biar bisa segera sholat tahajud, tidur. Itu Allah, itu syaitan mengingatkan kita. Nah, gak usah tahajud-tahajud barang, badan kan kesel, begini, begini, begini. Itu adalah bagian dari tipu daya syaitan. Karena dalam Al-Quran syaitan menyatakan wala uhniyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa min imamamihim wa min aymanihim wa min simalihim wala tajidu aktsaruhum syakirin. Sungguh kata syaitan, kami akan menggoda manusia dari arah depan, belakang, dari kanan dan kiri, dan engkau tidak akan menemukan kebanyakan dari manusia orang-orang yang mau bersyukur. Disinilah perlu kita pahami bersama, menunda dalam kebaikan sering menghasilkan kegagalan dalam kebaikan. Mau sedekah jangan nunggu uang banyak. Mau beribadah jangan nunggu waktu senggang. Karena di situ celah-celah yang dimanfaatkan oleh para syaitan CS untuk supaya kita tidak melakukan amal-amal kebaikan. Maka apapun kegiatan kebaikan itu, baik berkaitan dengan manusia, dengan lingkungan, beribadah kepada Allah, jangan sekali-kali ditunda. Kemudian Allah mengingatkan wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatu 'arduhas samawati wal ardhi uiddat lil muttaqin. Segeralah kalian untuk mendapatkan ampunan, artinya beribadah kepada Allah. Karena sesungguhnya surga itu sudah disiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi tanda orang bertakwa itu bersegera dalam beribadah. Juga kalau kita ingin beribadah di masjid, kalau mau beribadah, ya segera berangkat. Jangan menunggu-nunggu megang HP dulu, ngeliat-ngeliat apa drama Korea dan lainnya. Nanti gagal dan tidak jadi ke masjid. Yang terpenting bagi kita apa? Waktu adalah selalu hilang pada diri kita. Kata ke Baginda, tanim khomsan qobla khomsin. Segeralah memanfaatkan lima perkara sebelum datang lima perkara. Pertama adalah sabah baka qobla haromika. Di masa mudamu sebelum masa tuamu tiba. Karena kalau sudah tua mau mulai ibadah atau beramal itu sangat berat. Baik itu berkaitan dengan amal ya sodako, karena sudah tidak lagi banyak megang uang, orang sudah tua. Apalagi berkaitan dengan ibadah fisik, puasa, sholat. Kalau mau berdiri, luntutnya sudah bergerak-gerak, bergoyang-goyang. Itu orang sudah tua. Maka dimanfaatkanlah waktu mudamu sebaik-baik mungkin. Semaksimal mungkin. Kemudian Rasulullah mengingatkan yang kedua adalah hayataka qobla mautika, saat hidupmu sebelum datang mati, kalau sudah mati mau beramal apa. Kemudian farughaka qobla sughrika, di saat longgarmu jangan menunggu waktu kita nanti-nanti, karena waktu itu terus mengejar kita. Kemudian ghina ka qobla faqrika, masa kayamu sebelum datang miskinmu. Artinya bahwa orang itu tidak akan langgeng kekayaan, baik kekayaan kemampuan fisik, kemampuan berpikir, kemampuan harta, kemampuan jabatan, kalau mau beramal, bersedekah dikala masih kaya. Begitu Mas Adi, kita berinteraksi bersama supaya dalam tema ini dapat kita rasakan bersama sesuai dengan apa penghayatan masing-masing. Monggo Mas Adi.
1: Terima kasih Pak Ustadz untuk pengantarnya pada pagi hari ini berkaitan dengan anjuran menyegerakan amal baik. Ya pendengar dan pemirsa, saatnya Anda bisa berinteraksi dengan kami di 0351459198 atau di 0811366999907, juga di channel YouTube RRI Madiun. Anda bisa tuliskan di kolom komentar. Tapi tahan dulu, sabar dulu, kita jeda, akan kembali setelah yang satu ini.

Aliston Buana Wisata memberangkatkan umroh. Murah, harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16, Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun, dengan nomor handphone 081-234-08-570. Semoga umrohnya diterima Allah, mabrur dan mabruroh. Amin amin ya robbal alamin.

0: Ni'matani maghbunun fihima kathiru minan nasi asihatu wal farohu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
1: Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
2: Carane mengatasi masalah satu dengan cara sholat yang sudah sabar.
3: Anda masih mengikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
4: Ya, pendengar dan pemirsa, anjuran untuk menyegerakan amal baik. Topik kita di Mutiara Pagi kali ini. Silakan, barangkali Anda ingin bergabung, berinteraksi dengan kami. Line telepon di 0305145918 sudah kita buka. Demikian juga WhatsApp di 0811366997. Baik Pak Ustadz, kali ini ada Bu Yayu di Madiun bergabung. Assalamualaikum Pak Ustadz Haji Santoso dan Mas Adi, semoga saya selalu. Mau tanya, apakah orang yang dikatakan baik itu orang yang kesehariannya beribadah dan baik tindak tanduknya? Dan apa benar orang baik itu cepat meninggal karena nanti daripada malah banyak dosanya, Pak Ustadz? Terima kasih, mohon penjelasannya dari Bu Yayu di Madiun.
5: Iya, Bu Yayu ya, orang baik ya tentu orang beramal baik dan tidak mau dan tidak pernah beramal jelek. Kalau dikatakan orang yang baik itu segera mati, tidak benar juga. Tetapi karena orang yang baik itu banyak yang mencintainya, jadi seakan-akan umurnya itu pendek gitu. Semua orang menyukainya, semua orang mencintainya, maka dikala dia meninggal, orang banyak terkesan gitu, kok secepat itu. Ini masalahnya adalah rasa. Banyak juga orang yang berlakuan tidak baik, ya segera mati, ya banyak. Tapi orang tidak mencintainya, jadi tidak terasa kehilangan. Maka jadilah orang yang baik, yang merasa disayangi oleh seluruh orang yang mengenalinya. Jadi bahkan orang yang tidak mengenalnya, seperti kita para imam mazhab itu kan kita tidak kenal secara fisik, namun secara ilmunya kita kenal.
4: Yeah.
5: Imam Malik, Imam Syafi'i dan yang lainnya, kita terasa mencintainya di situ. Jadi bukan berarti orang yang beramal soleh itu segera mati, enggak, karena kita mencintainya dan merasa kehilangan gitu dengan tidak ada orang yang baik di dunia ini, maka dunia akan menjadi merah delima ya.
4: Merah seperti itu Pak Ustaz ya. Jadi ya, karena kita mencintainya, jadi seolah-olah ya, kok cepet banget meninggal, padahal sama nah, aja ya, yang nggak baik pun juga sama banyak gitu ya. Oke, selamat pagi, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
4: Dengan siapa di mana, Pak?
6: Saya Pak Dede dari Manusrejo.
4: Iya, monggo Pak Dede.
6: Ngaten Pak Ustaz Santoso, kalau pembukaan pendidikan tanda-tanda orang yang bertakwa. Di antara tadi kan bersegeralah berbuat baik apa yang bisa dilakukan. Kira-kira begitu. Nyun peso Pak, terus nanti tanda-tanda atau orang-orang yang bertakwa kepada Allah atas dan tidak akan menikah. Nggih, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Ustaz.
5: Iya. Orang bertakwa itu selalu menjaga perintah-perintah Allah. dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Orang bertakwa itu takut dengan Allah, baik itu dilihat oleh manusia maupun tidak dilihat oleh manusia, karena merasa bahwa Allah selalu melihatnya, baik dalam berkumpul dengan orang banyak maupun dalam keadaan sendirian. Orang yang bertakwa itu takut kalau hatinya tidak nyambung dengan Allah dalam keadaan apapun. Jadi dalam keadaan duduk, berdiri, berjalan, orang bertakwa itu selalu hatinya nyambung dengan Allah dalam bentuk berzikir, bertasbih, beristighfar, bersolawat. Itu adalah ciri khas orang yang bertakwa. Jadi kita bisa melakukannya. Siapapun bisa menjadi hamba yang bertakwa. Karena untuk menjadi hamba yang bertakwa tidak perlu modal-modal banyak-banyak, tidak perlu bantuan siapapun. Itu adalah yang kita latih pada diri kita masing-masing dan tidak terbatas. Misalkan orang hanya di masjid saja tidak, santri saja tidak. Bisa seperti Mas Adi, bisa seperti karyawan, bisa Pak Presiden. Kalau dia itu bertakwa kepada Allah, inginnya selalu beramal baik. Begitu. Monggo Mas Adi.
4: Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang selalu ingin beramal baik gitu ya Pak Ustadz ya. Nah, betul. Pak Ustadz, yang jadi pertanyaan seperti apa ketika kita berjanji dalam diri sendiri akan melakukan suatu kebaikan manakala hajat kita nanti terkabul Pak Ustadz?
5: Iya. Itu namanya apa, nazar ya.
4: Iya, bagaimana dengan hal tersebut?
5: Nazar itu hukumnya wajib. Jadi umpama nanti misalkan kalau saya diterima sebagai karyawan atau usaha saya lancar, saya akan sedekah, itu hukumnya wajib. Tidak bisa ditinggalkan. Kalau kita tidak bisa, kita wajib berpuasa 3 hari berturut-turut. Mama mau sedekah, ternyata tidak ada yang bisa disedekah, tapi niat sudah lancar usaha ingin sedekah, ternyata tidak ada yang bisa disedekah, dia wajib berpuasa 3 hari berturut-turut untuk membayarkan nazarnya tadi, karena memang tidak mampu untuk melakukannya. Kalau memang mampu, misalkan menyembelih kambing, syukuran, itu wajib. Kalau dia belum melakukannya, maka dia hukumnya meninggalkan kewajiban, maka dosanya juga besar, karena bernazar artinya. Tapi kalau tidak ada nazar seperti itu, artinya kita niat dalam hati, misalkan seperti sholat tahajud malam, ternyata tidak bisa, maka di situ artinya kita niat kebaikan tidak bisa melakukan, maka dicatat pahala oleh Allah, dicatat satu kebaikan. Tapi jangan terus-terusan juga, nanti setiap malam niat mau nanti harus dapat, itu namanya bohong Mas Adi itu ya. Monggo Mas Adi.
4: Jadi niat yang sudah diniatkan sekalipun belum terlaksana ataupun kesampaian itu bisa udah dicatat sebagai amal baik ya Pak Ustadz. Iya, tapi betul. Sekali lagi katanya Pak Ustadz tadi jangan keterusan gitu ya. Yang penting ada niat dan dilakukan gitu ya dalam ibadah. Betul, betul. Nah Pak Ustadz, berkaitan dengan nazar tadi nih Pak Ustadz, ketika kan ini waktunya juga gak tentu nih kapan kita mendapatkan hajat kita, sementara kita punya niat baik nih, ketika hajat kita nanti terkabul saya ingin melakukan sesuatu hal kebaikan, bagaimana Pak Ustadz? Sementara ya, umur kita gak ada yang tahu.
5: Ya, kalau memang tidak terkabul berarti tidak wajib kita menjalankannya. Contoh misalkan andaikan nanti orang tua saya sembuh, saya akan puasa, ternyata sembuh, maka kita wajib menunaikannya. Tetapi ternyata tidak sembuh, meninggal, maka kita tidak wajib menjalankan daripada nazar itu, karena tidak terkabul atau tidak diberikan oleh Allah, kan begitu.
4: Ya, monggo Mas. Oke, ada Bu Sur di Lembean. Nah, coba kita terima. Selamat pagi. Assalamualaikum, Bu Sur.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ustaz.
5: Waalaikumsalam, Bu Sur. Sehat, Lembean.
7: Iya, alhamdulillah. Semoga Ustaz juga sehat sama Sadi.
4: Amin.
7: Ini tentang nazar, Ustaz. Anak saya itu kan pernah belajar di sini, Ustaz. Udah, aku nanti kalau lolos wawancara aku tapi setelah ini, setelah usai gitu, ceritanya setelah usai. Udah, aku tadi itu bernadar loh, kalau aku lolos wawancara diterima di pekerjaan itu, aku mau TF ke 2 juta gitu, Tat. Alhamdulillah kemudian lolos, kemudian langsung di TF. Apa tak TF sekarang ya? Iya gitu. Tapi gini, Ustadz, sebagai orang tua kadang gak tega gitu. Terus niatnya pengen dikembalikan gitu. Yang demikian itu bagaimana? Terus yang kedua, Ustadz, dulu itu kalau kita masih usianya rada muda gitu, rada muda. Sekarang juga masih muda, Ustadz, tapi rada dulu itu. Itu kalau ngaji itu alhamdulillah enak gitu. Bisa sekali ngaji itu satu juz gitu, kayaknya nggak ada capeknya, Ustadz. Tapi kok sekarang sekarang sudah niat, sore itu sudah niat, aku nanti habis isya harus bisa satu jus gitu, minimal setengah jus gitu. Tapi nyatanya apa namanya, baru berapa ain gitu sudah capek, Ustaz. Itu bagaimana kita memotivasi diri untuk tetap bisa ibadahnya istiqomah, lebih kayak kemarin-kemarin gitu loh, Ustaz. Maksudnya terkadang kan terus ingat, oh, pekerjaan saya yang ini gitu ya. Ya terus ambyar gitu. Mohon tauziahnya, Ustaz. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Bagaimana Pak Ustadz niat mengembalikan niat baik seseorang kepada yang bersangkutan, apalagi anak nih, Bu Sur tadi, ketika putranya lolos wawancara, punya nazar di TF 2 juta. Sebagai orang tua, Bu Sur pun juga gak tega menerimanya dan ingin dikembalikan. Seperti apa Pak Ustadz?
5: Iya, namanya orang tua tetap ya, untuk anak itu lebih suka tidak menerima dan suka memberi ya.
4: Iya.
5: Ini begini, sebenarnya baik-baik saja, tapi untuk setelah di TF baru dikembalikan dalam bentuk yang lain atau waktu yang lain. Mungkin waktu dia punya hajat apa, kebutuhan apa, kan enggak masalah. Tapi wajib dia itu TF. Jadi karena apa, tapi jangan juga dibuatkan program yang penting kamu TF gitu, kayak anu eto-etoe di TF ngono, enggak boleh. Jadi di TF-nya itu betul-betul berdasarkan keikhlasan, karena itu nazar kan gitu. Iya. Nanti setelah itu kita kembalikan atau bagaimana, itu adalah urusan yang kedua kan gitu.
4: Oke.
5: Terus
4: kembali yang kedua, bagaimana menjaga istiqomah untuk beribadah seperti yang dikatakan Bu Sur tadi, di mudanya kalau ngaji sak jus pun sepertinya enak aja, tapi begitu sekarang mungkin tidak seperti dulu lagi. Bagaimana menjaga keistiqomahan dalam beribadah, Pak Ustadz?
5: Yang penting bukan jumlah, jadi yang penting istiqomahnya. Kalau memang masa muda, maka Nabi mengingatkan sababaka qabla haramika. Manfaatkan masa mudamu sebelum masa tuamu datang. Jadi kalau mau kita bergaya muda terus ya enggak bisa, bisa koit nanti atau bisa loyo ya. Soalnya Allah mengingatkan dalam surah Yasin, wa man mu'ammiruhu nunakkishu fil khalqi. Siapa yang umurnya bertambah, dia akan berkurang dari segala kenikmatan Allah, kekuatan membaca Al-Qur'an berapa juz, masih muda, masih enjoy. Nah sekarang sudah dapat setengah juz saja sudah lembek segalanya. Yang terpenting istiqomahnya, walaupun tidak banyak, misalkan satu ruku atau berapa ayat, 1-2 ayat, yang penting setiap harinya ada begitu. Yang terpenting jangan juga kita langsung putus gitu, ah mudah tua tidak perlu ngaji, jangan. Jadi tetap ngaji walaupun jumlahnya tidak seperti masa masa seger dulu ya, masa seperti Mas Adi kan masa seger-segernya ini ya. Monggo Mas Adi.
4: Iya, demikian tadi Ban Bu Surdi Lambean ya, yang penting istiqomahnya bukan kuantitasnya, bukan jumlahnya Pak Ustadz ya.
5: Betul.
4: Baik. Ada Bu Mami di Ponorogo. Selamat pagi, assalamualaikum Bu Mami.
8: Oke, waalaikumsalam.
4: Monggo, ada Ustadz Santoso.
8: Ustadz Santoso sama Mas Adi itu lah cocok loh.
5: Memang satu jenis. Satu jenis manusiaan. Okay. Ya apa ini?
8: Tadi agak terlambat karena ya ngecas HP dulu. Gini ya. Tadi berbuat baik nggih. Berbuat baik. Terus kita itu membaca peluang. Artinya begini yo, berbuat baik yo bisnis. Seseorang itu tidak bisa melakukan sesuatu, tapi dia punya lahan. Terus di sekitar kita itu banyak lansia. Banyak yang mengeluh lututnya sakit, ya saraf kejepit, macam-macam. Terus sama dokter, banyak-banyak dokter tuh anjurannya tuh renang, Tat. Terus si orang tadi mikir, wah lah ini aku duwe lahan ya tak gawe kolam lah, ya api gitu. Tapi dia sendiri nggak bisa renang. Akhirnya dia mengambil apa itu, orang ya anak muda gitu, disekolahkan untuk menjadi pelatih renang. Terus berarti kan dia mendidik orang dan menyiapkan SDM-nya. Terus akhirnya orang itu yang satu punya lahan dan punya tempatnya, terus satunya pelatihnya, SDM-nya. Habis itu banyak tata akhirnya mereka yang berenang di situ. Terus orang-orang yang pasien-pasien tadi sama terbantu dengan adanya renang tadi karena dekat gitu. Kan itu sudah merupakan perbuatan baik ya tadi.
5: Iya, betul.
8: Si orang
5: betul
8: yang tidak bisa renang tadi loh, menyekolahkan orang, terus SDM-nya diambil, terus dia melatih dan dapat upah dari itu. Habis itu, terus dia juga ada anak-anak sekolah, ada itu, ada pondok gontor, ada pondok apa itu, kalau tiap hari apa itu kan juga renang di situ. Kan itu otomatis dia sudah membantu orang banyak untuk menyehatkan. Gitu tadi. Apakah yang demikian? Terus orang itu akhirnya meninggal yang punya kolam tadi. Karena waktu itu sudah usia separuh baya lebih. Akhirnya itu diteruskan oleh tidak menjadi rebutan sih, cuma ya yang mengelola jadi nggak ada. Terus orang yang meninggal tadi gimana, kan ya sudah meninggalkan jejak ataupun perbuatan yang baik.
4: Baik.
8: Apakah di sana juga mendapatkan pahalanya tadi ya? Gitu, mohon tausiahnya juga gitu. Terus kita, kalau saya sendiri maaf, ini edukasinya wong saya dasarnya orang kesehatan. Jadi ya yang saya bisa mungkin dari DC cara membuat susu kedelai untuk ini protein ini hanya seperti itu. Tapi ya saya ya siki niatku apik, monggo nek ditindakne insyaallah ya ada hasilnya. Contohnya saya juga melakukan seperti itu gitu. Tapi ya tidak sekelas yang punya kolam tadi. Ya mohon maaf, apakah itu juga mendapatkan walaupun sedikit pahala dari sana?
4: Baik.
8: Matur nuwun. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Niat baik tapi ada tujuan bisnis juga nih Pak Ustadz. Seperti apa ini?
5: Ya, jadi apa yang bisa kita lakukan memberi manfaat bagi orang lain adalah satu amal. Namun di dalamnya jangan berniat berbisnis. Tadi awalnya kayaknya ceritanya itu membantu. Memang kalau kita untuk 100% itu gratis kan untuk biaya perawatan, tenaga pelatih dan sebagainya, itu kan tidak mungkin tanpa ada biaya. Namun niat awal adalah membantu orang-orang yang mengalami permasalahan keterkaitan dengan kesehatan kan begitu.
4: Memudahkan memudahkan.
5: Insya Allah setiap niat yang baik akan menghasilkan kebaikan dan setiap kebaikan ada pahala. Innamal a'malu binniat. Semua amal bentuknya apa saja itu tergantung niatnya. Jika niat baik, insya Allah mengalirlah pahala yang baik. Dan jika sudah regenerasi dari apa yang kita lakukan, nah itu tinggal bagaimana yang bersangkutan, tapi tetap kita menitipkan amal kebaikan dan kita tetap mendapat pahala. Kemudian yang kedua, Bu Mami sendiri sesuai dengan profesi kesehatan, maka disinilah fungsi kita ini tidak harus sama. Kalau semua harus nggak kolam renang, kan nanti satu Ponorogo jadi kolam renang semua. Jadi ya, ya Bu Mami membuat apa susu kedelai atau apa jamu kunir atau apa metode yang lain itu sebenarnya tidak kurang nilainya dari berenang, kan begitu. Jadi semuanya ada manfaat, insya Allah kita menuai atau memanenkan dari setiap perbuatan yang baik itu. Demikian Mas Adi, monggo.
4: Gitu ya, bisa jadi Bu Bu Mami menyediakan minumannya. Habis renang kan ya, haus nih Pak Ustadz. Ya, habis renang betul, haus betul. Minum susu kedelainya susu, Bu Mami ya. Kan gitu ya. Bu Mami, jadi ya, kolaborasi ya.
5: Iya, betul.
4: Baik, jadi intinya pada orang yang bermanfaat bagi lingkungannya itu, itulah mereka yang bisa disebut punya kebaikan lebih gitu Pak Ustadz.
5: Betul, apapun ya, misalkan kita pinter pencak silat ya, itu ya ditanamkan untuk kebaikan. Pinter apa menari ya juga boleh dapat pahala, yang penting tidak menari apa memunculkan badan erotis. Badan kita yang ya erotis gitu, yang baik insya Allah ada manfaat. Monggo Mas Adi.
4: Oke. Okay. Iya, pendengar dan pemirsa, masih ada waktu yang ingin bergabung sekali lagi di 0351459198 atau di 0811366907. Nah, ini Pak Ustadz, berkaitan dengan hutang piutang nih Pak Ustadz.
5: Iya.
4: Nah, sebenarnya saya niat sih Pak bayar utang. Nih ya, tapi saya belum mampu bayar utang ke Pak Ustadz nih. Nah, saya janji ketika janji sudah deadline, saya juga belum mampu bayarnya. Gimana nih Pak Ustadz?
5: Jadi kalau hutang itu tanpa ada keikhlasan yang punya, yang memberi utang, itu tidak akan lunas. Nah, dikala kita belum mampu, ya kita harus tabayun, artinya menjelaskan keberadaan yang sesungguhnya. Nah, yang memberikan apa utang itu kalau dia itu berjiwa baik, sebaiknya bagi orang yang betul-betul tidak mampu mengembalikan itu diikhlaskan, disedekahkan. Itu akan lebih cepat untuk mendapatkan balasan, baik dari balasan secara materi maupun pahala. Jadi sekarang banyak kita itu biasanya karena marah, karena dikasih utang tidak mau bayar-bayar, kita malah menghujat-hujat. Nah, ini sebenarnya salah. Kita coba melihat sebenarnya keadaannya apa, betul atau memang dia itu apa ingkar janji. Kalau ingkar janji lain-lain masalahnya. Kalau memang keadaan, maka jika kita menginfakkan bersedekah kepada orang yang kita hutangkan itu akan lebih baik daripada kita meminta memaksa. Jangan sampai kita menyita sepeda motornya karena untuk dia berjalan tidak bisa, kan berbahaya, atau menyita rumahnya. Jangan, lebih baik kita sedekahkan. Enak no badi hutang ngolah-ngolah, kita kan tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Jangan mengira orang sedekah itu melarat toh ya. Tidak ada orang ahli sedekah itu melarat. Insya Allah orang ahli sedekah itu kaya, kaya dunia, kaya pahala. Oke.
4: Okay? Oke. Okay.
5: Mas Ari.
4: Oke, Pak Ustadz, berkaitan dengan hutang piutang tadi ya, masalahnya yang dihutangin itu story-nya jalan-jalan terus, dia nggak ada niat baik. Bagaimana kita mengikhlaskan Pak Ustadz seperti itu?
5: ya masalahnya di situ. Kadang kita ini tidak mau jujur ya.
4: Nah.
5: Jadi kalau demikian itu kita sesuai dengan MOU, maka di dalam Al-Qur'an itu apabila hutang piutang harus ditulis dan ada saksi.
4: Nah, itu
5: harus.
4: Ya.
5: Nah, apabila nanti mengingkari janji, maka MOU yang berjalan, kan begitu. Jadi Kalau memang tidak mampu, ya itu lain kebijakan. Kalau mampu, karena apa namanya iman membayar utang, nah itu lain juga kebijakan. Dalam Islam itu tidak juga apa namanya harus kita kalah yang memberi pinjaman. Iya, iya. Jadi iya. Ada aturan-aturan sesuai dengan MOU kita ya. Berjanji bahwa ya gitu harus. Jadi lakukan harus utang piutang sebesar apapun harus ada. Soalnya kedepannya itu akan bahaya. Jangan sampai kita yang di memberikan itu dizolimi atau yang meminjam juga terzolimi. Itu dalam Islam harus adil begitu. Oke, Mas Adi?
4: Iya, memang kalau dalam berutang, kalau memang ada niat baik, sekecil apapun rezeki cuma 500.000, ya udahlah dititipin. Bu titip, apa Ustaz titip ya 500 dulu karena saya niat nih bayar utang nih. Utang saya meskipun banyak ke Pak Ustaz nih, katakanlah seperti itu ya. Jadi kalau memang niat baik itu pasti ada usaha Pak Ustaz ya. Sekalipun tidak cukup tapi dicukup-cukupkan buat bayar utang dulu Pak Ustaz ya.
5: Betul. Jadi begini, bagi orang yang berutang itu niatkan bahwa ingin melunasi, jangan ingin mengingkari. Karena dikala kita ingin melunasi betul-betul, Allah akan memudahkan rezeki bagi kita. Ya, gitu. Itu benar terjadi. Tapi bagi orang yang ingin mengingkari, eman-eman itu akan sulit bagi kita
4: malah mendapat rezeki. Malah begitu Pak Ustaz ya.
5: Jadi iman biasanya itu ketipu oleh syaitan. Padahal bayar utang itu hukumnya wajib. Okay. Nanti belum bisa masuk surga apabila belum dilunasi atau diikhlaskan. Nanti kita akan puter di padang mahsyar nyari orang yang kita utangi enggak lunas. Ya kalau yang diutang itu dia masih ada di padang mahsyar, ya kalau sudah masuk surga, mau kayak Mas Adi nyari saya utang gitu, saya sudah pulang duluan ke surga gitu, gimana dapatnya selesai kan gitu.
4: Baik Pak Ustaz, sepertinya kita harus segera tuntaskan untuk Mutiara Pagi kali ini. Kesimpulannya apa nih Pak Ustaz? Sekaligus pesan-pesan buat pendengar dan pemirsa RRI Madiun.
5: Ya, karena kita ini tidak tahu umur itu berapa hari, berapa tahun atau berapa bulan lagi. Kalau mau beramal, segera saja. Karena manusia ini kontrakannya itu terbatas. Jadi Mas Adi itu kalau mau niat baik itu jangan menunda nanti sampai umur setua Pak Santoso itu. Iya kalau nyampe, kalau gak nyampe kan bisa gak beramal. Yang kedua, bahwa beramal itu ada rintangannya dari syaiton. Maka segera kita untuk supaya menyegerakan. Kalau kita sudah melakukan berarti syaitan sudah kalah kan gitu. Kalau kita nunda-nunda ya jadi masalah kan gitu. Yang terakhir adalah bagi para pendengar semua, semangatlah di dalam berbuat kebaikan dan jangan bersemangat dalam berbuat kemaksiatan. Mari kita berdoa kepada Allah semoga mendapat ridho Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syaqqatika wan nar. Rabbi ja'alna muqimash shalah wa min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mas Adi, tetap semangat, tetap ganteng, tetap apa? Berjaya di udara selalu. Sampai jumpa semua para pendengar. Insya Allah bertemu di hari Minggu akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar anjuran menyegerakan amal baik di Mutiara Pagi kali ini. Mudah-mudahan segala niat yang kita punyai, niat baik yang kita punyai segera kita wujudkan, karena kita tidak tahu sampai batas mana kontrak hidup kita di dunia ini seperti itu ya. Terima kasih Pak Ustadz, saya harus mengakhiri Mutiara Pagi hari ini di minggu 6 September 2026. Saya Adi Rasodi, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.

Halo, jumpa lagi bersama saya, Edi S. Abdullah. Chen Chen adalah seorang anak perempuan berumur 3 tahun asal Luzhou, Provinsi Henan, Tiongkok. Di saat anak-anak sebayanya sedang asik-asiknya bermain, balita ini harus merawat ibunya, Wang Huxian, yang lumpuh. Sang ibu tidak bisa berjalan lagi setelah menjadi korban tabrak lari. Mungkin Anda bertanya-tanya di mana keberadaan ayahnya atau kerabat dan kenapa mereka tega membiarkan anak kecil itu sendirian mengurus sang ibu. Ternyata nenek dan kakek Chen Chen telah meninggal dunia, sedangkan ayahnya yang sudah bercerai dengan ibunya sudah pergi entah kemana. Layaknya orang dewasa yang mengurus orang sakit, Chen Chen pun mengambilkan makanan dan menyuapi sang ibu.

0: pelajaran yang bisa kita petik dari kisah nyata kehidupan yang inspiratif ini, salah satunya adalah untuk senantiasa bersyukur dengan apa yang kita miliki. Terlebih jika Anda masih mempunyai orang tua yang lengkap dan sehat. Saya Edi S. Abdullah.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat dari Jalan Majen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun. Saya Adi Heraswadi. Inilah Warta Pagi RRI Madiun edisi khusus HUT ke-81 RRI bersama pembaca berita tamu kami, Nunu Sucipto.
1: Dari penemuan atau laporan penemuan bayi itu adalah untuk yang perempuan tadi itu melahirkan. Jadi di tempat atau di belakang rumah, terus kemudian di tempat tidur, terus di bawah kebun.
2: Kancah Ponorogo sendiri yang membawai Magetan, Pacitan, dan Ponorogo, total yang mendapatkan penerimanya sejumlah 315.000 penerima.
3: Tim dari Sekretariat Daerah dan juga BKAD lagi mapping penambahan untuk beberapa titik tanah bengkok kita yang juga nanti akan direncanakan untuk jadi makam baru.
4: Selamat pagi, saudara. Warta Pagi RRI Madiun kembali menjumpai Anda dengan serangkaian informasi. Di antaranya, warga Sumber Sawit, Sidoarjo, Magetan digegerkan dengan penemuan bayi laki-laki yang dilahirkan oleh perempuan seorang diri. Sang cabang bayi ditemukan di bawah pohon kebun belakang rumah warga. Realisasi penyaluran bantuan pangan oleh Perum Bulog di Ponorogo saat ini sudah mencapai 60%. Pemerintah Kota Madiun berencana menambah makam umum baru yang nantinya akan memanfaatkan tanah bengkok atau aset kelurahan. Selain tiga topik tersebut, Warta Pagi juga kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun redaksi. Inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Minggu 6 September 2026 bersama saya, Nunu Sucipto. Warga Sumber Sawit Sidoarjo Magetan digegerkan dengan penemuan bayi laki-laki yang dilahirkan oleh perempuan seorang diri. Sang cabang bayi ditemukan di bawah pohon kebun belakang rumah warga. Laporan Yusron Al-Fatah.
5: Seorang bayi laki-laki ditemukan di sebuah kebun di belakang rumah warga.

0: Warga Desa Sumber Sawit, Kecamatan Sidorejo, Magetan, Jawa Timur, hari Jumat, bayi yang diduga lahir prematur berusia 6 bulan dalam kandungan tersebut ditemukan berada di bawah pohon randu. Penemuan bayi bermula dari informasi yang diterima aparat kepolisian dari Puskesmas Sidorejo. Petugas kesehatan menangani seorang perempuan yang datang dalam kondisi mengalami pendarahan setelah diduga melahirkan seorang diri. Namun bayi yang dilahirkan tidak bersamanya. Perempuan tersebut diketahui masih berstatus pelajar SMK. Kasih Humas Polres Magetan Ibtu Indra Supriyatin mengatakan, sebelum mendapat penanganan di puskesmas, perempuan tersebut meminta bantuan seorang laki-laki yang diduga memiliki hubungan dengannya. Perempuan itu kemudian dibawa ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pertolongan. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas kesehatan menanyakan keberadaan bayi yang baru dilahirkan. Petugas bersama keluarga selanjutnya melakukan pencarian. Seorang bayi laki-laki akhirnya ditemukan di bawah pohon randu kebun belakang rumah dan segera dievakuasi untuk mendapatkan pertolongan medis. Polisi menyebut kondisi bayi dalam keadaan baik meski membutuhkan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Saidiman Magetan karena lahir secara prematur.
1: Dari penemuan atau laporan penemuan bayi itu adalah untuk yang perempuan tadi itu melahirkan. Jadi di tempat atau di belakang rumah, terus kemudian di tempat tidur, terus di bawah kebun. Yang ibunya atau mbaknya tadi itu telepon sama pacarnya, terus minta tolong dibawa ke puskesmas. Aku sampai puskesmas, ditanyakan lagi bayinya mana, seperti itu. Ternyata bayi yang dilahirkan tadi ditinggal di kebun. Dari petugas puskesmas menyampaikan ke orang tua atau bapak daripada mbaknya atau perempuan tadi, bayinya di kebun, tolong dilihat. Ditemukan di kebun di bawah pohon. Ya malu dengan keluarga dan juga orang tua.
0: Selain mengevakuasi bayi, polisi juga menangani kondisi perempuan yang baru melahirkan. Ia turut mendapatkan penanganan medis karena mengalami kondisi pasca melahirkan. Tim Inavis Polres Magetan bersama Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Magetan telah mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara TKP. Dari informasi awal yang diperoleh penyidik, terdapat dugaan rasa takut dan malu apabila kehamilan diketahui keluarga maupun warga sekitar. Namun polisi menegaskan motif dan seluruh rangkaian kejadian masih dalam pendalaman. Sementara itu terkait kemungkinan adanya upaya aborsi, polisi belum menemukan bukti yang mengarah ke dugaan tersebut. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
2: BPBD Ponorogo mencatat hingga akhir Agustus 2026 ada 54 kejadian kebakaran hutan dan lahan tersebar di 13 kecamatan. Laporan rekan kami Eka Bulan.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ponorogo mencatat ada 54 kejadian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) hingga 31 Agustus 2026. Puluhan kejadian tersebut tersebar di 13 kecamatan dan 38 desa. Total area yang terdampak Karhutla mencapai 189,11 hektar, meliputi kawasan hutan, hutan rakyat hingga sebagian lahan milik masyarakat. Wilayah yang terdampak meliputi Kecamatan Selahung, Balong, Jambon, Badekan, Sampung, Kauman, kemudian Pungkal, Ponorogo, Sambit, Jenangan, Siman, Melarak, dan Sawo. Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo Masun mengatakan, laporan kejadian karhutla paling banyak tercatat di Kecamatan Balong, Selahung, Jambon, Pungkal, dan Sambit.
4: Sampai dengan tanggal 31 Agustus, kejadian karhutla terlaporkan ke BPBD sebanyak 54 kejadian yang cakupan wilayahnya ada di 13 kecamatan di 38 desa. Adapun total area yang terdampak 189,11 hektar. Untuk laporan paling banyak memang ada di wilayah Balong, Selaung, Jambon, kemudian Bungkal, Sambit itu rata-rata lebih dari 4 atau 5 laporan.
3: Menurutnya selama Juli dan Agustus beberapa wilayah mencatat lebih dari 4 hingga 5 kejadian karhutla. Kondisi tersebut menjadi perhatian BPBD mengingat masih berlangsungnya musim kemarau hingga September ini. Masun mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama dalam penggunaan sumber api seperti tidak membuang puntung rokok sembarangan dan tidak membuka lahan dengan cara membakar. Ia menjelaskan kondisi cuaca yang kering, angin kencang, serta banyaknya serasah dan daun kering membuat api lebih mudah menyala dan menyebar. Ia pun mengajak masyarakat bersama-sama melakukan pencegahan agar kejadian karhutlah tidak semakin meluas. Masyarakat juga diminta ikut menjaga lingkungan dan segera melaporkan apabila melihat adanya potensi maupun kejadian kebakaran. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
2: Musim kemarau, konsumsi kebutuhan air di wilayah Ngawi Utara meningkat dari rata-rata harian. Laporan Imam Malik.

0: Kebutuhan air bersih di wilayah utara Kabupaten Ngawi meningkat akibat musim kemarau. Rata-rata konsumsi air masyarakat yang sebelumnya 100 liter per hari, kini melonjak menjadi 130 liter per hari. Hal ini disampaikan Kabid Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKP Kabupaten Ngawi, Pipit Dwi Herlina. Pipit menyampaikan lonjakan ini terjadi karena air tidak hanya digunakan untuk keperluan harian rumah tangga, tetapi juga untuk menyirami tanaman pertanian warga. Kondisi musim kering tahun ini berdampak cukup signifikan bagi kehidupan sehari-hari masyarakat setempat.
1: Karena tingkat konsumsinya bertambah dari yang biasanya 100 liter per hari masyarakat rata-rata, sekarang menjadi 130 liter per hari. Dan itu dikarenakan kebutuhan masyarakat tidak hanya untuk kebutuhan harian, tapi kebutuhan untuk tanam mereka juga. Nah, itu yang membuat musim kering ini sangat berdampak sekali pada masyarakat.
0: Pipit melanjutkan, sebagai langkah penanganan jangka pendek, pemerintah telah melakukan penyaluran air bersih, dropping ke lokasi-lokasi yang masih mengalami kesulitan air. Upaya darurat ini diharapkan mampu meringankan beban warga yang terdampak kekeringan dalam memenuhi kebutuhan pokok air. Pipit menambahkan, ke depannya, DPRKP Kabupaten Ngawi tidak hanya mengandalkan penyaluran air bersih secara berkala sebagai solusi tunggal. Dinas terkait terus berupaya menggali potensi sumber air baru serta memaksimalkan pemanfaatan cadangan air tanah di wilayah rawan. Pipit juga menyampaikan, berdasarkan pemetaan di beberapa lokasi yang mengalami kekeringan parah, sebagian daerah bahkan harus berkolaborasi dengan wilayah lain. Langkah kerjasama antara wilayah dinilai krusial untuk memastikan suplai air bersih tetap tercukupi dengan baik. Imam Malik, RRI Madiun.
2: Realisasi penyaluran bantuan pangan oleh Perum Bulog di Ponorogo saat ini sudah mencapai 60%. Kembali laporan Eka Bulan.
3: Penyaluran bantuan pangan berupa beras di wilayah Perum Bulog kantor cabang Ponorogo kini tengah berjalan. Pemimpin cabang Bulog Ponorogo Budiwan Susanto mengatakan, di Ponorogo saat ini realisasi penyalurannya telah mencapai sekitar 60% dari jumlah 141.935 keluarga penerima manfaat KPM. Adapun total penerima bantuan pangan di wilayah Perum Bulog Ponorogo yaitu sebanyak 315.000 tersebar di Ponorogo, Magetan, dan Pacitan.
4: Kanca Ponorogo sendiri yang membawai Magetan, Pacitan, dan Ponorogo, total yang mendapatkan penerimanya sejumlah 315.000 penerima. Dan untuk Kabupaten Ponorogo sendiri, total penerimanya sejumlah 141.935. Dan alhamdulillah mulai minggu kemarin sudah kita salurkan dan sudah realisasi hampir 60%. Dan harapan kami sesuai target, di tanggal 15-an nanti bisa seluruhnya terselesaikan.
3: Sementara itu, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional Bapanas, Andriko Noto Susanto saat di Ponorogo berharap bantuan pangan dari pemerintah itu bisa segera selesai disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat.
5: Harapan Pak Kepala Badan Pangan Nasional ini harus dilakukan secepat-cepatnya. Bulog bersedia untuk menyelesaikan ini paling lambat sampai akhir September. Tetapi di Jawa Timur, ini pertengahan September, insya Allah semua sudah selesai. Kita cepat selesaikan sampai akhir September, nanti kalau September itu sudah selesai, nanti harapannya kita bisa usulkan lagi untuk 3 bulan berikutnya, Oktober, November, Desember. Karena Oktober, November, Desember itu kalau lihat dari puncak panen itu juga posisinya sedang landai ke bawah. Ya, jadi saat itulah kita melepaskan bantuan pangan.
3: Ia menegaskan bantuan pangan ini ditujukan untuk meringankan beban masyarakat miskin dan miskin ekstrim yang masuk desil 1 hingga 4. Pada lokasi Juli hingga September, masyarakat penerima manfaat mendapatkan bantuan pangan berupa beras sebanyak 30 kg tanpa minyak goreng. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
2: Petani tembakau mengaku diuntungkan dengan musim kemarau sehingga kualitas dan kuantitas tembakau meningkat. Laporan rekan kami, Imam Malik.
0: Petani tembakau di Kabupaten Ngawi saat ini tengah menikmati musim panen. Komoditas tembakau kini telah tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Ngawi. Berdasarkan data persebaran dari total 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Ngawi, di antaranya sebanyak 14 kecamatan terdapat tanaman tembakau yang produktif. Petani tembakau asal Karangjati yang juga Ketua Asosiasi Petani Tembakau Abdi Kabupaten Ngawi, Sojo, menyampaikan para petani merasa diuntungkan oleh kondisi cuaca yang sangat mendukung pada tahun ini. Kemarau sangat baik untuk tanaman tembakau.
6: Ini petani kita sedang diuntungkan dengan cuaca yang bagus. Mulai musim tanam tiba sampai sekarang sudah masuk musim panen ini tidak ada hujan sama sekali. Itu artinya mendukung untuk proses mendapatkan kualitas yang bagus. Nah, kami juga mengestimasikan dengan cuaca yang seperti ini tidak hanya kualitas yang bagus, tetapi kuantitas juga bagus karena didukung oleh rendemen.
0: Sojo melanjutkan, selain kualitas yang prima, para petani juga memperkirakan kuantitas hasil panen tahun ini mengalami peningkatan yang baik karena didukung oleh rendemen yang tinggi. Dalam kondisi normal, produktivitas panen diperkirakan bisa mencapai 1,8 hingga 2 ton per hektar. Diketahui, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Ngawi menyebut tahun ini luas lahan tanam tembakau di Kabupaten Ngawi mencapai 2.000 hektar. Harga komoditas tembakau tahun ini kisaran Rp25.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Imam Malik, RRI Madiun.
2: Untuk membantu membangkitkan usaha para peternak sapi perah di Singolangu, Magetan, pasca wabah PMK, Dompet Duafa bersama Pemkab setempat meluncurkan sejumlah program pemberdayaan ekonomi. Inilah laporan rekan kami Yusron Al-Fatah.
7: Untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kampung Susu Singolangu, Sarangan, Magetan, Lembaga Filantropi Dompet Duafa mengalokasikan bantuan sekitar Rp1,1 miliar. Program tersebut difokuskan pada pemulihan peternakan sapi perah, pengolahan susu dan pengembangan pemasaran, terutama pasca wabah penyakit mulut dan kuku PMK. Ketua Pengurus Yayasan Dompet Duafa Ahmad Juwaini mengatakan, program tersebut merupakan kelanjutan pendampingan yang telah dilakukan sejak beberapa tahun sebelumnya. Bantuan tahap awal mencakup penambahan sapi perah, sarana dan peralatan produksi, pengembangan fasilitas kafe, serta sepeda untuk mendukung pemasaran susu segar. Masyarakat juga mendapat pendampingan dan pelatihan. Menurut Ahmad, permintaan produk susu sebenarnya cukup besar, karena itu pengembangan program tidak hanya diarahkan pada peningkatan produksi, tetapi juga menjaga kualitas dan memperbanyak produk olahan susu.
8: Ya, jadi ini kegiatan untuk meluncurkan program pemberdayaan ekonomi Kampung Susu Lawu di Magetan ini, yang ini sebenarnya bagian daripada program pemberdayaan ekonomi yang juga merupakan lanjutan dari program kita sebelumnya yang sudah kita inisiasi sejak tahun 2020 dengan Kampung Wisata Susu Lawu ini. Dan pada kesempatan ini kita memperkuat di sisi peternaknya, di sisi pengolahannya, kemudian juga di sisi penguatan untuk menjadi sarana kampung susunya dengan tambahan fasilitas di kafe dan juga menyiapkan pasar pemasarannya untuk menambah pasaran di lokal.
7: Sementara itu, Wakil Bupati Magetan Suyatni Priasmoro mengatakan dukungan tersebut relevan dengan kebutuhan sektor peternakan sapi perah di Magetan. Saat ini populasi sapi perah masih belum mencukupi kebutuhan produksi susu.
9: Ya, saya menyambut ngomongnya gimana ya, luar biasa, top betul karena ini sangat dibutuhkan. Saya ulangi intinya, bantuan ini sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena dari sisi potensinya, produk susu itu kurang sekali. Sekarang peternak-peternak ini loh Pak Wo ini kepalanya ini, sudah ini yang ada tak belinya lebih mahal, nggak boleh karena sudah membangun mitra. Nah, ada datang teman-teman swasta itu, mau Pak Wapup saya mau bikin apa itu industri pasteurisasi itu namanya susu itu. Tolong dong sapinya, intinya kurang sapi banyak.
7: Suyatni menyebut wabah PMK sebelumnya menjadi salah satu faktor yang memukul peternak. Karena itu ia berharap program pemberdayaan tersebut dapat mendorong peternak kembali mengembangkan usaha sapi perah beserta dorongan hilirisasi usahanya. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI.

0: Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda Penyelenggaraan Santunan Kematian mulai dibahas pemerintah dan DPRD Kota Madiun. Nominal santunan diajukan mengalami peningkatan. Laporan Aris Deka.
1: Nominal santunan kematian bagi warga Kota Madiun berpeluang naik. Pemerintah Kota Madiun bersama DPRD setempat mulai membahas rancangan peraturan daerah Raperda tentang penyelenggaraan santunan kematian. Regulasi baru tersebut masuk dalam usulan perubahan kedua program pembentukan peraturan daerah Propemperda Kota Madiun tahun 2026. Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah penyesuaian nominal santunan yang selama beberapa tahun terakhir belum mengalami perubahan. Wakil Ketua DPRD Kota Madiun Sutardi mengatakan, perubahan regulasi diperlukan untuk menyesuaikan aturan lama dengan perkembangan situasi, kondisi, serta regulasi yang berlaku saat ini. Pembahasan Raperda tersebut dilakukan dalam rapat paripurna penetapan perubahan kedua Propemperda Kota Madiun tahun 2026. Sedikitnya terdapat 29 Raperda yang dibahas, baik usulan pemerintah kota, DPRD, maupun rancangan yang telah difasilitasi pemerintah Provinsi Jawa Timur. Salah satu usulan baru dalam perubahan Propemperda itu adalah regulasi mengenai penyelenggaraan santunan kematian bagi masyarakat Kota Madiun. Menurut Sutardi, nilai santunan kematian yang berlaku saat ini sudah cukup lama tidak mengalami perubahan. Karena itu DPRD menilai nominal bantuan tersebut perlu ditinjau ulang.
2: Ya terutama perda yang lama, tentang nilai itu kan ya sudah lama. Ya. Kemudian juga karena kemampuan kita untuk membantu masyarakat dalam hal tersebut, saya pikir itu perlu ditinjau kembali, dalam arti ya kita masih mampu lah untuk menambahkan ya santunan kematian itu, sehingga masyarakat betul-betul ya bisa merasakan nilai tambah dari santunan tersebut.
1: Terkait sumber anggaran, Sutardi menyebut salah satu rencana pembiayaan program tersebut berasal dari belanja tidak terduga atau BTT. Namun, mekanisme penganggarannya masih akan dikaji lebih lanjut. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, usulan kenaikan santunan kematian muncul dari kebutuhan masyarakat. Salah satu pertimbangannya adalah meningkatnya biaya pemakaman yang harus ditanggung keluarga atau ahli waris.
3: Satu dasarnya adalah kebutuhan dari masyarakat. Santunan kematian kemarin usulan dari banyak masyarakat bahwa hari ini kebutuhan untuk keluarga atau penerima dari keluarga itu waris itu untuk biaya pemakamannya sudah naik.
1: Menurut Bagus, aspirasi tersebut kemudian ditindaklanjuti pemerintah kota dengan mengajukan pembentukan regulasi kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Kota Madiun. Usulan itu pun mendapatkan persetujuan untuk masuk dalam agenda pembentukan peraturan daerah. Meski demikian, hingga kini belum ada rincian mengenai besaran kenaikan nominal santunan kematian yang akan diterima masyarakat. Pemerintah dan DPRD masih akan membahas lebih lanjut substansi terkait skema penganggarannya. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pemerintah Kota Madiun berencana menambah makam umum baru yang nantinya akan memanfaatkan tanah bengkok atau aset kelurahan. Kembali Aris Deka melaporkan.
1: Keterbatasan lahan makam umum di sejumlah wilayah Kota Madiun mulai mendapat perhatian pemerintah setempat. Pemkot kini memetakan sejumlah lokasi yang berpotensi digunakan sebagai area pemakaman baru. Salah satu alternatifnya memanfaatkan tanah bengkok atau aset kelurahan yang memungkinkan untuk dialihfungsikan menjadi lahan makam. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, pemetaan lahan saat ini tengah dilakukan tim dari Sekretariat Daerah bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD. Menurut dia, tanah bengkok menjadi salah satu aset yang dipertimbangkan untuk mengatasi kebutuhan lahan pemakaman. Sejumlah lokasi kini tengah dikaji sebelum ditetapkan sebagai area makam baru. Penambahan lahan pemakaman tersebut dinilai mendesak sebab kapasitas tempat pemakaman umum di beberapa kelurahan mulai terbatas. Salah satu lokasi yang mulai dibidik berada di Kelurahan Manisrejo, tepatnya di kawasan sekitar Makam Pagu. Lokasi tersebut masuk dalam daftar titik yang direncanakan untuk mendapatkan tambahan area pemakaman.
3: Ya tentunya lahan-lahan hari ini tim dari Sekretariat Daerah dan juga BKAD lagi mapping penambahan untuk beberapa titik tanah bengkok kita yang juga nanti akan di rencanakan untuk jadi makam baru. Salah satunya Manis Rejo, begitu. Ini ada yang kemarin Manis Rejo ya Pak Sekda? Manis Rejo, Pagu, begitu. Ini salah satu yang nanti akan ditambah.
1: Meski demikian, Bagus belum merinci luas lahan yang akan ditambahkan. Pemkot masih melakukan pemetaan dan kajian terhadap aset-aset yang berpotensi dimanfaatkan sebagai lokasi pemakaman baru. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Kinerja angkutan penumpang KAI Daop 7 Madiun terus menunjukkan tren positif. Laporan Dayu Suwarno.
4: Kinerja core bisnis PT KAI Daop 7 Madiun dari angkutan penumpang terus menunjukkan tren positif. Selama bulan Agustus 2026, KAI Daop 7 Madiun melayani total 1.018.161 pelanggan atau naik 15% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 yang mencatatkan sebanyak 881.850 pelanggan. Adapun rincian pelanggan pada momen tersebut terdiri dari 519.006 pelanggan yang naik atau diberangkatkan dan 499.155 pelanggan yang turun di stasiun-stasiun wilayah Daop 7 Madiun. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan, peningkatan kinerja angkutan penumpang terus menunjukkan tren positif, di mana moda transportasi kereta api masih menjadi pilihan utama masyarakat dalam bepergian.
5: Catat naik 15%, kinerja angkutan penumpang KAI Daop 7 Madiun tunjukkan tren positif sepanjang Agustus 2026. Stasiun Madiun melayani sebanyak 146.705 pelanggan.
4: Menurut Tohari, pihaknya juga terus berkomitmen mengutamakan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pelanggan selama dalam perjalanan kereta api. Dan berbagai inovasi serta peningkatan fasilitas pelanggan, baik yang sudah dilakukan maupun yang akan terus dikembangkan menjadi wujud komitmen KAI Daop 7 untuk menghadirkan service excellent.
5: Atas kinerja positif ini, KAI Daop 7 Madiun menyampaikan terima kasih kepada masyarakat atas kepercayaan yang diberikan. KAI Daop 7 Madiun berkomitmen untuk terus melakukan peningkatan dengan menjamin keselamatan, keamanan, dan memastikan keandalan sarana serta prasarana demi kelancaran operasional kereta api.
4: Hal ini juga dilakukan guna memberikan nilai tambah dan manfaat bagi masyarakat, sekaligus meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan transportasi massal, kereta api yang selamat, aman, nyaman, dan tepat waktu. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Sebanyak 54 peserta unjuk bakat menyanyi pada audisi putaran pertama Bintang Radio 2026 RRI Madiun. Ulfa Larasati selengkapnya melaporkan.
6: Audisi putaran pertama ajang Bintang Radio 2026 RRI Madiun digelar di Wahana Wara RRI Madiun. Sebanyak 54 peserta berkompetisi menampilkan bakat terbaik mereka. Satu persatu peserta membawakan lagu pilihan di hadapan panitia dan penonton sekaligus mengajak masyarakat untuk memberikan dukungan suara atau voting. Koordinator acara Bintang Radio 2026 RRI Madiun, Maria Dorita menjelaskan bahwa penentuan kelolosan peserta menggunakan sistem akumulasi, nilai juri, dan voting.
7: Hari ini kegiatannya kita Bintang Radio putaran pertama dengan jumlah peserta sebanyak 54 peserta yang hadir. Untuk sistem penilaiannya sendiri itu kita terdiri dari dua, yaitu juri dan voting. Untuk juri itu 70% dan voting sebesar 30%.
6: Maria pun mengajak masyarakat untuk mendukung peserta favorit mereka secara daring melalui laman resmi bintangradio.rri.id. Selain itu, ia mengapresiasi kerja keras seluruh peserta serta kekompakan panitia hingga acara berjalan lancar.
7: Terima kasih untuk seluruh peserta yang sudah ikut berpartisipasi di acara Bintang Radio. Kami dari panitia Bintang Radio RRI Madiun sangat-sangat berterima kasih dan kami yakin bahwa peserta Bintang Radio ini sudah menampilkan penampilan yang sangat maksimal dan pasti sangat membanggakan buat teman-teman semuanya. Dan juga untuk teman-teman panitia, terima kasih banyak atas kerjasamanya. Terima kasih udah solid sehingga pelaksanaan Bintang Radio Putaran 1 bisa berjalan dengan lancar.
6: Maria juga mengingatkan para peserta yang nantinya terpilih agar tetap menjaga kondisi fisik agar dapat memberikan penampilan terbaik pada babak selanjutnya. Dari babak ini, sebanyak 20 peserta terbaik, terdiri dari 10 putra dan 10 putri, akan dipilih untuk melangkah ke audisi putaran kedua yang dijadwalkan berlangsung pada 14 September 2026 mendatang. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Sebelum kami akhiri warta pagi, kembali kami sampaikan sari berita. Warga Sumber Sawit, Sidoarjo, Magetan digegerkan dengan penemuan bayi laki-laki yang dilahirkan oleh perempuan seorang diri. Sang cabang bayi ditemukan di bawah pohon kebun belakang rumah warga. Realisasi penyaluran bantuan pangan oleh Perum Bulog di Ponorogo saat ini sudah mencapai 60%. Pemerintah Kota Madiun berencana menambah makam umum baru yang nantinya akan memanfaatkan tanah bengkok atau aset kelurahan. Pendengar sekaligus pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Warta Pagi RRI Madiun edisi hari ini Minggu tanggal 6 September 2026. Simak Warta Pagi setiap hari pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Dapatkan informasi lainnya pada situs rri.co.id serta ikuti media sosial dan official YouTube RRI Madiun. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nunuk Sucipto berterima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: dan pemirsa RRI Madiun dimanapun Anda berada. Demikian tadi penyiar senior kami Nunuk Sucipto sudah hadir sebagai pembaca berita tamu di hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Coba saya ajak Anda semuanya mengikuti obrolan singkat kami bersama Bu Nunuk Sucipto. Selamat pagi Bu Nunuk.
1: Selamat pagi.
0: Sehat Bu Nunu ya?
1: Alhamdulillah masih sehat.
0: Bu Nunu kalau masih ingat terakhir kapan siaran, kapan baca berita? Tahun kapan?
1: Saya itu masuk di RRI tahun 1964 sebagai penyiar.
0: Iya.
1: Dan itu sampai tahun 1971.
0: Iya.
1: Karena di tahun itu saya ditarik ke TU karena waktu itu mulai adanya iklan,
0: iya.
1: Jadi membutuhkan seorang bendahara penerima. Jadi akhirnya saya ditarik ke TU menjadi bendahara penerima. Namun saya masih tetap membantu siaran RRI. Misalnya disuruh baca berita, kemudian kan semua penyiar punya acara tersendiri ya.
0: Iya.
1: Kalau saya itu warta baca benar-benar naskah cerpen minggu
0: sandiwara.
1: Pagi sandiwara radio juga ikut.
0: Okay.
1: Kemudian ada acara yang saat itu sangat digemari masyarakat, yaitu adanya sandiwara atau panggung gembira dan panggung angkasa. Itu sangat dinantikan oleh para penggemar.
0: Seperti itu ya. Jadi iya. Dari tahun 64 sudah masuk bergabung dengan RRI iya. Di siaran ya.
1: Iya.
0: Kemudian tahun 70-an 71 bergeser ke TU.
1: TU. Gitu iya.
0: Ya. Sampai tahun berapa?
1: Ya, saya di TU itu ya sejak itu 71, kemudian tahun berapa ya? 90-an saya iya. Kembali ditarik di siaran,
0: iya.
1: Tapi bukan sebagai penyiar.
0: Iya.
1: Saya sudah jadi kasih siaran.
0: Iya.
1: Kemudian mulai tahun 90 berapa gitu ditarik kembali ke TU sebagai
0: iya.
1: Kasubag sampai pensiun.
0: Seperti itu Bu.
1: Iya, saat ini saya pensiun ya. Sudah 26 tahun.
0: Luar biasa. Bu Nunu sehat Bu Nunu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Dan yang saya tahu Bu Nunu memang Bu Nunu itu dulunya di TU yang saya tahu.
1: Iya.
0: Meskipun saya tidak pernah bekerja sama dengan Bu Nunu karena Bu Nunu udah pensiun saya baru masuk gitu
1: iya.
0: Ya. Nah, orang umum, orang masyarakat umum taunya orang RRI itu ya siaran. Kebetulan yeah. Bu Nunuk juga basicnya siaran gitu ya yeah. Jadi pas banget kalau dihadirkan di pembaca berita tamu kita di pagi hari ini.
1: Walaupun suaranya sudah serak sekali.
0: Enggak, masih mantep Bu Nunuk. Kita masih harus belajar dengan Bu Nunuk nih ya. Bu Nunuk, perasaannya gimana nih? Setelah sekian lama gak siaran, gak baca berita, tiba-tiba jadi pembaca berita tamu di HUT ke-81 Radio Republik Indonesia.
1: Waktu saya pertama membaca bahwa saya ditunjuk menjadi pembaca berita, saya tuh sebenarnya juga kaget dan mikir apakah saya masih bisa, sedangkan suara saya sehari-harinya itu sudah serak-serak gini, mas. Jadi ya agak-agak takut juga. Tapi akhirnya berkat bantuan dan dorongan dari keluarga, dari teman-teman, akhirnya saya memberanikan diri. Dan semoga apa yang saya sampaikan tadi tidak mengecewakan.
0: Amin. Perasaannya gimana Bu Nunu setelah hari ini sukses melaksanakan baca berita di Warta Pagi RRI Madiun?
1: Ya tentunya saya merasa sangat senang ya. Ternyata walaupun terbata-bata saya masih bisa. Dan saya berharap adik-adikku semua para junior ini dapat terus meningkatkan siaran RRI. Dan jangan lupa bahwa dengan semangat obor Tri Prasetya RRI, kita harus tetap bangkit semangat untuk menjalankan misi sebagai media komunikasi yang terpercaya dan diharapkan selalu menjadi impian atau selalu didengarkan, selalu ditunggu oleh masyarakat. Untuk mewujudkan semangat, kita harus menyalakan obor Tri Prasetya tidak hanya pada saat upacara hari ulang tahun RRI,
0: yeah.
1: Tapi juga harus selalu menyala di dalam dada untuk mewujudkan semboyan sekali di udara, tetap di udara.
0: Sekali merdeka tetap merdeka, merdeka gitu ya Bu Nunu. Ya. Terima kasih Bu Nunu sudah hadir di kesempatan kali ini. Demikian tadi pendengar dan pemirsa Warta Pagi RRI Madiun dalam rangka hari ulang tahun ke-81 bersama pembaca berita tamu kami Nunu Sucipto.

0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.
1: 6 September 1948, Juliana menjadi Ratu Belanda. Ratu Juliana naik tahta menggantikan ibunya, Ratu Wilhelmina. Pada 27 Desember 1949, dialah yang secara resmi menyerahkan kedaulatan Hindia Belanda kepada Ketua Delegasi Indonesia Muhammad Hatta dalam pertemuan di Istana Dam Amsterdam. Dia juga Ratu Belanda yang akhirnya mengakui kedaulatan negara Indonesia setelah pertemuannya dengan Muhammad Hatta dalam penyelesaian diplomasi di Konferensi Meja Bundar di Den Haag.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: cuaca hari ini.
1: Dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman
2: ya,
1: cuaca buruk.
2: Yang diantisipasi adalah daerah-daerah dataran tinggi seperti Ponorogo ya. Kemudian
3: untuk pagi hari ini kondisi sebagian berawan dengan suhu 30.
0: Info cuaca hari ini.
4: Ya, mendengar dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Geofisika Nganjuk yang mengambil sumber data cuaca dari Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda Sidoarjo. Untuk perkiraan cuaca hari ini di Minggu 6 September 2026, Kota Madiun dini hari diperkirakan berawan, pagi hingga malam diperkirakan cerah. Suhu ada di kisaran 22 sampai 32 derajat Celcius, kelembapan udara 43 hingga 87%, angin dominan dari arah selatan dengan kecepatan 21,8 km per jam. Kemudian untuk Kabupaten Madiun, dini hari diperkirakan berawan dan udara kabur, sementara pagi hingga malam diperkirakan cerah. Suhu ada di kisaran 20 sampai 32 derajat Celcius, kelembapan udara 43 hingga 93%, angin dominan dari arah barat dengan kecepatan 6,9 km per jam. Kemudian untuk Kabupaten Magetan, mendengar, dini hari diperkirakan berawan dan udara kabur, pagi hingga malam diperkirakan cerah. Suhu ada di kisaran 21 sampai 28 derajat Celcius, kelembapan udara 47 hingga 82%, angin dominan dari arah selatan dengan kecepatan 26,3 km per jam. Bergeser ke Ngawi, pendengar, dini hari diperkirakan berawan, sementara pagi hingga malam hari diperkirakan cerah. Suhu ada di kisaran 23 sampai 33 derajat Celcius, kelembapan udara 39 hingga 77%. Angin dominan dari arah tenggara dengan kecepatan 26,3 km per jam. Kemudian untuk Pacitan, pendengar, dini hari diperkirakan udara kabur dan cerah berawan, pagi hari hingga malam hari diperkirakan cerah. Suhu ada di kisaran 19 sampai 26 derajat Celcius, kelembapan udara 59 hingga 97%. Angin dominan dari arah timur dengan kecepatan 17,3 km per jam. Kemudian untuk Ponorogo, pendengar, dini hari diperkirakan berawan, sementara pagi hingga malam hari diperkirakan cerah. Suhu ada di kisaran 22 sampai 30 derajat Celcius, kelembapan udara 49 hingga 90%. Angin dominan dari arah tenggara dengan kecepatan 31,2 km per jam.
0: Telah Anda ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun.
5: Aha. Bukan itu.
6: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
7: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh. Ada bersatu tamu kita teguh, bercerai kita runtuh.
5: Mantap.
8: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.

RRI Madun. Dimanapun Anda berada, masih di Madun pagi ini, sesaat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saya akan mengajak Anda semuanya bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita.